0: ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi, Mas? Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
5: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
7: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
8: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
6: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
9: Laporan khusus.
7: Kita harus siap menghadapi keadaan.
10: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
11: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
12: ada tsunami ya,
11: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
12: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
11: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
11: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
11: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
10: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
7: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita bertambah secara signifikan.
10: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara situsi tumbuh sebesar 5,45%.
10: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
13: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
14: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
15: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Ma. Bantuin Pak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, emak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan. Dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Kembali dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami di 94,4 FM edisi hari ini, tepatnya Selasa 8 September 2026. Bersama saya Arfan Yusri. Kita update dulu pantauan harga komoditi pangan strategis ya dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung dengan Ibu Walina Erni ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
0: Apa kabar Ibu Walina?
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Nah, seperti apa ini data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk disampaikan di kesempatan pagi hari ini kepada pendengar di manapun berada. Silakan Ibu Walina.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa RRI. Hari ini bersama saya Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditi beras premium, harga rata-rata hari ini Rp14.800 per kilo, harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto, harga tertinggi Rp16.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras medium, harga rata-rata hari ini Rp12.700 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto, dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Luwu Utara. Untuk komoditi beras SPHP, harga rata-rata hari ini Rp12.000 per kilo, harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar, dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Untuk komoditi beras medium non-SPHP, harga rata-rata hari ini Rp13.400 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai, dan harga tertinggi Rp14.500 di Kabupaten Luwu. Jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini Rp6.000 per kilo, harga terendah Rp5.500 di Kota Palopo, dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Kedelai biji kering impor, harga rata-rata hari ini Rp11.700 per kilo, harga terendah Rp9.900 di Kota Makassar, dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Sepeng. Untuk komoditi bawang merah, harga rata-rata hari ini Rp34.600 per kilo, harga terendah Rp25.000 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp44.600 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bawang putih bonggol, harga rata-rata hari ini Rp37.000 per kilo, harga terendah Rp34.100 di Kabupaten Bulukumba, dan harga tertinggi Rp45.000 di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini Rp43.000 per kilo, harga terendah Rp30.000 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp55.000 di Kabupaten Toraja Utara. Cabai merah besar, harga rata-rata hari ini Rp40.900 per kilo, harga terendah Rp26.000 di Kabupaten Pindrang, dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi daging sapi murni, harga rata-rata hari ini Rp131.000 per kilo, harga terendah Rp115.000 di Kabupaten Goa, dan harga tertinggi Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Cabai rawit merah, harga rata-rata hari ini Rp65.000 per kilo, harga terendah Rp43.000 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp93.000 di Kota Parepare. Daging ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp28.200 per kilo, harga terendah Rp20.000 di Kabupaten Wajo, dan harga tertinggi Rp38.500 di Kabupaten Jeneponto. Telur ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp26.200 per kilo, harga terendah Rp22.500 di Kabupaten Sinjai, dan harga tertinggi Rp31.000 di Kota Palopo. Untuk komoditi gula konsumsi, harga rata-rata hari ini Rp18.600 per kilo, harga terendah Rp17.500 di Kabupaten Takalar, dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini Rp22.800 per liter, harga terendah 21.300 di Kabupaten Siden dan Rappang, dan harga tertinggi 26.600 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga rata-rata hari ini 18.600 per liter, harga terendah 16.000 di Kabupaten Jeneponto, dan harga tertinggi 22.000 di Kabupaten Pindrang. Tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini 9.000 per kilo, harga terendah 8.000 di Kabupaten Jenebone, dan harga tertinggi 11.000 di Kabupaten Selayar. Untuk komoditi minyak kita, harga rata-rata hari ini 16.000 per liter, harga terendah 15.500 di Kabupaten Sidrap, dan harga tertinggi 20.000 di Kabupaten Bulukumba. Tepung terigu kemasan, harga rata-rata hari ini 11.400 per kilo, harga terendah 10.000 di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi 13.500 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi ikan kembung, harga rata-rata hari ini 49.500 per kilo, harga terendah 28.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan harga tertinggi 70.000 di Kabupaten Luwuk. Untuk komoditi ikan tongkol, harga rata-rata hari ini 41.100 per kilo, harga terendah 26.600 di Kabupaten Sidrap, dan harga tertinggi 60.000 di Kabupaten Luwuk. Ikan bandeng, harga rata-rata hari ini 36.300 per kilo, harga terendah 20.000 di Kabupaten Sinjai, dan harga tertinggi 55.000 di Kabupaten Jeneponto. Garam halus beryodium, harga rata-rata hari ini 10.000 per kilo, harga terendah 5.000 di Kabupaten Sinjai, dan harga tertinggi 14.300 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan sudah hadir di kesempatan pagi hari ini untuk mengupdate data-data yang terkumpul dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan terkait perkembangan harga komoditi pangan strategis di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan program ini kerjasama RRI Makassar dan juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

0: Agar kami update dulu informasi cuaca pagi ini dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Untuk edisi Selasa, tepatnya 8 September 2026 ini, pagi hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Luwu Utara, Pinrang, Nrekang, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Untuk dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Kemudian suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara mencapai 50 hingga 100%. Angin bertiup cenderung dari arah utara ke arah timur. Dan kecepatan 9 hingga 39 km per jam. Waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan juga Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pangke, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan juga Wajo.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan dulu informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan bansos yang diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Nah, faktanya unggahan video tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video ini identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com yang berjudul Mensos, Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar ini merupakan hasil buatan AI, adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarahkan ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos juga pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten-konten hoax yang berkaitan dengan bansos. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita tinggalkan dulu Lobo dengan Kau Cantik hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan Anda juga dengan kami di Pro 1 RRI Makassar untuk hari ini edisi Selasa 8 September 2026. Ditemani saya Arvan di sesi Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini. Kita membahas terkait program kita di kesempatan pagi ini, yaitu transformasi layanan adminduk, ya, administrasi kependudukan. Nah, bagaimana ini mendorong untuk kemudahan masyarakat untuk mengupdate data kependudukannya, ya. Dan kita bersama narasumber kita yang pertama, langsung ke Bapak Dr. Ismu Iskandar, STMM, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan, sudah terhubung bersama kita di sela-sela aktivitasnya pagi ini. Langsung saja nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arpan dan pendengar RRI Makassar.
0: Apa kabar nih Pak Ismu Iskandar?
1: Alhamdulillah baik Pak Arpan, juga demikian dan teman-teman di RRI.
0: Baik, ini sekiranya pagi ini kita bersama dengan Pak Muhammad Hatim Salam, Pak Kadis Dukcapil Kota Makassar, namun beliau masih kita tunggu untuk bergabung nanti di line telepon. Kita mulai dulu mungkin pagi ini bersama Pak Ismu dulu ya. Baik, Pak Ismu, ini terkait program dari Dukcapil ya, khususnya di Kota Makassar, atau sebelumnya mungkin juga ada pembaruan data dari provinsi. Namun untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, Capil ini memberikan pelayanan yang boleh dikata dengan menyebar link ya, yang memudahkan, mendekatkan diri bagaimana masyarakat bisa mandiri, bisa mengupdate data kependudukannya secara mandiri biar lebih cepat. Nah, ini yang menjadi inovasi terbaru ya. Dan kalau menurut Pak Ismu dulu, dari sudut pandang Ombudsman, pelayanan ini sudah menjawabkah keresahan atau mungkin pelayanan masyarakat terkait di Dukcapil yang dikenal lamban atau mungkin beribet dan sebagainya? Seperti apa nih Pak pendapatnya?
1: Oke, baik. Mas Arpan dan pendengar RRI Pro 1 di mana pun berada. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa layanan kependudukan ini adalah layanan mendasar ya untuk warga negara mendapatkan pintu masuk untuk mendapatkan hak-hak eksklusifnya di dalam sebagai negara. Nah, khusus untuk Makassar, berdasarkan data di Ombudsman, memang kita melihat ada tren penurunan laporan terkait dengan substansi adminduk di Kota Makassar akhir-akhir ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tapi sekali lagi juga itu bukan gambaran langsung bahwa secara kualitas ada peningkatan pelayanan di Dukcapil Kota Makassar. Masih banyak parameter lain yang perlu diuji. Nah, terkait dengan transformasi yang dibahasakan, ada perubahan pendekatan layanan baik secara fisik maupun digital. Ya, tentu kita melihat dari bentuk dasarnya bahwa transformasi pada prinsip adalah apa ya, peralihan secara mendasar bentuk layanan kepada masyarakat. Yang paling penting pertama mungkin ya kita lihat evidence-nya, manfaatnya kepada masyarakat. Apakah betul-betul ini sesuai dengan realitas yang ada di Kota Makassar sebagai kota besar, kota metropolitan dengan segala posisi strategisnya seperti itu. Nah, sebenarnya sangat menarik juga saya ingin mendengar penjelasan langsung dari Pak Kadis tentang apa-apa saja secara konkret yang dimaksud dengan transformasi ini. Apakah pembukaan layanan di sampai di level kelurahan itu bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Karena ya tetap yang harus dijaga adalah inklusivitasnya. Bahwa segala lapisan masyarakat itu tetap bisa dengan mudah mengakses berbagai layanan adminduk yang ada. Jadi prinsipnya kalau transformasi adalah lebih baik dari yang sebelumnya, lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel dan lain-lain. Nah, ini yang tentu kalau kita mengacu kepada data yang ada, tentu kita butuh data realnya seperti apa? Apakah ada lonjakan cakupan penerbitan KTP misalnya, ataukah akte kelahiran misalkan? Tentu kita harus melihat data-data tersebut untuk mengukur sebelum dan sesudah transformasi ini berjalan.
0: Baik. Nah, ini kan sebelumnya kami dapatkan informasinya ini dari Dukcapil bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nih Kota Makassar terus mendorong kemudahan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui layanan berbasis online ya. Ya, ada layanan yang memungkinkan masyarakat melaporkan, memperbarui data kependudukannya secara mandiri tanpa mendatangi kantor di Dukcapil. Ini diberikan akses link ya, bahkan agar bisa dilakukan mandiri, praktis, yang bisa menjawab mungkin persoalan-persoalan keadministrasian di masyarakat secara cepat. Nah, tentunya di kesempatan ini merupakan salah satu inovasinya, baik itu juga mungkin pelayanannya terkait pembaruan data ini kan sudah mobile, sudah di beberapa titik-titik kegiatan misalnya di Car Free Day itu mereka standby juga nih, Pak. Nah, kemudian kalau yang masuk tadi di Ombudsman tadi Bapak mengatakan kalau hasil penilaiannya ada agak sedikit menurun, namun harus ada ini lagi verifikasi apa-apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan ya. Kalau melihatnya itu masuk zona hijau, kuning atau merah nih Pak pelayanan dari Dukcapil ini, dari laporan atau yang menurun ini?
1: Ya, jadi yang saya sampaikan tadi adalah data laporan masyarakat terkait dengan substansi administrasi kependudukan di Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir. Jadi dari ada tren yang sangat positif, yakni penurunan pengaduan masyarakat terkait itu. Tapi sekali lagi juga seperti yang saya sampaikan tadi, itu bukan gambaran langsung. Bisa saja memang masyarakat memilih opsi lain dalam menyampaikan keluhannya terkait layanan Aminduk ini. Nah, yang menarik tadi bahwa kalau saya dengar apa yang disampaikan tadi dan saya sempat searching di online, bahwa memang transformasi ini lebih utama adalah kemudahan dari segi akses ya. Segi akses, karena kita tahu bahwa penduduk Kota Makassar ini cukup besar, hampir berapa sekarang ya, 2 jutaan, dan tentu membutuhkan layanan yang lebih cepat, efisien seperti perkotaan-perkotaan pada umumnya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa akses itu hanya satu bagian daripada kualitas pelayanan, kemudahan pelayanan yang diberikan. Admin di Dukcapil juga harus tetap memastikan bahwa dokumen-dokumen ini memang secara prosedur dan lain-lain itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi kita ketahui bahwa di balik sistem apapun itu tetap ada sumber daya manusia yang menjalankan. Jadi perbaikan itu tetap harus secara menyeluruh, bagaimana memastikan integritas dan empati daripada petugas-petugas yang terlibat langsung berhadapan dengan masyarakat ataupun di belakang layar, karena yang kita patut hindari bahwa sistem hanya memudahkan dari segi akses, tapi proses-proses balik layarnya itu yang perlu dijaga. Misalnya menghindari tetap ada oknum yang memanfaatkan untuk pungutan liar dan lain-lain seperti itu. Ini yang harus diperhatikan.
0: Nah, kalau mekanisme sendiri ya dari pengawasan Ombudsman selama ini terhadap pelayanan publik ya, khususnya di Dukcapil ini, apakah memang ini ditemukan dari SIDAK atau dari survei dari masyarakat saja nih Pak, laporan masyarakat saja nih yang didata oleh Ombudsman Pak, apakah ada SIDAK atau apa nih Pak?
1: Iya, secara reguler itu berdasarkan dari laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, dan yang kedua dari pantauan tentu saja pemberitaan dan lain-lain, baik media mainstream maupun media-media sosial. Dan yang ketiga bahwa beberapa tahun sebelumnya itu kita secara rutin melakukan penilaian kepatuhan terhadap Dukcapil. Hanya tahun ini memang Dukcapil kita sudah tidak menilai lagi secara langsung. Nah, kalau dari laporan masyarakat itu agak beragam ya, dan biasanya pada waktu-waktu tertentu itu intensitasnya meningkat. Misalkan pada saat musim penerimaan murid baru. Baik tingkatan SD, SMP maupun SMA. Itu sering sekali banyak warga yang kemudian baru peduli atau bahkan memperbarui data kependudukannya untuk mengakses jalur zonasi atau di sekolah-sekolah. Nah, ini juga masih kita temukan ada kadang perbedaan data yang disampaikan yang dipakai untuk mendaftar dan data yang ada di admin di Disdukcapil data resmi. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja ke depan tentu butuh proses validasi yang lebih komprehensif antara OPD-OPD terkait dengan Disdukcapil. Bentuk lainnya
0: Ya, terkait mungkin kendala lain selain masyarakat yang mungkin pas ada momen-momen tertentu seperti itu ya, langsung membeludak tahun ajaran baru, atau mungkin ada perbedaan. Nah, khususnya mungkin dari beberapa bulan ini yang lagi banyak dikeluhkan juga ya, karena pengaruh perubahan data gitu ya. Desil ini kan berpengaruh juga itu pada data-data di Dukcapil, banyak yang memperbarui dan sebagainya. Nah, itu biasanya langsung menjadi istilahnya stuck karena adanya jaringan dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kendala ya. Nah, kemudian ditemukannya masih adanya juga yang melaporkan bahwa ya praktik-praktik ini walaupun masih digital tetap aja ini masih berfungsi nih calo atau pungli dalam pengurusan admin Duk ini. Nah, kalau hal ini Ombudsman dapat laporan juga nggak nih Pak?
1: Untuk 2026 belum ada, tetapi di tahun-tahun sebelumnya itu kami mendapatkan laporan-laporan serupa. Jadi memang ada beberapa oknum berkeliaran di sekitar kantor-kantor pelayanan, apakah itu di dinas ataukah di kecamatan, yang memang memanfaatkan ya keresahan masyarakat yang mau buru-buru ataukah masyarakat yang tidak tahu persis apa saja tahapan persyaratan dan lain dengan alasan memberikan kemudahan, kemudian di situ menjual jasa. Ya, tetapi beberapa laporan yang masuk Ombudsman itu sejauh ini ditindaklanjuti dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar, berupa apakah itu bentuknya teguran, pendisiplinan, atau perubahan SOP dan lain. Nah, kalau berbicara transformasi teknologi digitalisasi ini memang tantangannya di situ. Jangan sampai bahwa layanan digital ini tetap membutuhkan pertemuan tatap muka dan lain. Kan itu yang dihindari.
0: Iya.
1: Bahwa dengan cukup mengakses lewat smartphone atau gadget yang lainnya itu masyarakat sudah bisa selesai. Meskipun sebenarnya tetap Disdukcapil ini harus memperhatikan unsur kehati-hatian ya. Karena dokumen kependudukan ini sederhananya kelihatan hanya sebuah administrasi. Tetapi jika dikaitkan dengan kepentingan lain itu sangat luas, sangat besar. Misalkan akses perbankan itu pasti meminta dokumen kependudukan. Berbagai bentuk, mau sekolah, mau bekerja, pasti dokumen kependudukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, termasuk dalam proses-proses misalkan dalam menjelang pilkada, menjelang pemilihan-pemilihan dan lain-lain. Itu seringkali kita mendapatkan laporan misalkan adanya dokumen-dokumen yang apakah ini tidak serta-merta adalah karena perilaku internal ataukah memang pihak-pihak eksternal yang memanipulasi seperti itu. Tetapi konteks digital ini pasti akan memudahkan gitu untuk verifikasi seperti itu. Misalkan kita pernah menerima salah satu laporan adanya dugaan warga negara asing yang ternyata memiliki dokumen kependudukan. Itu kan juga satu persoalan yang memang harus dilihat lebih dalam, dilakukan verifikasi secara mendalam oleh Adminduk, di Dukcapil mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti imigrasi, kanwil hukum, dan lain-lain seperti itu.
0: Nah, untuk selama pemantauan mungkin dia 2-3 tahun ini, sebenarnya bagaimana sinergi antara Disduk Capil Makassar dalam hal ini bersama Ombudsman agar ada di titik ini bahwa memastikan layanan benar-benar bebas dari maladministrasi ini, Pak? Apakah memang ada pendampingan dari Ombudsman atau memang catatan ini langsung ditindaklanjuti oleh Disduk Capil?
1: Yang saya sampaikan tadi bahwa sejauh ini cukup baik
0: ya. Cukup baik ya.
1: Respon dari Disduk Capil bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang sifatnya kita on the spot misalkan
0: jemput bola
1: Disduk Capil dengan itu langsung memberikan support. Misalkan kami pernah melakukan pelayanan langsung di salah satu pulau di Makassar
0: barangkali
1: Disduk Capil turun dengan full team itu kita buka pelayanan sampai tengah malam gitu. Nah, itu satu gambaran bahwa mungkin digitalisasi bukan satu-satunya opsi ya untuk meningkatkan kualitas layanan. Layanan-layanan fisik tetap muka seperti itu tetap dibutuhkan bagaimana warga kita yang masih ada di pulau-pulau dan mungkin kelompok-kelompok rentan ya, ibu orang tua di Pabel dan lain-lain itu juga perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Bagaimana mereka mengakses bisa mendapatkan dokumen admin itu karena ini sekali lagi betul pintu masuk untuk desil, untuk bantuan sosial dan lain-lain itu semuanya harus diawali dengan dokumen kependudukan.
0: Oh iya, ini terkait yang saudara-saudara kita yang di Pabel begitu ya. Tadi ada juga kesaksian salah satu dari masyarakat kita kalau selama ini memang terbantu, artinya tidak pernah bersentuhan fisik untuk melakukan pemutakhiran data ataupun mungkin mengurus layanan kependudukannya itu langsung ke kantor ini, tapi harus ada yang membantu begitu ya. Nah, ini kalau ini menjadi catatan juga nggak nih Pak dari pihak Ombudsman untuk pelayanan terhadap disabilitas atau difabel ini?
1: Ya, otomatis ya, karena apapun kondisinya, apakah dia tadi lansia, penyandang disabilitas, atau bahkan warga yang ekonomi yang di bawah, yang tidak mungkin bisa memiliki smartphone, yang mungkin tidak bisa mengakses teknologi, atau bahkan yang maaf mungkin tidak bisa baca tulis, itu tetap harus difasilitasi oleh admindo, karena ada perubahan paradigma ya terkait dengan layanan kependudukan ini. Jika dulu itu beberapa tahun yang lalu itu adalah layanan kependudukan adalah hak masyarakat ya. Namun di fase-fase terakhir ini reformasi ini berubah menjadi bahwa dokumen kependudukan itu adalah kewajiban, lebih kepada kewajiban pemerintah untuk memastikan warganya memiliki dokumen adminduk. Jadi memang semangatnya harus lebih aktif. Misalkan dalam kita tahu akhir-akhir ini misalkan kondisi bencana ya, kebakaran banyak terjadi di beberapa titik di Makassar. Nah, salah satu model mungkin yang bisa dilakukan adalah ya paling pertama yang harus turun ke lapangan selain damkar adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk misalkan memverifikasi apakah ada dokumen kependudukan yang hilang dan lain-lain untuk diterbitkan pengganti sementaranya atau dokumen aslinya secara cepat. Nah, model-model ini sepertinya yang perlu dikembangkan karena proses kondisi-kondisi bencana, kondisi-kondisi darurat itu biasa agak sulit untuk mengikuti prosedur yang sebagaimana mestinya, harus membawa ini, membawa itu.
0: Harus ada laporan ini dulu ya dari kepolisian dan sebagainya.
1: Mungkin itu yang perlu bukan
0: waktu lagi ya.
1: Lebih diperhatikan.
0: Nah, namun tadi kita sudah membuka juga layanan opini publik ke masyarakat ya terkait bagaimana transformasi layanan adminduk ini bukan hanya di Kota Makassar, namun di beberapa kota, kabupaten kota juga yang ada di Sulawesi Selatan ini. Rata-rata tadi ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat tidak paham begitu ya, masih ya khususnya mungkin yang pengguna media atau mungkin digitalisasi tidak paham ya, usia-usia lanjut itu lebih mempercayakan pada sistem-sistem lama, Pak. Harus ada orang dalam dan sebagainya. Dan masih memegang mitos bahwa urus dokumen sekarang itu tetap lama karena harus tunggu ada blanko dulu baru ini. Nah, apakah mungkin selain di Kota Makassar dapat juga nih informasi dari kabupaten kota lainnya, Pak? Bahkan dari Sopeng dan Pindrang juga masih mengatakan seperti pelayanan seperti ini masih kayak dulu, masih harus ada orang dalam dulu kalau untuk urusan admin duk ini. Apakah ada juga laporan seperti itu, Pak Ismu, yang masuk?
1: Ya, substansi admin duk administrasi kependudukan untuk di ombudsman itu memang selama ini masih masuk 5 besar tertinggi ya laporan masyarakat yang kita terima, terutama di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu masih sering ditemukan. Nah, apalagi kalau kita berbicara konteks di luar Makassar, tentu digitalisasi mungkin bukan sesuatu opsi yang pas ya, karena masih banyak blank spot, masih banyak lagi warga kita yang rentan. Bahkan ya tidak serta merta mungkin masyarakat yang memiliki smartphone itu bisa mengakses dengan mudah layanan digital, karena banyak sekali layanan digital, kesannya digital, bisa diakses lewat handphone, tetapi prosesnya mengisi formulir, mengisi link-link dan lain-lain itu cukup banyak gitu. Dan ini sering saya sampaikan bahwa jangankan untuk lebih memudahkan seperti itu, tapi untuk mengingat misalkan username dan password saja loginnya itu kan susah.
0: Yeah.
1: Ini yang perlu betul-betul dikaji bagaimana supaya lebih mudah. Mungkin saya membayangkan ke depan orang hanya cukup mungkin menempel finger jadi jarinya di gawai atau dimanapun itu datanya sudah keluar semua gitu. Kemudahan-kemudahan seperti itu. Apalagi kita berbicara misalkan tadi orang-orang dalam. Wah, ini masih menjadi mindset ya yang banyak oleh masyarakat. Ketika berurusan dengan lembaga-lembaga pemerintah, yang pertama kali dicari adalah, oh, adakah yang dikenal di sana, ada jika orang tak, dan lain-lain. Nah, ini yang harus dilawan dengan transformasi ini. Transformasi ini supaya betul-betul percuma digital kalau orang masih mencari orang dalam seperti itu. Karena kita akan jauh tertinggal misalkan dari layanan-layanan privat, layanan-layanan swasta. Sekarang misalkan toko-toko online itu sudah masyarakat kenapa lebih mudah membelanja di sana, lebih percaya, lebih ini dan lain-lain, karena memang semua aspeknya dihadirkan secara akuntabilitasnya dijamin, bahkan keamanannya terjamin dan lain-lain, sehingga masyarakat belanja nilai besar pun berani karena kepercayaannya tinggi. Nah, mestinya di layanan pemerintah juga seperti itu, membangun trust, kepercayaan kepada masyarakat bahwa dengan kemudahan yang ada itu juga disertai dengan perlindungan keamanan dan kepastian-kepastian lainnya.
0: Baik. Nah, sayang sekali ini Pak Kadis nampaknya belum bisa diganggu ini karena lagi rapat ya. Baik.
1: Iya.
0: Baik. Nah, dari layanan yang diberikan oleh Dukcapil khusus kembali lagi di Makassar ini, jemput bola bahkan menyiapkan pelayanan di weekend, bahkan mungkin di beberapa spot-spot keramaian, ini sudah menunjukkan bahwa ada etiket baik untuk membuka layanan ini lebih dekat, lebih cepat ke masyarakat, begitu Pak ya. Dan mungkin dari Ombudsman sarannya agar bisa bagaimana mempertahankan atau bahkan perlu ditingkatkan lagi nih kualitas layanannya, apa ini pesan dari Ombudsman, Pak?
1: Oke, kita spesifik ke transformasinya ya, perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang dilakukan itu ada. Setidaknya pertama memperhatikan tadi inklusivitas, bahwa tidak boleh ada warga yang tertinggal. Semua warga Makassar harus mendapatkan akses dan layanan yang sama, apalagi kelompok-kelompok rentan tadi. Jadi okay, kita digitalisasi, tapi jangan tinggalkan layanan tatap muka, harus tetap berjalan paralel. Nah, ini yang bisa tadi dilakukan dengan model pendekatan layanan. sampai ke lurahan, kecamatan saya rasa sudah oke.
0: Yeah.
1: Saya sendiri memiliki pengalaman pribadi, dua anak saya itu mengurus dokumen, saya biarkan sendiri dan ternyata lumayan cepat.
0: Lumayan cepat.
1: Baik di tingkat kecamatan. Ini yang perlu dijaga, bahkan perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah perombakan mindset birokrasi atau budaya pelayanan. Karena tadi, digitalisasi tidak ada jaminan kalau orang-orangnya masih memiliki mindset yang lama, misalkan masih kaku, arogan, atau cenderung mempersulit. Nah, transformasi ini harus diikuti dengan perubahan secara kultural di internal di Dukcapil, bahwa mereka memang tugas utamanya adalah melayani masyarakat, sehingga itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka ketika bisa menghadirkan pelayanan yang murah, cepat, transparan, dan lain-lain. Ini harus dijaga, apalagi lintas OPD ya, kecamatan, bahkan kelurahan itu juga harus dijaga. Jadi memang secara sumber daya manusia ini yang perlu dijaga. Nah, yang ketiga, kalau dari proses digitalisasinya adalah opsi ketika misalnya terjadi hambatan-hambatan kegagalan sistem, server down,
0: betul,
1: mati lampu seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana bentuk layanannya kalau lagi mati lampu seperti ini misalkan? Nah, itu harus di kawal juga. Jadi memang harus komprehensif melihat berbagai faktor, termasuk layanan di hari-hari libur Sabtu dan Minggu. Nah, itu kan beberapa warga kita justru memiliki kesempatan untuk mengakses layanan itu di hari-hari libur. Nah, ini yang harus juga diperhatikan oleh Dukcapil, karena setahu saya tidak ada sekarang, tidak ada alasan untuk tidak memberikan layanan gitu. Itu tadi. Jadi, nah, yang paling terakhir adalah keamanan data pribadi.
0: Keamanan data.
1: Kalau digitalisasi kan pasti ada server, pasti ada jaringan online yang di zaman sekarang ini itu
0: bisa diretas.
1: Security-nya harus betul-betul bisa diretas. Bayangkan tiba-tiba ada masyarakat misalkan yang tidak tahu menahu, tiba-tiba ada data tagihan pinjolnya dan lain-lain, datanya dipakai dan lain-lainnya, yang harus perhatikan. Jadi saya rasa 4 poin itu ya, inklusivitas, sumber daya manusianya, integritasnya terutama, kemudian mitigasi kegagalan sistemnya, dan tentu keamanan dan
0: keamanan.
1: Perlindungan data pribadi.
0: Nah, kemudian kalau untuk warga sendiri Pak, apa nih Pak, bagaimana mendorong memanfaatkan layanan admin Duk ini dengan cepat, gratis, tanpa mempercayakan lagi ini calo-caloan ini?
1: Ya, betul sekali. Jadi memang harus berbicara perbaikan pelayanan itu dua sisi. Sisi supply dan demand-nya, sisi penyelenggara dan penerima layanannya. Nah, ini juga perlu diedukasi bahwa misalkan dalam case PPDB tadi itu justru pemainnya lebih banyak dari sisi masyarakat yang mencari-cari jalan bagaimana supaya pindah dokumen ke keluarga dan lain-lain. Ini yang juga diedukasi bahwa menggunakan cara-cara yang tidak benar itu bisa saja itu secara tidak langsung mengambil hak orang lain, merugikan orang lain, dan tentu dari sisi sosial, dari segi budaya dan agama apalagi, itu tentu sesuatu yang tidak dibenarkan. Yang kedua, pasti akan biasanya cost-nya lebih tinggi. Layanan yang mungkin gratis akhirnya berbayar. Layanan yang mungkin merata akhirnya dia menjadi eksklusif, dia memiliki jalur tersendiri dan lain-lain. Nah, ini yang bisa membatalkan berbagai perubahan-perubahan yang sering terjadi. Jadi masyarakat juga perlu membangun kesadaran sendiri, mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Ya, kami di Ombudsman tentu adalah salah satu lembaga negara yang memang ditujukan untuk kalau misalkan masyarakat merasa dipersulit, masyarakat merasa sulit dan lain-lain, itu bisa konsultasi atau melapor ke Ombudsman untuk hal-hal yang merasa terganggu dari segi pelayanan. Jadi mari kita memanfaatkan berbagai media, inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah, dengan juga merubah budaya kita untuk betul-betul mengikuti prosedur-prosedur yang ada.
0: Baik, terima kasih sekali ini untuk kebersamaannya pagi hari ini, Pak Dr. Ismu Iskandar STMM, Kepala Program Ombudsman, sudah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum ya, bagaimana benar-benar transformasi layanan admin Duk ini dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar, dan juga ini merupakan wajah baru juga nih dari Dukcapil kita, bagaimana melayani masyarakat sepenuh hati dan juga memang menjadi haknya untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal ya, karena sudah cukup lama dinanti-nanti rasanya nih ya. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk dengan topik-topik menarik lainnya terkait pelayanan kita kepada masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Selatan, Pak Dr. Ismu Iskandar, di ruang dengar Anda. Sayang sekali kita tidak bisa terhubung dengan Pak Kadis ya, Pak Muhammad Hatim Salam, karena beliau ada agenda rapat penting ya yang harus dihadiri sedari pagi tadi. Dan Anda bisa tonton kembali perbincangan kita ya di kesempatan pagi hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Namun sebelum kita berpisah, kita masih ada segmen berikutnya nanti ya, kita hadirkan dulu informasi atau mungkin informasi terkait layanan adminduk yang di apa namanya diberikan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang memberikan layanan administrasi kependudukannya bagi masyarakat Kota Makassar. Untuk informasinya sebentar, tetap bersama kami ya.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Makassar pagi ini.
0: Baik, untuk membersamakan kita di kesempatan pagi hari ini, Makassar menyapa pagi terkait transformasi layanan adminduk ini, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda sorotan berita bersama rekan Rahmadani di kesempatan pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Rahman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Dani.
4: Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah, cukup sehat.
4: Baik, Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
5: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya, kalau dengan layanan Dukcapil. Apalagi kan saat ini layanan tentang data kependudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
4: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Bung Rahman?
5: Iya, kalau saya sih secara pribadi, kalau ada kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini, selebihnya kembali eksekusinya kepada saya.
4: Oh,
5: jadi serius. dia cuma mengarahkan di aplikasi mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri.
4: Baik.
5: Hanya secara fisik, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
4: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
5: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil, sulit untuk seperti difabel untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
4: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
5: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
4: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
5: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas dari pembangunan sistem dari Dukcapil itu sendiri, jangan menjemput bola. Karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
4: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian tadi ya kami hadirkan kembali sorotan berita di ruang dengar Anda. Ini terkait dengan transformasi layanan administrasi kependudukan yang kita bahas kesempatan pagi ini. Dan akhirnya saya bertugas juga harus pamit. Saya Arvan dan juga rekan Syahrul. Ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar untuk menikmati rangkaian program-program acara yang masih akan hadir menyapa Anda sepanjang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum fulgur yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: keadilan.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda dari pagi tadi. Dan sebentar ada rekan saya Arti Alfiar dan Hermalasari yang akan menemani Anda hingga jelang sore nanti. Tetap semangat, selamat untuk segala sesuatu yang sudah Anda mulai. Mudah-mudahan tetap menjaga kinerjanya ya sampai sore nanti. Pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cosa tú.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
3: Halo, selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini saya Alfian yang menjumpai Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Selasa 8 September 2026. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan bahas mengenai penyelenggaraan pemilu di wilayah dengan karakteristik khusus. Nah, penyelenggaraan pemilu di wilayah dengan karakteristik khusus. Nah, tentunya di Sulawesi Selatan ada sejumlah daerah ya yang memiliki wilayah karakteristik khusus, seperti misalnya daerah Kabupaten Pangkep yang dijuluki sebagai Kabupaten Tiga Dimensi yang punya daerah wilayah pegunungan, daratan dan juga wilayah kepulauan. Nah, terutama wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep ini merupakan wilayah dengan cakupan yang sangat luas begitu ya. Bahkan ada wilayah dari Kabupaten Pangkep ini yang mendekati wilayah ke provinsi lain seperti di Nusa Tenggara Timur. Kita sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bapak Samsir Alam S.A.I.G.M.H. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ketua. Pak Samsir Alam.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Baik, apa kabar, sehat-sehat Pak Samsir Alam?
4: Samsir Salam Pak.
3: Oh sorry,
4: baik-baik.
3: Pak Samsir Salam, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah.
4: Iya,
3: baik. Iya, baik Pak Samsir Salam, ini kita bahas mengenai penyelenggaraan pemilu di wilayah dengan karakteristik khusus. Pangkep ini merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dengan karakternya yang memiliki tiga wilayah, ada wilayah daratan, pegunungan dan juga kepulauan. Nah, mungkin seperti apa sebetulnya nanti penyelenggaraan pemilu untuk wilayah-wilayah terutama wilayah Kabupaten Pangkep ini, Pak Samsir Salam.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak diajak live oleh Radio Republik Indonesia. Sekaitan dengan penyelenggaraan pemilu di wilayah berkarakter khusus di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, hanya Pangkep dan Selayar yang memiliki medan yang seperti itu. Relatif Pangkep sesungguhnya masih lebih sulit ketimbang kawan-kawan di Selayar, karena Pangkep ini bukan lagi perbatasan kabupaten, melainkan perbatasan provinsi, beberapa provinsi. Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Uniknya lagi, dari sebaran yang ada, empat kecamatan kepulauan itu menyumbangkan 6 kursi untuk Kabupaten Pangkep di DPR. Sehingga memang agak berat bagi setiap pengawas pemilu dengan melihat karakter khusus itu, di mana ada tiga dimensi. Pangkep ini dikenal dengan tiga dimensinya. Yang pertama pegunungan, daratan, dan kepulauan.
3: Iya. Baik, baik.
4: Itu.
3: Baik, baik. Ya, Pak Samsir Salam. Nah, apa yang kemudian menjadi fokus yang perlu di stressing di sini ya? Bagaimana dengan karakteristik wilayah Pangkep dengan daerah kepulauan ini, dengan pulau-pulau terluar, terjauh ya? Apa yang kemudian perlu dilihat begitu ya? Yang perlu digarisbawahi dalam menyelenggarakan pemilu di daerah-daerah seperti ini, Pak?
4: Baik Pak, pemilu ini kan tidak berlangsung di ruang yang seragam sesungguhnya. Cuma konstitusi yang mengajarkan kita tentang keseragaman. Tapi keseragaman itu tidak berarti bagi kami yang berada di kepulauan. Anggaplah misalnya bagaimana letihnya, bagaimana lelahnya seorang pengawas di wilayah kepulauan yang harus mengawasi satu desa yang terdiri dari beberapa pulau, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mensyaratkan bagi pengawas kelurahan dan desa itu cuma satu, sementara ditangkap ini, ada satu desa misalnya, itu memiliki 3 pulau. Sehingga memang membutuhkan power yang besar bagi seorang pengawas untuk melakukan pengawasan di situ. Nah, disinilah sesungguhnya diharapkan ada peran-peran masyarakat dalam menemani Bawaslu. Paling tidak menjadi mata dan telinga buat Bawaslu. Seperti itu.
3: Oke. Dengan karakter geografis ya, yang seperti Anda sampaikan tadi, misalnya satu desa sampai ada dengan 3 pulau, ya. Nah, apakah dalam hal ini untuk wilayah-wilayah seperti ini ada kebijakan tertentu begitu? Misalnya taruhlah mungkin untuk wilayah Kabupaten Pangkep dengan daerah-daerah kepulauan itu, pengawas itu perlu mungkin ada penambahan begitu, Pak, untuk dapat mengcover seluruh wilayah-wilayah yang luas seperti ini.
4: Ya, sesungguhnya tidak ada itu tadi yang saya maksud. Regulasi itu seragam, tapi dia tidak berada pada wilayah-wilayah yang seragam.
3: Oke.
4: Okay. Sehingga memang kecenderungannya ya itu tadi. Ketika kita bicara undang-undang memerintahkan satu, maka kita harus melaksanakan itu satu saja. Dan tidak ada keringanan.
3: Oke.
4: Okay. Hanya kebijakan apapun yang dikeluarkan, ya mungkin hanya pada persoalan anggaran ketika ada. Sementara kendalanya sangat besar. Bayangkan kalau misalnya jarak 1 pulau secara geografis dari satu desa yang memiliki 3 pulau itu bisa memakan waktu 1 jam antar pulau. Kalau ada potensi pelanggaran yang terjadi di pulau sebelah, saya yakin dan percaya mungkin pengawasnya setelah pelanggaran itu baru ada. Setelah kejadiannya baru pengawas bisa datang.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan berarti kelalaian, karena memang geografis. Itu pun juga musim-musim teduh misalnya, bisa ditempuh 1 jam. Bagaimana dengan musim ombak?
3: Yeah.
4: Inilah yang kami maksudkan bahwa memang butuh perhatian khusus. Regulasi itu ya adalah keseragaman, tapi mesti memang ada perlakuan khusus bagi daerah-daerah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi.
3: Oke. Sejauh ini apakah belum ada dibahas begitu, Pak, ya, perlakuan khusus tersebut, ataukah paling tidak mungkin ada penambahan anggaran begitu ya untuk daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus ini seperti daerah Kabupaten Pangkep dan juga Kabupaten Selayar, terutama Pangkep ini yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain seperti Kalimantan Timur ataupun juga berbatasan dengan Jawa Timur ataupun juga NTT, atau bisa saja juga dengan ada yang berbatasan dengan Kalimantan begitu, Kalimantan Selatan.
4: Iya, sejauh ini saya pernah menyampaikan ke Bawaslu RI di beberapa kali pertemuan misalnya, sehingga bagaimana caranya agar Bawaslu Pangkep mendapat perhatian khusus terkait itu. Dalam hal penambahan pengawas itu mungkin sangat sulit ditempuh kecuali merubah undang-undang. Kemarin di pemilu dan pilkada itu kita diberikan ruang untuk mengelola anggaran, bagaimana melebihkan anggaran kawan-kawan yang ada di kepulauan dibanding dengan yang ada di daratan. Itu pun juga tidak berbanding lurus sesungguhnya, karena transportasi di kepulauan itu kan sangat sulit. Apalagi kalau kita memiliki kapal sendiri, itu akan sangat berat karena harus disewa, yang sementara di pada satu titik itu mereka berada pada posisi jauh sesungguhnya itu. Jadi anggaran seperti perjalanan dinas hampir sama dengan mereka yang ada di daratan, cuman kita menambahkan volumenya seperti itu.
3: Oke. Iya, Pak Samsir Salam, apa mungkin yang menjadi harapan ke depan, Pak, begitu ya, untuk bagaimana pelaksanaan pemilu di wilayah-wilayah dengan karakteristik khusus ini begitu, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Apa strategi yang coba akan dilakukan, ya, pendekatan-pendekatan apa yang coba dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep nantinya, paling tidak ada upaya supaya bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu, terutama di wilayah-wilayah kepulauan ini, Pak?
4: Makasih. Harapan terbesar kami sesungguhnya ada pada perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ketika ada perubahan, mudah-mudahan saja dalam rangka pemilu 2029 ada perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mensyaratkan atau yang membunyikan terkait keberadaan PKD. Jikapun tidak, misalnya paling tidak dibuka ruang untuk Bawaslu membuka relawan demokrasi. Relawan demokrasi yang kemudian akan membantu Bawaslu. Untuk sementara, hal-hal yang kami lakukan adalah bagaimana menggalakkan pengawasan partisipatif, melakukan pembinaan kepada warga masyarakat agar terlibat dalam melihat bagaimana sesungguhnya pemilu itu. Jadi mengingatkan masyarakat bahwa pemilu itu bukan hanya urusan Bawaslu dan KPU, pemerintah, tapi adalah urusan kita bersama. Kita tidak akan menemukan pemilu yang berintegritas ketika kita tidak membantu Bawaslu. Paling tidak berani untuk menolak politik uang, paling tidak berani untuk melaporkan dugaan pelanggaran, dan paling tidak ulil hak walau kana murait menyampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Itu yang kami ajak masyarakat sekarang dalam konteks pengawas partisipatif. Seperti itu.
3: Ya, baik. Ya, Pak Samsir Salam, terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tunggu ke depan seperti apa. Ada sedikit keringanan kebijakan yang khusus ya, diberikan untuk wilayah-wilayah dengan karakteristik khusus ini seperti daerah Kabupaten Pangkep Kepulauan. Terima kasih banyak Pak Ketua Bawaslu atas waktu bersama RRI. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, saya sudah berbincang dengan ya, Ketua Bawaslu ya Kabupaten Pangkep Bapak Samsir Salam. Kita sudah bahas bagaimana penyelenggaraan pemilu di wilayah dengan karakteristik khusus. Mudah-mudahan ada kebijakan khusus nanti ke depan untuk wilayah dengan karakter-karakter seperti ini ya, ada pembaharuan dan tentunya juga akan ada kebijakan-kebijakan lebih lanjut nantinya. Saya cukupkan untuk Lintas Informasi Selatan. Selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitas Anda.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Selamat pagi, Bu. Silahkan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, selamat pagi dan menjelang siang. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya aktivitas Anda berjalan lancar. Nah, di pagi hari ini mungkin di mana sebagian kita masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang sedang beristirahat sejenak, atau mungkin sedang dalam perjalanan. Apapun aktivitas Anda, pagi ini Mori akan menemani Anda dengan informasi-informasi menarik dan tentunya hiburan dan musik pilihan yang akan kami siapkan untuk Anda. Dan sambil menikmati waktu, jangan lupa tetap dengarkan ataupun update berita melalui portal berita kami di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Buku Good Vibes, Good Life, karya Vex King yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh High House UK. Membahas bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik melalui kekuatan energi positif, pola pikir, dan cinta diri. Vex King, seorang penulis sekaligus influencer spiritual, menekankan bahwa kualitas hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh vibrasi energi yang ia pancarkan. Ketika seseorang berpikir positif, menjaga emosi, dan memperlakukan dirinya dengan penuh kasih, maka energi baik akan menarik pengalaman, hubungan, dan kesempatan yang selaras dengannya. Dalam buku ini, King menyoroti pentingnya self-love atau mencintai diri sendiri sebagai fondasi utama dari kebahagiaan. Ia menegaskan bahwa cinta diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan kesadaran untuk merawat fisik, mental, dan spiritual kita. Dengan menghargai diri, kita akan lebih mudah menetapkan batasan yang sehat, menjauhi hal-hal yang merugikan, dan menempatkan diri dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Menurut King, mencintai diri sendiri adalah langkah awal untuk menciptakan kehidupan yang damai dan penuh makna. Selain itu, King juga menjelaskan konsep Law of Vibration yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki energi dan frekuensi tertentu. Pikiran, kata-kata, dan tindakan kita mempengaruhi frekuensi tersebut. Semakin tinggi vibrasi yang kita miliki, misalnya melalui rasa syukur, kebaikan, dan empati, semakin banyak hal positif yang akan hadir dalam hidup kita. Buku ini juga mengajak para pembacanya untuk mengubah pola pikir negatif, menghadapi trauma masa lalu, serta membangun kebiasaan yang selaras dengan energi positif. Secara keseluruhan, buku Good Vibes, Good Life adalah panduan praktis untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, bermakna, dan penuh energi positif. Vex King menyampaikan pesannya dengan gaya sederhana dan relatable, sehingga mudah dipahami para pembaca dari berbagai kalangan. Pesan terbesarnya adalah, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari bagaimana kita mencintai diri, menjaga energi, dan memilih untuk memancarkan vibrasi positif setiap hari. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada kabar menarik nih. Kali ini Mode akan hadirkan informasi seputar moderasi beragama di pagi hari ini, yang akan kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Nah, kabar menarik ini datang dari dunia pendidikan madrasah di Sulawesi Selatan, karena sebanyak 2.389 peserta pramuka madrasah dari berbagai daerah di Sulsel mengikuti Kemah Pramuka Madrasah Provinsi atau KPMP 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cadi Kalimbung, Kabupaten Goa. Kegiatan yang berlangsung 2 hingga 5 September 2026 ini bukan sekedar kegiatan berkemah atau mengikuti perlombaan. KPMP menjadi ruang bagi peserta untuk belajar tentang kemandirian, kepemimpinan, kerjasama, karakter, nilai keagamaan, hingga semangat kebangsaan. Pesertanya terdiri dari 1.089 pramuka penggalang dan 1.300 pramuka penegak, serta didukung ribuan bina damping dan unsur pendukung lainnya. Menariknya, perhatian juga diberikan pada isu lingkungan melalui konsep ekoteologi. Peserta diajak memahami bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Dan pesan ini diperkuat dengan penanaman bibit pohon secara simbolis dalam rangkaian pembukaan. Staf khusus Menteri Agama Profesor Dr. Haji M. Farid F. Saenong menekankan bahwa nilai keagamaan dan kebangsaan harus berjalan beriringan. Generasi muda madrasah diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak integritas, rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan pendengar, lewat KPMP 2026 ini, para peserta diharapkan membawa pulang bukan hanya pengalaman berkemah, tetapi juga nilai persahabatan, kemandirian, kepemimpinan, dan kepedulian yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Makassar siang ini.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Makassar siang ini.
3: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita beralih lagi nih dengan informasi selanjutnya, di mana semangat persaudaraan lintas iman terasa hangat di Pura Girinata, Makassar. Pembimbing masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, I Gusti Ayu Uik Astuti, menerima kunjungan rombongan pemuda Kristen dalam suasana yang santai dan terbuka. Pertemuan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk saling mengenal, berdialog, dan memahami kehidupan keagamaan satu sama lain. Menurut I Gusti Ayu Uik Astuti, perjumpaan seperti ini penting untuk memperkuat moderasi beragama sekaligus mengurangi prasangka di tengah keberagaman. Dalam kunjungan tersebut, Ketua PHDI Kota Makassar, Dewa Nyoman Mahendra, memperkenalkan sejarah Pura Girinata, filosofi ajaran Hindu hingga taat cara peribadatan umat Hindu. Ia juga menyampaikan nilai fasudaifah kutumbakam yang bermakna bahwa kita semua adalah bersaudara. Para pemuda Kristen kemudian diajak berkeliling kompleks pura sambil berdiskusi mengenai toleransi, nilai kebangsaan, dan peran generasi muda sebagai agen perdamaian. Penyuluh agama Hindu Ketut Mundrat menilai anak muda memiliki peran penting sebagai penghubung di tengah masyarakat yang beragam. Yang menariknya ini, pendengar, kegiatan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana seperti mau berkunjung, saling mengenal, dan membuka ruang dialog. Melalui perjumpaan lintas iman ini diharapkan tumbuh rasa saling menghormati dan kesadaran bahwa perbedaan bukan menghalang untuk hidup berdampingan, justru keberagaman bisa menjadi kekuatan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan harmoni di Kota Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama Mori yang menemani pendengar di Makassar menyapa siang hari ini. Dan pendengar, kali ini informasi datang dari Universitas Muslim Indonesia atau UMI yang mengawali pembinaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 melalui Pekan Pesantren di Pesantren Unggulan Darul Mukhlisin UMI, Padang Lampe, Kabupaten Pangkep. Pekan Pesantren Gelombang 1 berlangsung dari 7 hingga 9 September 2026 dan diikuti sekitar 500 mahasiswa baru dari Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UMI. Kegiatan ini mengangkat tema Strategi UMI Mempersiapkan SDM Unggul dan Berkarakter. Jadi pembinaan mahasiswa baru tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan keislaman, akhlak, integritas kepemimpinan, dan kepedulian sosial. UMI juga mengintegrasikan keilmuan dengan penguatan akademik excellence, transformasi digital, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, leadership, entrepreneurship, hingga kemampuan berkolaborasi. Ada 7 nilai utama yang ditanamkan kepada mahasiswa baru, yaitu iman, ilmu, akhlak, integritas, excellence, leadership, dan collaboration. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi bekal mahasiswa bukan hanya selama berada di bangku kuliah, tetapi juga nantinya terjun ke dunia profesional dalam masyarakat. Selama Pekan Pesantren, mahasiswa mendapatkan pembinaan keislaman sekaligus belajar tentang kedisiplinan, kemandirian, kebersamaan, serta menghormati dosen dan pembina. Mereka juga diarahkan untuk mampu menghargai perbedaan dan memperkuat hubungan spiritual. Dan pendengar, melalui kegiatan ini, UMI ingin memastikan mahasiswa baru tidak hanya tumbuh menjadi lulusan yang pintar, tetapi juga menjadi manusia yang memiliki karakter berintegritas, mampu memimpin dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti pesan Rektor UMI, jangan hanya bercita-cita menjadi lulusan UMI, tetapi bercita-citalah menjadi manusia yang bisa membuat UMI, umat bangsa, dan bahkan dunia menjadi lebih baik.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adik ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan baiklah mendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor, dimaksud kami, di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun, kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan dengan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di TV terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Di sudut jalan yang hiruk pikuk oleh deru kendaraan dan papan reklame minuman kekinian dengan warna-warni mencolok, ada sebuah gerobak sederhana yang tampak berhenti dari waktu. Namanya Es Tawaro. Es Tawaro adalah minuman khas yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, khususnya populer di daerah pesisir atau kepulauan. Di tengah gempuran tren minuman boba, kopi susu gula aren, bahkan es krim viral, gerobak seorang wanita tetap setia menyajikan rasa yang jujur dan bersahaja. Nur Lela, gadis muda dan tangguh berusia 25 tahun, dengan guratan senyum yang ramah, telah berdiri di titik pengharapan akan rezeki, tepatnya di pasar sentral Maros. Dia melanjutkan usaha Es Tawaro sepeninggal ibunya.
1: Iya, Dek. Dari dulu saya memang jualan ke cendol di sini. Ini saya lanjutkan usaha nama mamaku, almarhumah mamaku. Saya yang siapkan cendolnya, mulai dari santang.
0: Sembari menantikan Nur Lela menyiapkan Es Tawaro pesanan, saat ditanya apa saja isi dari segelas Es Tawaro, dia pun secara sukarela menjelaskannya.
1: Jadi cendolnya ini dibuat dari tepung beras, sampai air gulanya itu dari gula merah. Selain cendol, jual kak juga tape, Dek.
0: Ujar Nur Lela saat ditanya rahasia bahan Es Tawaro. Jika kita melihat literasi tentang Es Tawaro, maka diketahui bahwa bahan utama Tawaro diambil dari sebutan lokal untuk pohon rumbia atau sagu. Es ini menggunakan pati sagu yang diolah menjadi butiran-butiran kecil atau gumpalan kenyal yang disajikan dalam kuah manis. Biasanya disajikan dengan kuah santan yang gurih, dicampur dengan gula merah cair yang manis dan ditambahkan es batu agar segar. Terkadang pula ditambahkan sedikit aroma pandan untuk memperkuat rasa. Tekstur butiran sagunya yang kenyal memberikan sensasi unik saat dikunyah, berpadu dengan rasa manis gurih dari perpaduan gula aren dan santan. Minuman Tawaro merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengolah potensi alam pohon sagu menjadi hidangan penutup yang menyegarkan, terutama di tengah cuaca panas khas Sulawesi Selatan. Singkatnya, Es Tawaro adalah olahan sagu tradisional yang disajikan sebagai minuman dingin bersantan, mencerminkan pemanfaatan hasil bumi lokal menjadi kudapan yang menyegarkan. Bagi Nur Lela, berjualan bukanlah soal mengikuti tren. Ini adalah soal bertahan hidup dan tanggung jawab.
1: Jadi saya tuh mulai kak menjual dari pagi, pagi-pagi sekali sekitar jam 7. Biasanya itu kalau menjual kak nah habis mie langsung mak pulang. Tapi sekarang itu pembeli tidak menentu, Dek. Apalagi semenjak pasar tak bagi dua. Ada di sini di pasar lama, ada tuh di pasar Tramo. Bahkan kadang dalam sehari tak satu gelas jilaku cendolku, kadang dua. Upa-upa itu kalau habis semua sekarang. Tapi meskipun begitu, tetap kak semangat menjual dan berharap kak setiap hari masih ada ji rezekiku, ada-ada ji itu.
0: Tambahnya dengan dana yang sedikit bergetar, namun penuh harapan ada rezeki menghampiri hari ini. Saat ditanya apakah dia sebagai wanita muda malu menjual Es Tawaro miliknya, dengan lugas dan percaya diri, dia mengungkapkan kalau dia sama sekali tidak malu, bahkan meskipun ada begitu banyak saingan penjual Es Tawaro lainnya, namun keyakinan kalau rezeki tak pernah tertukar tetap menjadi penyemangatnya.
1: Kalau dibilang gengsi, alhamdulillah tidak jide, meskipun saya masih tergolong muda ya. Kalau soal takut tersaingi, ya pasti ada dek. Soalnya di sekitar sini ada juga yang menjual cendol dan ada yang jual minuman-minuman modern lain. Tapi saya percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting saya tetap berusaha jualan dengan jujur dan melayani pembeli dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang membeli. Ada juga di langgananku yang setia membeli. Saya bersyukur karena dari jualan ini saya bisa menyambung hidup dan meneruskan usaha almarhumah mama saya.
0: Namun, di tengah tren anak muda yang lebih sering terlihat menenteng cup minuman merek global, Nur dan Ade justru menjadi anomali yang manis. Dua anak muda ini terlihat berdiri dekat gerobak Nur Lela demi segelas Es Tawaro di cuaca yang terik. Bagi Nur, memilih es tawaro adalah bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal.
2: Jujur saja, minuman kekinian itu enak, tapi es tawaro ini punya nyawa. Ada rasa kangen dan hangat setiap kali menyeruputnya. Lagi pula, kalau bukan kita yang dukun UMKM seperti Nur Lela, siapa lagi?
0: Ungkap Nur sambil mengaduk esnya. Senada dengan Nur, Ade merasa bahwa mendukung usaha tradisional seperti ini adalah cara mereka menghargai sejarah kuliner.
3: Kami sebagai anak muda itu tidak mau minuman tradisional ini hilang karena kalah bersaing. Es tawaro itu otentik pokoknya rasanya. Rasanya itu tidak berubah sejak dulu. Dan Kak Nur Lela ini adalah sosok yang inspiratif bagi kami.
0: Ungkap Ade yang sesekali terlihat sedang menyeruput es tawaro miliknya. Dengan senyuman, pertanda sedang menikmati kelezatan es tawaro buatan Nur Lela. Kehadiran Nur dan Ade di gerobak Nur Lela bukan sekadar soal melepas dahaga. Ini adalah potret simbiosis antara generasi muda yang peduli dan generasi yang terus berjuang.
2: Jadi es tawaro itu rasanya ada kenyal-kenyalnya pada tawa itu kan biasanya kalau dijual es tawaronya ada juga dicampur sama es cendolnya. Jadi situ kenyal-kenyal gitu, ada rasa-rasa mirip dengan boba sebagai minuman kekinian. Jadi tidak ada di beda jauhnya antara boba dan es tawaro, cuma lebih gurih karena ada santannya dan ada manis-manis gurihnya dari gula merah gitu. Karena perpaduan rasa antara kenyal, manis, dan gurih itu sehingga saya rasa sangat cocok di lidah saya gitu, Kak.
3: Kalau saya rasa tawaronya itu betul sekali, rasanya itu kenyal-kenyal karena dibuat dari tawaro dan juga segar dan gurih karena bercampur dengan santan. Dan saya juga sempat bertanya sama Kak Nur Lela ini, bagaimana ini kenapa bisa gurih sekali? Ternyata es batunya itu dicampur lagi dengan santan, jadi semakin gurih.
0: Saat ditanya tentang rasa dari es tawaro, apakah bisa bersaing dengan minuman kekinian yang digandrungi anak muda? Nur dan Ade memberikan komentar mereka dengan masing-masing sepakat mengatakan bahwa minuman tradisional sangat mampu bersaing dengan minuman kekinian.
2: Ada pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mari nikmati es tradisional seperti es tawaro yang dicampur dengan cendol, karena itu tidak kalah loh dengan minuman modern yang ada di kafe-kafe modern. Selain itu, harganya lebih terjangkau dan lebih sehat karena masih menggunakan bahan alami dan bisalah sesuai dengan kantong anak muda.
3: Jadi anak muda seperti kami sekarang ini, mari Ki untuk coba tetap menikmati minuman tradisional seperti es tawaro dan juga es cendol ini. Benar sekali, karena sebenarnya rasanya ini tidak kalah saing dengan minuman-minuman kekinian seperti sekarang ini. Karena saya biasanya beli juga di salah satu tempat kekinian. Saya rasanya juga sama karena dia juga terbuat dari aren. Kadang saya mikir, ih kok bisa ya rasa kopi ini sama-sama es cendol aren.
0: Butuh dukungan, ungkap Ade dan Nur. Dukungan terhadap minuman tradisional kini bergeser pada upaya adaptasi, di mana kekayaan rasa lokal dipadukan dengan kemasan modern agar mampu berdiri sejajar dengan berbagai tren minuman kekinian. Melestarikan minuman tradisional melalui sentuhan inovasi merupakan cara paling efektif bagi generasi muda untuk memastikan identitas kuliner daerah tetap relevan dan diminati di tengah gempuran produk global. Mengangkat derajat minuman lokal ke level yang lebih komersial adalah bentuk nyata dari dukungan generasi muda terhadap ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan. Ada harapan besar bahwa minuman tradisional dapat kembali menjadi pilihan utama anak muda jika narasi mengenai keaslian bahan dan nilai kesehatan dari warisan leluhur ini disampaikan dengan cara yang lebih segar. Di tengah derasnya arus globalisasi yang menawarkan segalanya instan dan modern, Nur Lela tetap membuktikan bahwa usaha yang dirintis dengan ketulusan akan selalu menemukan penikmatnya. Sementara itu, Nur dan Ade menjadi bukti bahwa di balik gaya hidup modern, masih ada kesadaran anak muda untuk memeluk kearifan lokal. Siang itu, terik matahari masih mencucurkan keringat. Ada harapan dan kehangatan yang tertinggal. Sebuah minuman sederhana, sebuah semangat untuk bertahan, dan sebuah harapan bahwa tradisi akan terus hidup selama ada tangan-tangan yang merawatnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai menyimak...

0: Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda obrolan seru siang ini yang akan membahas tentang cerita inspirasi dari dunia literasi, organisasi, dan bisnis. Bersama narasumber Gernita Syam selaku Wakil Ketua Penbis dan Ketua DPW UKM IKM Nusantara Sulawesi Selatan. Dan tentunya siaran ini akan dipandu oleh rekan kami Rizna Supratio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kami menyapa Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Obsesi. Obrolan seru siang ini tentunya akan menghadirkan narasumber yang memberikan Anda inspirasi dan juga memberikan Anda motivasi untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi. Siang hari ini saya tidak sendiri, telah hadir di studio Pro 1, yaitu ada Ibu Gerhanita Syam yang merupakan Wakil Ketua Penbis dan juga Ketua DPW UKM IKM Nusantara Sulsel. Kita akan membahas cerita inspirasi dari dunia literasi, organisasi, dan juga bisnis. Sebelum itu, siaran kami pendengar dapat Anda dengarkan di 94,4 FM, juga dapat di AM kami di 1359 dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami yang sedang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kita akan langsung menyapa Ibu Nita ya.
1: Ibu Hani.
0: Oke. Ibu Hani selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa. Perjalanan ke kantor RRI aman ya?
1: Aman. Aman banget.
0: Luar biasa. Hari ini kita bakal ngobrolin ya cerita inspirasi dari dunia literasi, kemudian juga organisasi dan bisnis. Di awal perjumpaan bisa kembali sama dia Kak aja ya.
1: Bunda aja.
0: Bunda Hani. Oh, Bunda Hani. Iya, baiklah. Bunda Hani untuk menceritakan background dirinya, kemudian juga karirnya awal seperti apa hingga saat ini bisa tergabung menjadi penulis di Penbis itu sendiri dan juga wakil ketua Penbis. Silakan.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Halo besti-bestiku tersayang yang sudah kenal dan yang belum kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri. Nama saya Gerhanita Syam, biasa dipanggil Bunda Hani. Saya tinggal di Kompleks Griya Asri Karunrung. Kemudian alhamdulillah pengalaman dalam pekerjaan ya lumayan lah dengan usia saya yang sudah 43 tahun ini. Luar biasa sekali, saya pernah kerja di PT Multi Trading Pratama, itu perusahaan aspal yang ada di Sulsel. Itu kebetulan alhamdulillah Ibu Meike Bunadi ya. Halo Ibu Meike Bunadi. Terima kasih saya sudah disempatkan dulu bekerja di perusahaan Bapak ya Ibu. Dan juga sebelumnya saya juga pernah kerja di PT Millennium Penata Features. Itu juga saya sebagai marketing juga alhamdulillah. Kemudian ya sebelumnya juga sudah ada beberapa, pernah juga di asuransi Sinarmas. Sinarmas sebagai manajer untuk area sini Sulsel. Saya juga pernah di perusahaan media. Saya pernah di Makassar Terkini 3 tahun.
0: Keren
1: itu Pak Yusuf
0: banget.
1: Alhamdulillah sekarang sudah punya perusahaan media sendiri. Hasil dari pengalaman itu. Dan juga pernah kerja di Pak Jeffrey juga di Bindo, PT di Bindo, perusahaan IO. Akhirnya saya juga membentuk IO juga, kolaborasi bersama adik-adik semua. Juga pernah kerja di bank juga, perbankan. Ya luar biasa sih kalau
0: jadi memang pengalaman kerjanya dari berbagai sektor ya. Media ada, perusahaan ada, perbankan ada, dan hampir itu semua pengalamannya diadopsi untuk membuka usaha sendiri.
1: Betul. Alhamdulillah pengalaman-pengalaman itulah akhirnya dari situ saya termotivasi. Saya membuat untuk membuka perusahaan sendiri.
0: Oke, baik. Karena ini kan ternyata Bunda Hani merupakan wakil dari Penbis. Keterlibatannya pasti luar biasa ya. Dan tadi juga sempat diceritakan kalau menjadi salah satu founder dari Penbis itu sendiri. Ceritain dong Bunda gimana awal mulanya.
1: Ya, jadi Penbis itu sekarang itu alhamdulillah sebentar lagi akan dikukuhkan. Dan kita adakan pelantikan. Di mana Penbis itu asal mulanya berawal dari acaranya Bu Heni. Ya, jadi Bu Heni, halo Besti Heni. Jadi waktu itu Bu Heni lagi adakan launching buku Mimpi Yang Tak Dianggap. Di mana saya diundang langsung oleh lewat Prof Asdar ya. Prof Asdar waktu itu mau memperkenalkan saya dengan Bu Heni. katanya beliau, ini ada salah satu pengusaha juga, orang Apindo juga, mungkin mungkin Ibu Hani mau kenal, bisa kolaborasi dalam bentuk usaha atau bisnis. Jadi akhirnya saya hadir waktu itu, kebetulan diadakan launchingnya di Galeri Social Bar yang di Sungai Sadang itu.
0: Oh iya.
1: Ya, saya hadir, ternyata kami sudah saling kenal sebelumnya, sudah pernah sama-sama satu organisasi. Waktu itu kami di Dewan Ekonomi Indonesia Timur, kebetulan saya sebagai wakil ketua waktu itu di DEIT. Akhirnya kami tegur sapa, dan akhirnya Pak Prof sampai langsung, kenapa tidak kita bentuk aja suatu wadah di mana kita kumpulkan orang yang ingin menulis buku. Dan alhamdulillah semua orang yang di dalamnya ini adalah pengusaha. Waktu itu yang hadir di acara BUEN itu memang ya orang basicnya pengusaha. Semua. Ya, jadi ya akhirnya terbentuklah PNBIS ini oleh Prof. Azdar sendiri sebagai foundernya, dan ada beberapa dikumpulkan dari kami, yaitu Pak Asrul Sani sendiri sebagai dewan pembina, juga Pak Rahman Rumadai, Pak Maman, halo Pak Asrul, Pak Manan, Pak Maman. Terus kemudian waktu itu bertiga dengan Bu Heni punya planning untuk mengumpulkan 10 orang dulu.
0: Sepuluh orang pertama
1: untuk membuat suatu buku. Akhirnya jadi setelah itu kami dipertemukan dengan 10 orang, di mana ada beberapa yang saya sudah kenal dan ada juga yang belum saya kenal. Di situ ada Ibu Zul Hikmah, kemudian ada Ibu Risnawati itu sudah saya kenal, kemudian ada Ina juga, dan kami berkumpul 10 berstatu dalam ini dia bukunya, dalam koordinat rasa. Jadi penulisnya kita 10 orang, di mana Pak Rahman yang sebagai ininya dan Pak Asru yang membuat kami bersatu.
0: Berarti di dalam buku koordinat rasa sendiri itu setiap penulis menuliskan satu bab cerita begitu. Nah kalau Bunda sendiri apa cerita yang diangkat di koordinat rasa?
1: Saya sesuai dengan peranan saya sekarang, saya adalah ketua UKM IKM Nusantara untuk Sulsel. Jadi saya membawahi menceritakan tentang peranan UMKM.
0: Tapi memang dari awal Bunda sendiri memiliki ketertarikan di dalam dunia literasi.
1: Ya, ya, saya hobi membaca. Saya punya perpustakaan di rumah. Perpustakaan sendiri, ada rak-rak buku, kalau mau pinjam silakan. Saya suka baca buku. Kemudian juga saya kadang-kadang kalau iseng-iseng sambil nunggu atau enggak ada kegiatan, saya nulis.
0: Kan ini PNBIS sendiri ya, dari beberapa yang telah hadir juga di Studio Pro 1 ini, memang merencanakan kedepannya akan launching satu buku satu bulan. Berarti nanti Bunda Hani sendiri akan meluncurkan buku baru dong?
1: Sementara proses.
0: Bolehkah diberikan spoiler atau gambaran bukunya itu isinya seperti apa nanti gitu?
1: Ya, insya Allah nanti saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya. Kemudian juga untuk memotivasi generasi bahwa hidup ini memang penuh perjuangan. Seperti itu. Dan jangan pernah berhenti.
0: Tapi luar biasa sih ya, seorang wanita gitu kan, dengan pengalaman kerja juga luar biasa, kemudian masuk dunia literasi, membuat sebuah buku. Nah tadi kan juga sempat diceritakan kalau ternyata bisnisnya ini sudah banyak juga menyasar segala lini gitu. Pendidikan ada nih, terus kecantikan juga, fashion ada. Ceritain dong Bunda, gimana sih membangun itu semua gitu.
1: Ya, jadi asal mulanya kan berawal dari kerja dari perusahaan. Kita kerja, kemudian kita mengumpulkan modal. Alhamdulillah dari modal itulah kita nabung-nabung, saya nabung. Pelan-pelan saya membuka usaha, berawal dari saya suka fashion. Awalnya saya buka butik di Pasar Butung.
0: Memang bisnis awalnya tuh fashion butik itu.
1: Iya, saya suka fashion. Kemudian saya juga suka otomotif. Saya alhamdulillah pernah juga punya klub mobil-mobil. Dari 2001 saya sudah tergabung di DRM. Ada dulu, dulu kan pada zaman itu musim lagi banyak-banyaknya komunitas mobil-mobil. Akhirnya saya sempat buka juga showroom mobil. Kemudian bisnis rental mobil. Ya, showroom mobil itu jual beli mobil. seperti itu. Ini rencana kedepannya, karena anak saya juga tertular.
0: Oh, tertular apa ini? Suka mobil
1: iya,
0: juga?
1: Suka juga otomotif. Okay. Akhirnya saya sharing sama anak saya bagaimana kalau buka bengkel variasi mobil.
0: Oh,
1: plus ya, ya sekalian bisnis rental mobil dan jual beli mobil lanjutkan yang dulu saya perjuangkan seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Saya juga hobi sosialisasi dan organisasi.
0: Iya, betul.
1: Iya, sempat maju caleg juga.
0: Sempat.
1: Cuma belum ya, belum rezeki.
0: Belum rezekinya.
1: Waktu itu ya, periode yang lalu ya. Hmm. Saya di P3 Dapil 4 Panakukang Manggala ya. Memang butuh perjuangan berat juga di politik.
0: Persaingannya ketat.
1: Luar biasa. Tapi dari itu alhamdulillah saya terpikirkan bahwa politik ini memang kita harus belajar.
0: Yes,
1: harus betul. Benar-benar kita mengkuliti satu persatu, harus mengetahui isi dari luar sampai dalamnya. Hmm. Jangan hanya luarnya saja sudah merasa wah, sudah hebat saya bisa berpolitik ini.
0: Betul.
1: Iya, ternyata enggak gitu. Harus betul-betul memahami seperti itu.
0: Oke, okay,
1: tapi alhamdulillah dari situlah saya akhirnya bertambah lagi bahwa ternyata memang mental ini harus diperkuat.
0: Ya.
1: Jadi hidup itu kita sebagai manusia ini kadang rapuh. Padahal sebenarnya setiap ada masalah ataupun setiap ada kekalahan dari perjuangan kita kita tidak menang, itu berarti kita lagi dilatih mental kita. Seperti dan usaha begitu juga di dunia usaha bisnis, saya juga jatuh bangun untuk membangun usaha. Alhamdulillah sekarang sudah ada kafe di Jalan Andi Tondro, namanya Green Cafe 22. Ayo silahkan datang
0: ya,
1: mampir
0: bisa.
1: Ngopi di kafe saya di Jalan Andi Tondro ya, Green Cafe 22 depan Indomaret. Di situ saya alhamdulillah sering melakukan kegiatan, seminar, kemudian reuni, arisan, ya berbagai macam kegiatan lah saya buat di situ.
0: Dengan banyaknya bisnis itu Bunda, apakah menghandle semuanya sendiri atau juga ada timnya nih yang udah dipercayakan untuk menghandle
1: ya.
0: Itu?
1: Awalnya sih saya sendiri, awalnya saya sendiri, Mbak. Bagaimana kalau memulai usaha itu kita harus bergerak sendiri ya, harus belajar sendiri dulu untuk mengetahui bagaimana sih ini usaha kita membangun bisnis itu. Jangan langsung percayakan ke orang. Saya dulu di kafe itu stay 6 bulan baru saya bisa tinggalkan.
0: Oh,
1: dan okay. Alhamdulillah sekarang sudah dikelola oleh keluarga saya. Jadi saya sudah bisa lepas, saya bisa kerja yang lain lagi.
0: Dan juga ada bimbelnya ya, buka
1: ya,
0: bimbel juga.
1: Ada bimbel, silahkan yang mau ikut bimbingan belajar, ayo ke ISC.
0: Oh, ini lengkap yang ditawarkan oleh Bunda Hani itu sendiri. Tapi Bunda, kalau ngomongin soal wanita berkarir, kan ini Bunda representasi banget ya wanita yang benar-benar berkarir gitu, punya bisnis dan juga masih aktif untuk menulis. Apa yang memotivasi sebenarnya?
1: Yang memotivasi saya itu adalah keluarga saya. Sebenarnya ayah saya sih almarhum ya. Jadi asal mulanya saya itu dari SMA. SMA itu saya lihat perjuangan ayah saya kerja di PT Askrindo. Kadang pulang malam ya gitu ya. Kadang ke daerah, saya kadang juga diajak sama ayah. Cuma saya melihat loh, ayah ini capek juga ternyata kerjanya. Kemudian akhirnya saya bilang, nanti kalau saya sedewasa, saya akan bantu ayah. Insya Allah, nanti saya akan bikin perusahaan, saya akan besarkan nama baik saya, nama baik keluarga, nama ayah saya. Seperti itu.
0: Tapi Bunda Hani sendiri anak pertama atau?
1: Saya 6 bersaudara, saya anak kedua.
0: Anak kedua.
1: Cewek semua. Jadi satu-satunya yang ganteng di rumah itu ya ayah saya.
0: Wow.
1: Idola saya. Biasanya kan perempuan itu mengidolakan artis atau siapa gitu. Kalau saya sih ayah saya sendiri. Dan beliau sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Yang bikin Bunda Hani bisa kuat sampai sekarang dan terus gigih membuka usaha, kemudian masih aktif juga di dalam organisasi, apa yang membuat kuat?
1: Yang membuat kuat saya anak-anak saya. Anak-anak saya ada Kia sama Tira. Halo, Nak. Alhamdulillah anak pertama saya sudah mandiri, sudah kerja, juga sudah berkeluarga. Saya sudah dikasih cucu. Alhamdulillah. Dan kebetulan hari ini adalah ulang tahun yang pertama cucu saya.
0: Selamat
1: ulang tahun Quinsa Jenera Amelia. sebentar kita bersama ya. Iya. Jadi anak saya ada 4, 2 cowok, 2 cewek. Anak kedua saya tuh almarhum umur 4 bulan meninggal. Jadi sisa 3. Kemudian yang 2 itu di Surabaya, masih sekolah, 1 SMP, 1 SMA. Jadi ya kalau ditanyakan apa yang memotivasi, ya anak saya. Anak saya juga ibu saya, alhamdulillah ibu saya masih hidup. Beliau sudah umur 63 tahun ya, dan sehat. Semoga beliau panjang umur dan diberikan kesehatan. Halo ibu sayangku.
0: Oke. Nah, Bunda, ini kan kalau ngomongin soal perempuan, kadang di masyarakat itu masih sering dipandang sebelah mata, apalagi sebagai ibu-ibu yang masih ingin berkarir meskipun sudah berumah tangga gitu. Gimana caranya untuk meyakinkan kita-kita ini yang masih ya bisa terbilang merintis lah dari bawah begitu, untuk tetap bertahan apapun rintangan kedepannya, tetap bisa berkarya, berkarir. Bagaimana, apa yang bisa kita sampaikan?
1: Ya, apalagi sekarang ya, generasi sekarang saya lihat generasi apa, beta apa, Gen Z. Kemudian di bawahnya Gen Z apalagi?
0: Alpha.
1: Kelihatannya sangat manja banget ya. Ya, beda dengan generasi yang dulu ya. Kayak saya juga saya masuk generasi milenium. Itu juga masih kita dari dulu dapat tekanan. Saya dulu itu kakek saya sosok seorang tentara. Jadi saya memang sudah terlatih dari SMP, saya tinggal sama beliau. Kita kalau terlambat pulang sekolah, kita sudah disiapin rotan. Jadi dulu itu memang agak keras.
0: Jadi seorang militer.
1: Agak keras didikannya, beda dengan sekarang. Jadi makanya kenapa orang-orang dulu itu terjaga sekali mentalnya, karena ya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita harus mengikuti perkembangan global juga yang sudah mendunia. Sekarang kan eranya handphone. Dulu kan handphone gak ada. Makanya kenapa didirikan PNBIS ini? Ya salah satunya itu motivasinya biar anak-anak sekarang gemar untuk membaca. Literasi sekarang kita mau angkat, karena lebih banyak saya melihat ya, lebih banyak saya melihat anak-anak Gen Z dan sebagainya itu kalau ada di kafe atau di jalan atau di mana, kebanyakan pada HP.
0: Main handphone.
1: Dan saya lihat HP-nya, kadang saya lirik kiri kanan, yang dimainkan itu game. Atau buka sesuatu yang tidak penting, kayak buka TikTok-nya orang,
0: akun-akun
1: orang kepo-kepoin ya. Padahal itu sebenarnya buang-buang waktu. Jadi sekarang ini saya ingin mengajak untuk generasi sekarang, ayo adik-adikku sekalian, anak-anakku semuanya, ayo bekerja, bergerak. Gimana caranya? Coba kalau misalnya handphone digunakan yang bisa menghasilkan.
0: Betul.
1: Baik itu menghasilkan ilmu atau menghasilkan uang, ya dengan cara yang bagus lah untuk penggunanya. Kemudian kalau untuk bekerja, apalagi yang sudah baru lulus SMA sekarang kan, ya salah satu saya di UMKM ini karena saya ingin mengurangi pengangguran, angka pengangguran yang ada di sosial. Itu salah satu kenapa saya menerima menjadi ketua UMKM sosial. Jadi bagaimana cara memotivasi anak-anak bahwa hidup ini jangan hanya baru satu kali gagal, sudah
0: mau
1: berhenti, stuck sampai di situ. Jangan, gak boleh. Karena selama kita masih bernafas, bernyawa, kita memang dituntut untuk berjuang. Jadi angkat selalu semangatnya, motivasi dirinya, dalam dirinya sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri, susah. Biar dibilangin sama orang tuanya, gurunya berulang-ulang kali, ayo nak, ayo ke sekolah, atau ayo ke kampus, atau ayo ke kantor. Tapi kalau gak ada dalam diri sendiri, itu berat.
0: Betul.
1: Jadi yang awalnya itu adalah bentuk diri sendiri dulu, bentuk karakternya, bagaimana supaya menjadi orang yang semangat, bersinergi, dan bagaimana membentuk energinya supaya bisa terus untuk mau bekerja, dan bekerja. Ya, motivasi diri sendiri itu penting sekali. Jangan menunggu orang memotivasi, karena kalau bukan diri kita yang bantu untuk bagaimana kita berjuang untuk berhasil, itu tidak bisa. Meskipun ada orang-orang di belakang kita ya, tapi yang utama itu adalah diri sendiri. Bentuk karakternya yang kuat, yang kokoh, untuk bagaimana supaya mau rajin belajar, rajin bekerja dan sebagainya. Seperti itu.
0: Iya, saya setuju sih memang.
1: Karena saya juga seperti itu. Seperti itu. Jadi saya tekankan kepada diri saya. Meskipun misalnya dulu, alhamdulillah saya juga tidak dari orang kaya ataupun dari orang miskin ya, saya dari keluarga sederhana. Tapi saya berpikir saya mau naik kelas, saya mau bagaimana supaya saya punya apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, dan saya selalu berpikir dan selalu di hati saya itu tertanam bahwa Allah selalu bersama saya. Jadi setiap bergerak apapun yang saya lakukan, Allah selalu bersama saya, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Dan memang benar, apapun itu bermula dari diri sendiri, harus diniatkan memang untuk melakukan perubahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk PNB sendiri, ini kan menjadi salah satu wadah juga bagi orang-orang yang mau belajar. Tapi apakah ini terbuka untuk umum, Bunda?
1: Ya, jadi PNB ini kita buka untuk umum. Siapa saja yang mau bergabung silakan. Namun kan di PNBIS itu kan ada struktur pengurusnya. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi sementara menggarap untuk membentuk pengurus-pengurus baik di Makassar, Kabupaten, dan di luar Sulsel. Ini kalau masih ada mau gabung, ayo silakan dengan senang hati. Saya mewakili Bu Heni, mewakili Prof. Fasdar, dan semua teman-teman yang mau bergabung, ayo silakan main ke PNBIS. Silakan hubungi saya 0812 4311 5005. Bunda Hani bisa japri saya bahwa mau gabung di PNBIS. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ke Bu Heni dan Prof. Asdar.
0: Tapi kedepannya PNBIS ini apakah berfokus untuk pembuatan buku saja atau ada kegiatan-kegiatan lain nantinya?
1: Jadi PNBIS ini banyak program sih yang sudah ada kita ancang-ancang. Insya Allah nanti ada program jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi seperti sekarang ini kegiatan yang dilakukan PNBIS itu adalah pelatihan public speaking. Juga ada tadi bagaimana caranya supaya gen-gen sekarang supaya rajin. Ini ada kegiatan motivator juga. Saya datangkan, kami datangkan langsung dari Surabaya. Namanya Coach Anas. Halo Coach Anas. Beliau lagi di bandara jemput trainer yang satunya Seperti itu. Dan insya Allah kedepannya kita akan audiens ke pemerintah juga. Jadi kita akan kolaborasi dan bersinergi baik dari unsur pemerintah maupun swasta, juga organisasi-organisasi yang ada, baik komunitas juga yang ada di sosial.
0: Oke, baik. Nah itu tadi pendengar ya, bagi Anda yang berminat untuk memulai berorganisasi, kayaknya tidak ada batasan usia ya untuk belajar. Di PNBIS Anda akan diajak untuk menulis dan juga menerbitkan buku Anda. Seperti yang pernah Pak Asrul Sani juga sampaikan ya, bahwasanya setidaknya dalam hidup kita pernah menuliskan satu buku, baik itu cerita tentang diri kita ataupun hal-hal yang menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bunda dan juga pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Benar-benar menginspirasi ya, sosok wanita yang aktif berorganisasi, memiliki bisnis, kemudian juga rekam jejak karirnya pun luar biasa menginspirasi kita semua, dan juga menjadi wakil dari wakil ketua Pendis. Nah, Bunda, di penghujung perjumpaan kita pada siang hari ini sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Risna mau tanya-tanya lebih dalam, hanya saja kita dibatasi oleh waktu nih ya. Bunda bisa menginformasikan kepada pendengar juga pemirsa terkait dengan mungkin ada yang ingin bergabung di Pendis, kemudian juga ingin mendaftar untuk kelas public speaking. Ini kan penting banget public speaking kayaknya. Bisa diinformasikan, silakan.
2: Ya, jadi para pendengar setia RRI Pro Makassar, saya ingin mengajak untuk ikut gabung di Pendis. Sekarang kami lagi membentuk pengurus untuk Sulawesi Selatan, Makassar, dan kabupaten-kabupaten. Bahkan untuk yang di luar pun silakan, ayo, karena kami insya Allah akan menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi kalau mau hubungi saya juga, lewat saya juga boleh, kontaknya 0812 4311 5005, Bunda Hani. Kemudian insya Allah nanti pada hari Minggu akan kami adakan pelatihan public speaking. Itu tanggal 18 Januari tahun ini ya, 2006, pukul 13.00 sampai 16.00. Di insya Allah nanti akan diadakan di kafe saya sendiri, di Green Cafe 22. Kebetulan ada kelas di lantai 2-nya, itu ada kelas, ada bimbingan belajar yang tadi saya bantu promosikan. Itu di lantai 2, ayo silahkan gabung. Masih membuka peluang untuk yang ingin gabung dari harga 2.500.000, kami kasih harga promo 99.000. Wow, keren kan? Iya, murah banget kan? Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Ayo sama-sama kita belajar, sama-sama ilmunya di-upgrade, apalagi ini adalah pelatihan public speaking yang premium, dibutuhkan sekali bagi orang, bagi semua orang sih kalau saya betul. Karena untuk yang baik itu dia pelajar ataupun yang sudah bekerja, ayo silakan gabung.
1: Oke, baik. Bunda, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan harapan kedepannya, juga motivasi nih bagi pendengar dan juga pemirsa pada siang hari ini terkait dengan dunia bisnis ataupun juga dengan semangat untuk terus belajar dan juga berorganisasi.
2: Ya, jadi motivasi saya untuk semua pendengar bahwa selama kita masih bernafas, sepanjang kita masih hidup ya, Allah memang sudah menciptakan kita untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Tapi jangan salah, kadang orang mengira bahwa belajar itu hanya dengan cara membaca buku. Tidak, padahal belajar itu banyak. Belajar dari pengalaman, belajar dari teman, atau belajar dari buku. Banyak hal yang bisa dilakukan. Khususnya untuk sekarang, generasi sekarang, ya, ayo semangatnya di upgrade, jangan malas, jangan baru satu kali di baru satu kali punya masalah sudah kayak masalahnya berat sekali. Gimana yang punya masalah yang dulu-dulu, yang orang yang di Sumatera contohnya ya, sekarang mereka tertimpa bencana juga. Ayo kita sesama manusia saling membantu. Untuk yang mempunyai rezeki lebih-lebih silakan donasikan. Jadi hidup itu penuh dengan berbagi. Saya juga mengajak pemirsa untuk ayo kita berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan, saudara-saudara kita. Kemudian juga perhatikan lingkungan kita, apalagi khususnya sekarang cuaca lagi tidak mendukung.
1: Betul.
2: Ya, yang paling simpel lah, sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Karena jangan sampai penyesalan, jangan sampai tunggu banjir dulu. Apalagi sebenarnya sekarang konflik, salah satu konflik yang ada di pemerintahan ini adalah yang lagi marak adalah sampah. Jadi berbijaklah dalam membuat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, saya ingin membantu pemerintah untuk bagaimana mengajak anak-anak, mengajak semua untuk bagaimana masyarakat sadar lingkungan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bunda Hani atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Luar biasa sekali dari obrolan kita, benar-benar bisa mencakup semua ya, dari bisnis, kemudian pendidikan, dan juga mengajak kepada pendengar juga pemirsa untuk terus belajar dan juga jangan menunda-nunda tentunya, dan batas belajar kita tuh tidak melihat umur, sudah umur berapapun itu bisa belajar. Dan semoga kedepannya Bunda kita bisa berjumpa lagi ya, membahas lebih banyak hal lagi, menginspirasi lagi.
2: Saya menunggu undangan dari RRI lagi.
1: Apalagi bagi seorang perempuan kan ya, berkarir itu juga menjadi tantangan tersendiri, banyak yang mencekal dan juga memberikan stigma tidak baik. Dan semoga ini bisa membuka lebar wawasan kita dan juga mata kita bahwasanya wanita ini bisa berkarir dan juga menjadi seorang ibu seperti Bunda Hani ini. Terima kasih. Ya,
2: terima kasih.
1: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda dalam program Obsesi Kita, obrolan seru siang ini. Tentunya kami akan hadir menemani Anda mulai pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio dan juga rekan Eka di meja operator pamit undur diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Makassar siang ini.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai di

0: jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar siang ini.
5: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tentunya sebentar lagi kami akan hadirkan Warta Berita edisi khusus di hari ulang tahun RRI, dan kali ini akan dipandu oleh host andalan kami dari Pro 1 RRI Makassar bersama Arti Alfiat.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dan baiklah pendengar, Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita, 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Pemkab Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Pembangunan gerai dan gudang koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Hingga Senin 7 September 2026, dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Andi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya, pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
3: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim Perpal, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
2: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Pemirsa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
4: Untuk pelaporan kami melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami kodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan Babinsa. Ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
2: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Sinjai gencarkan tracing TBC secara aktif di masyarakat. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan melakukan tracing dan screening secara aktif di masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan launching penemuan tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis tingkat Kabupaten Sinjai di Aula Pertemuan Kantor Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Dr. Kahar Anis menyebut kegiatan ini berlangsung September hingga November 2026 dengan menyasar 64 lokus dan 6.400 orang. Ia menjelaskan, sasaran tracing meliputi kontak serumah dan kontak erat penderita TBC serta kelompok beresiko. Antaranya penderita diabetes, malnutrisi atau stunting, ODHIV, warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, perokok, dan penghuni boarding school.
6: Adapun pemantauan dan evaluasi capaian kinerja kegiatan ini dilakukan terhadap indikator sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus indeks atau kasus tuberkulosis yang dilakukan tracing, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang berhasil diidentifikasi, jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening, jumlah populasi atau kelompok risiko yang di-screening, kemudian jumlah kontak serumah dan kontak erat yang di-screening menggunakan X-ray di foto radiologi, foto-foto ronsen.
5: Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa menegaskan, petugas kesehatan harus turun langsung ke lokasi sasaran, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
7: Kita harus hadir lebih dekat kepada masyarakat. Kita harus menemukan kasus secara aktif. Kita harus memastikan mereka mendapatkan pengobatan. Dan kita harus memastikan mereka menyelesaikan pengobatan sampai sembuh.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan tracing ini dapat mempercepat penemuan kasus TBC sehingga pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan di masyarakat dapat diputus.
0: 68 pendaki dievakuasi dari Gunung Bulu Saukang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Kebakaran lahan di kawasan puncak Gunung Bulu Saukang, Desa Poto Bulai, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros membuat 68 pendaki harus dievakuasi setelah terjebak di kawasan tersebut. Dandim 1422 Maros, Letkol Armet Agung Yuhono mengatakan, saat kejadian Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 20.00 WITA, puluhan pendaki masih berada di kawasan puncak. Berkat laporan cepat dari aparat kewilayahan, tim SAR Makassar bersama TNI, Polri, BPBD, PMI, dan masyarakat langsung bergerak melakukan evakuasi. Agung menyebut, pada hari kejadian tercatat sekitar 339 pendaki yang melakukan registrasi sejak pagi hingga malam. Selain mengevakuasi pendaki, tim gabungan juga melakukan pemadaman secara manual karena lokasi titik api berada di ketinggian dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Agung menegaskan keselamatan masyarakat dan personil menjadi prioritas. Tim gabungan juga melakukan siaga hingga dini hari untuk memastikan api tidak kembali meluas.
4: Jadi alhamdulillah berkat kerjasama dari TNI, Polri, masyarakat dengan SAR maupun BPBD dan PMI Maros. Jadi memang kolaborasi yang alhamdulillah yang sinergi bisa membantu memadamkan maupun mengevakuasi 68 pendaki yang terjebak di atas.
2: Sementara itu Kodim 1422 Maros juga terus membantu penanganan kekeringan. Satu unit kendaraan pemadam bantuan Kementerian Pertahanan disiagakan di Makodim dan turut digunakan bersama BPBD untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
0: HUT ke-81 TNI AL, Kodairal 6 gelar baksos dan bakes, Aku Cinta Laut di Pawetere. Laporan Edwin Masud.
8: Memperingati hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut, Komando Daerah Angkatan Laut 6 Kodairal 6 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bertajuk Aku Cinta Laut di Pelabuhan Rakyat Pawetere Makassar. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMM dan diikuti ratusan personil TNI, Polri, pegawai instansi pemerintah, serta masyarakat di sekitar kawasan Pawetere. Dan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Abdul Aziz menegaskan bahwa peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan dengan menyalurkan paket sembako berupa beras, gula, tepung, mie instan, dan minyak goreng kepada warga yang membutuhkan. Dan pada kegiatan bakti kesehatan, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan awal, screening, tes laboratorium, seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, pengobatan umum, hingga pemberian obat-obatan.
9: Jadi dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut, kita melaksanakan banyak kegiatan, diantaranya kemarin kita melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan di Potere, di mana bakti sosial yang kita laksanakan adalah pembagian 400 paket sembako, dan bakti kesehatan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan, termasuk ada pemeriksaan gigi dan pengobatan gigi. Tentunya kegiatan ini kita laksanakan agar kita sama-sama bisa merasakan apa yang dihadapi oleh masyarakat, bisa memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat, sehingga kita turun ke lapangan, mendekatkan diri untuk menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan kemarin itu sedikit membantu dari kesulitan masyarakat.
8: Melalui kegiatan bertajuk Aku Cinta Laut, Kodairal 6 berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan, serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir sebagai bagian dari semangat pengabdian TNI Angkatan Laut kepada bangsa dan negara.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Polda Sulsel mengungkap 11 kasus penipuan online, dilaporkan Sarifuddin.
10: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana cyber berupa penipuan online yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan dalam 3 bulan terakhir tahun 2026. Pengungkapan tersebut, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didik Supranoto dalam konferensi pers bersama Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan AKBP Jan Manto Hasiluhan berlangsung di lobi Mapolda Sulawesi Selatan kemarin. Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan pengungkapan kejahatan pasobis, tim cyber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap 11 modus penipuan melalui media sosial dengan korban sebanyak 15 orang di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Sementara tersangka sebanyak 22 orang berhasil diamankan tim cyber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan, terdiri dari 18 orang tersangka pria dan 4 orang tersangka wanita. Kombes Pol Didik Supranoto menyatakan total kerugian para korban kejahatan penipuan online tersebut mencapai 1 miliar 19 juta rupiah.
11: Keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana cyber dari beberapa waktu tersebut, jumlah tersangka ada 22 orang, 18 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Barang bukti yang berhasil diamankan, 27 unit handphone berbagai merek, 2 buah kartu ATM, uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bundle rekening.
10: Menurut Kombes Pol Didik Supranoto, ke-11 modus penipuan yang diungkap tim cyber Polda Sulawesi Selatan adalah lelang mobil, modus penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG MBG, penjualan bibit kelapa sawit, penipuan lowongan pekerjaan, penjualan segitiga motor, penjualan telepon seluler iPhone, penjualan bantuan yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI, segitiga penjualan BBM jenis solar, segitiga penjualan kerbau. Ke-11 kasus penipuan melalui media sosial terbesar adalah penipuan kerja paruh waktu di Kota Batam menyebabkan kerugian korban mencapai 640 juta rupiah dari Kabupaten Sidrap.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelajar dan pekerja di Bajeng menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadala.
12: Aksi begal kembali kali ini terjadi di Jalan Nuhung Dengbani, Kelurahan Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Senin sekitar pukul 17 kemarin. Pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam jenis parang. Kapolsek Bajeng AKP Abdul Wahab saat dikonfirmasi membenarkan kejadian yang menyebabkan 2 korban, di mana seorang pelajar berinisial S, 16 tahun, mengalami luka pada bagian bahu yang saat ini tengah ditangani unit PPA Polres Goa. Untuk korban lainnya, pria dewasa usia 28 tahun, pekerja sales roti yang mengalami luka pada bagian punggung, di mana kasusnya saat ini ditangani jajaran Polsek Bajeng.
13: Pelakunya menurut informasi, ya, informasikan ini depan kantor Kuramil, ada 5 motor berboncengan. Ada satu yang kelihatan membawa parang. Nah, itu yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Hanya korban anak sekolah yang kena ini. Dengan satu lagi laki dewasa, yang tapi itu tidak seberapa karena punggungnya kena sabetan. Kalau di situ barusan ada. Kalau begal-begal, kejadian begal seperti ini untuk wilayah Bajeng memang baru terjadi. Kalau hanya semacam tawuran-tawuran sekolah juga biasa, tapi kan kita bisa backup. Kalau kemarin sore, memang kita sedikit ya kayak kaget sampai jam-jam begitu ada kejadian.
12: AKP Abdul Wahab menambahkan pihaknya akan mengintensifkan patroli di sekitar lokasi guna mengantisipasi kejadian lanjutan. Selain itu, pihak Reskrim hingga pagi tadi telah melakukan penyelidikan pelaku begal dan berusaha untuk memastikan mengejar pelaku pembegalan. Emi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Laksamana TNI Angkatan Laut membaca berita di RRI Makassar, dilaporkan Sarifuddin.
10: Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz hadir di RRI Makassar kemarin memenuhi undangan Kepala RRI Makassar Anom Andadari SE untuk membaca berita Warta Berita Siang pukul 14 WITA dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Kehadiran Laksda TNI Andi Abdul Aziz disambut Kepala RRI Makassar Anum Andadari. Laksda TNI Andi Abdul Aziz membaca berita dengan karakter yang elegan, mulai pengantar hingga penutup satu buletin berita RRI Makassar. Walaupun sang jenderal tidak terlihat deg-degan pada dirinya saat membaca satu buletin berita, namun Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengakui jika dirinya tetap mengalami deg-degan. Namun tugas dadakan dilaksanakan membaca berita selesai dengan sempurna.
14: Terima kasih kepada RRI Makassar yang sudah meminta saya untuk membacakan berita, dan semenjak dapat surat itu saya belajar terus apa kira-kira yang mau saya bacakan. Dan ternyata begitu saya melaksanakan pembacaan berita tadi, agak sedikit tegang saya. Beda saya menghadapi pasukan, bisa saya meluapkan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang dalam hati saya. Tapi tadi seperti ada batasan-batasan yang saya bisa laksanakan dan tidak bisa laksanakan. Jadi betul-betul dumba-dumba tadi.
10: Melalui kehadirannya di RRI Makassar, Danko Daeral 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaiknya bagi Radio Republik Indonesia milik bangsa yang berulang tahun. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, semoga semakin profesional, sekali di udara tetap di udara.
0: Menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Laporan Suryani Arifin.
15: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
16: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita. Yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu kami sampai kemudian insya Allah akan diadensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari mesin-mesin cabur. Kalau mesin-mesin cabur mengajukan agak tinggi semua, tapi paling tidak dia sudah memberikan apresiasi, insya Allah akan dikasih, mumpung mungkin tidak terbangnya.
15: MK Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal, sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
0: IMI Sulsel akan kembali menyelenggarakan kejuaraan mini 4WD bertajuk Back to Basic. Laporan Zainal Abidin.
17: Perkembangan olahraga mini 4WD di Sulawesi Selatan terus mendapat perhatian melalui penyelenggaraan sejumlah kejuaraan yang menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan bagi para pembalap. Salah satunya adalah kejuaraan Back to Basic mini 4WD yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September mendatang. Kejuaraan tersebut akan menjadi seri final kejuaraan provinsi mini 4WD yang sebelumnya telah digelar IMI Sulawesi Selatan di sejumlah daerah. Kejuaraan Back to Basic ini sekaligus menjadi penentuan juara umum dari rangkaian kejuprov yang sebelumnya telah berlangsung di Parepare, Goa, dan Makassar. Informasi ini disampaikan Sekretaris Komisi Mini 4WD IMI Sulawesi Selatan, Brahmana Putra, saat dihubungi RRI Selasa pagi tadi. Brahmana mengatakan kejuaraan Back to Basic merupakan seri final yang akan mempertandingkan kelas basic atau Indonesian Basic Club. Pembalap yang mampu meraih hasil terbaik dan menjadi juara umum dari rangkaian 3 seri kejuaraan tersebut akan mendapatkan penghargaan IMI Award yang diselenggarakan di tingkat nasional. Ia juga menambahkan kejuaraan Back to Basic tidak hanya akan diikuti peserta dari Sulawesi Selatan. Sejumlah peserta dari luar daerah juga telah mendaftar, di antaranya berasal dari Gorontalo dan Jakarta.
18: Jadi kejuaraan Back to Basic itu adalah final dari seri kejurprov yang sudah diadakan 3 seri dari Pare, Goa, Makassar. Nah, ini finalnya. Ini sekarang saya ingat 24 kelas basic. IBC namanya, Indonesian Basic Class. Sebagian besar ada Sulsel, terus ada juga dari Gorontalo, dari Jakarta juga ada ikut mau studi banding dia tuh. Dia training. Jadi yang juara di sini akan mendapatkan juara umumnya ya Om ya. Juara umumnya dari tiga seri ini akan mendapatkan award yang diselenggarakan oleh IMI. Jadi se-level nasional. Begitu dia. Sudah memang terdata jadwalnya. Award-nya ada, semua atlet-atlet yang berprestasi di tahun 2026 akan diberikan award di IMI Award. Namanya.
17: Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat menambah persaingan sekaligus menjadi ajang uji kompetisi bagi para pembalap mini 4WD di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya IMI Sulawesi Selatan dalam memberikan ruang kompetisi bagi para pembalap mini 4WD sekaligus menjaring pembalap berprestasi untuk mengikuti seleksi dan persiapan kejuaraan di tingkat nasional. Salah satunya adalah persiapan pembentukan tim prapon yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 100% Indonesia.
1: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa di hari Selasa, hari ini edisi 8 September 2026, kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jakarta, di mana kali ini akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan Celiana Jamil dengan keseruan bersama tim lo. Nah, untuk itu kita tetap sama-sama simak 100% berjaringan di hari ini.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Selia biasa. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Selia? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Selly
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Pasti gitu ya.
3: Zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesialan loh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, brand atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang, kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun.
3: 20 tahun dulu.
1: Dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Oke. Okay. Kok udah di idol. Ngapain disensor gitu.
3: Selly juga dulu bintang film kan.
0: Ya? Alhamdulillah.
3: Selly,
0: ya Allah.
3: Selly Marcelina itu.
1: Beda usia. Aduh, luar biasa.
0: Baiklah.
1: Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih Bang?
0: Lahir Tim Lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya Tim Lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
3: Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama. Siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri ya.
0: Gak pegel ya?
4: Gak ada yang ngesot mas.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster gak bawa. Nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh,
3: ya.
0: Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu pokoknya.
3: Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang tadi saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boy band, tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Boy band. Gimana kalau
3: pakai
4: boy band
3: ya? Boy band enggak pakai.
4: Oh iya. Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Mas musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim musik humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
4: dulu saya ngusulin teme bacem metal gitu.
3: Enak
4: kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke.
3: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal. Nah, kan banyakan ya.
4: Tempe bacem metal tempe
1: tempe kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe bacem metal.
3: Ya enak akhirnya ditolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
1: Itu basic. Kok gampang ya nyundang-nyundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Oh, awal masuk
1: kali,
3: TV.
1: Awal kali masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar tuh. Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kita juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cutin dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong. Lebih.
4: Iya makanya lebih. 15 lebih. Lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Ya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Oh.
4: Itu enggak ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu cuti. Terus
3: SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Heeh.
4: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, ya. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu.
3: Dia tinggal di Palu. Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
2: Ya, kalau dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Ariel Bu Farida, Ariel.
0: Wis, Ariel Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
2: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja. Kalau enggak salah
1: Mak Lampir, Farida Pasha.
2: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kan nggak salah ya?
4: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Ya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
2: Apa ini ya, maka ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
2: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
2: 4 kali, 4 ya?
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan?
3: Ini sama karyawan RRI ada 115.
1: Oh, enggak sih?
0: Bener.
2: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya, ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
2: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022 ya? 2022.
1: Oke.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
2: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Jadi
2: Abang Isan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
2: Mau kirim salam ya, Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
2: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gedung Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
0: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
2: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
2: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya, tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa
2: lagi?
1: Ada Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: apa. Bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama

0: Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persen, mendingan kalau persen itu yang sehat, coba banyak persen yang dia saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu. Walaupun persen itu ketat, tetap sehat seperti hanya persen di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga terlupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya. Salam terima juga. Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
0: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat. Juga kepada kru, selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin itu juara Agus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berikutnya ada siapa lagi nih?
2: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
4: Halo
2: Novia.
4: Halo.
2: Ya,
4: halo semuanya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Iya,
2: kenapa
4: ada ketawa?
2: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
3: Novia.
2: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
5: Novi pasti lahirnya September ya.
2: Tuh.
1: November.
5: Oh, November ya.
3: Namanya Novia.
5: Oh iya.
2: Gimana, Mbak Novi, silakan. Novi?
4: Gimana kabar semuanya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Iya. Take sound.
3: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
4: Menggetarkan hatiku Kak Iksan.
2: Ouch. Aduh.
1: Makasih.
3: Bukan Mas Iksan.
1: Bukan saya.
3: Mas Iksan.
1: Saya gak denger sih.
4: Ya Kak Sally juga dan
2: terima kasih.
1: Iya salah.
3: Terima kasih Novia. Banyak Mbak Novia.
2: Silakan ada yang mau tanya langsung.
4: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
2: Nah, dewasa banget ya.
4: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
2: Oke.
3: Oke.
2: Okay. Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
4: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo, cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
3: Iya.
4: Iya.
5: Bukan boy band kita.
2: Oh, boy band.
3: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97, 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
2: Band tapi humoris ya,
3: band
2: gitu ya.
3: Band humor gitu.
2: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
4: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
3: Oke, baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
4: Ada kirim salam ya, Kak.
3: Boleh,
2: silakan.
4: Sare juga, Kang Hasan, Bang Brandi, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
2: Oke, itu saja ya.
4: Oke, buat
2: Novia.
4: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
3: Amin. Makasih.
4: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
3: Oke.
2: Nanti kita putarkan ya.
4: Yes. Dinyanyikan live.
3: Oke. Di challenge ya. Di challenge.
2: Baik, itu saja Mbak Novia.
4: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
2: Terima kasih kembali.
3: Sama-sama Novia, terima kasih di Rangkas Bitung. Selamat siang juga.
2: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo. Uncle Gazi gimana kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Bang Isanya sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja Uncle Gazi. Kalau nggak salah.
6: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
3: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
6: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
5: Tanya nomor sepatu aja Pak.
6: Tinggal. Apa?
2: Tanya nomor sepatu aja katanya Uncle.
5: Tanya nomor sepatu enggak apa-apa nih.
1: 17 Pak.
3: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
6: Iya, sekalian nomor rekening juga ya Pak.
1: Asik. Makasih Pak, jangan banyak-banyak.
3: Nomor rekening. Gimana Uncle Gazi?
6: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
2: Oke. Itu aja ya.
6: Boleh salam-salam Bang Chan?
2: Boleh, silakan.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kota Tugu Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
3: Amin.
1: Terima kasih.
6: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-8.

0: 2021. Semoga jaya terus di udara.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
3: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
4: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah
4: 29 kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
4: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
4: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
5: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
3: Okay. Gimana?
5: Ada yang naik rental aja, yuk.
3: Oh.
5: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
3: Oh.
5: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, kalau ribet.
4: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, nah, terus?
4: Mobilnya kita hidupin, enggak bisa di-starter.
2: Oh,
4: enggak bisa di-starter akhirnya
5: akinya.
4: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
5: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
5: Ini ada yang sana.
3: Oh.
5: Terus sampai rumah yang ribut.
3: Sabar.
4: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebutin live.
2: Nggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
4: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Oh, maksudnya?
4: Ini nih satu.
5: Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu nyadar,
5: apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
5: Yakin
2: kalau saya lemot.
3: Oke.
5: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik. Ya kalau Komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
5: Sampai dia komen, aku masukin dong.
2: Guys, bukain guys.
3: Aduh, Allahu Akbar. Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
4: Tetap ada aja,
2: tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
4: Enggak, aku pemaaf ya. Sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
5: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
4: Sama.
3: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
3: selanjutnya
2: pertanyaan
3: apa
2: berikutnya
3: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
3: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ntar aku mau coba deh ikutan. Kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang.
4: Duis.
2: Gitu, gimana?
4: Oh, kita udah coba, sering.
5: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
4: Malum ya.
3: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
5: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
2: Enggak.
4: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
5: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
3: tahun
2: kan,
3: kelahiran
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak kita?
5: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
4: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
5: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
5: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
4: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
3: Benar sih.
4: Padahal anak SD itu masuknya gen alfa ya.
2: Alfa tuh bayi udah.
3: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
3: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya
5: lansia.
3: Gen Z,
2: baby boomer.
3: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
5: Baby boomer
3: yang tinggal. Enggak tahu juga. Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
4: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
4: selalu
2: genre musik kalian?
4: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
4: beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
4: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
4: Ya kalau kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati apa hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku
2: pake. Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
4: Iya.
2: Nah itu jadi makanya. Salah satunya Om Ebit, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
1: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
5: Suaranya siapa?
2: Itu? Itu Iwan Fals. Iwan Fals, barusan barusan Iwan Fals.
5: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
5: Coba lagi
2: disuruh coba lagi.
4: Diulangin. Gak bisa diulangi.
3: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
4: 2026 itu ada. Cuman kemarin ya ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua
4: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
5: Tanya ini.
6: Katanya gengsi.
5: Tanya Dodot. Ngerti?
6: Belum. Belum dengar juga saya.
2: Loh ini gimana sih ini lagunya gimana sih sebenarnya?
5: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
4: Enggak gitu.
2: Enggak.
5: Gimana sih?
4: Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
4: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
3: Oke. Okay.
5: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
3: Oke. Okay. Gitu ya. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita
3: aja.
2: Break
3: ya.
2: Aja dulu.
5: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Apa-apa nanti aja.
3: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
3: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita.
2: Jangan.
5: Jauh-jauh ke sini.
3: Dia nggak mau break.
2: Gimana?
3: Kita capek ngelayaninnya.
2: Kita kasih musik aja.
3: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo, silakan bergabung 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
7: Mana ku tahu,
8: ku tahu
7: di pinggir kali.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja lipsing dikit
1: pura-pura
0: boleh
1: pura-pura cinta
0: insan tarore.
1: Waduh. Selamat malam Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15
2: 20
0: 20, ditawar lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah. Oh, 20
1: gimana setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa
0: tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Kayak mana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita
0: dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
1: lagi
2: sampai copot nih.
0: Tuh kan sampai copot itu
2: pasangin. Jadi lagunya gini,
0: gimana lagunya coba?
2: Cepet pasangin
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
4: bakso.
3: Aku orang Batak, engkau orang Papua, punya anak jadinya
4: bakpao.
3: Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya
4: begal.
1: Jangan dong. Yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
0: Oh, Ucok Mencari Jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
5: Itu pendek.
2: Lepas lagi.
0: Aduh.
1: Okay.
0: Aduh. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
2: Kan banyak katanya.
1: Bener
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga ya dari kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah. Indonesia,
2: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
1: Jauh
0: Tenanan.
1: Ya?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
2: belum
0: Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede itu.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya kali ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Heeh, udah.
0: Kita Sabang aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Iya. Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
2: Udah kan. Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
6: Ada apa?
2: Di Sabang gitu, ada di
6: terus,
2: Bali.
6: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh, ya amin.
2: Wawancara juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
7: Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandangan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik,
1: alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
7: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
7: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
7: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
7: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
7: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi, penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benny mau nanya apa nih?
7: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar nggak bakso lato-lato?
2: Bakso
7: lato-lato. Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
7: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu. Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
7: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentunya yang menyiar di Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya,
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
4: Halo. Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
4: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benny Jo dari Manado ya. Kalau sama
4: Bung
0: ya.
4: Bung Benny itu dia dekat Gorontalo, Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
4: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
4: itu kan.
0: Betul, karena orang taunya cuma satu
4: karena
0: tempat
4: kan kita,
0: ya.
4: Sekitar kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
4: Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul. Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim lo.
4: Basket ya toh? sorry, kedengaran dari radio saya, monitor saya kira tim basket.
0: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
4: saya
1: dancer.
4: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
2: Kita Noah, Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
4: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
0: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
2: Iya, kita coba
4: banyak
2: penghibur.
4: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
2: Single Pak.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop apa itu lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad gitu
4: jadi
0: ya.
4: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih. Bung Cliff.
1: Thank you, Bung Cliff.
4: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
5: Sehat. Buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
5: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
5: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Di rendang daging katanya diparodikan, rendang bisa nggak rendang daging?
2: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya.
2: Ya
0: udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Yeah. Oke, okay, ada lagi?
5: Indah pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi, Karama?
5: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain,
2: iya,
5: dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo.
5: Ya,
0: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
5: Ya, betul. Antusiasnya gimana yang
0: banyak? Oke.
5: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
5: Iya.
2: Bobby.
5: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
5: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
2: Iya.
0: Oke.
5: Bobby Mesa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: Rendang tadi ya?
5: Hah? Lagu Ihsan.
0: Oh, lagu dari lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh, berat banget ini.
1: Yang mana?
2: Banyak
1: lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Okay. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
2: Aku sama Ihsan salam tuh pernah collab ya benar ya.
1: Oh iya, boleh, silakan. Salam.
2: Oh, masih ada. Kirain udah habis.
5: Ibu Farida.
0: Di Palu.
5: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglis tadi. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Maka masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama, sendiri. Kita sendiri. Sama kita sama itu tadi, Gensi-Gensi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
1: Gensi-Gensi.
0: Enggak masuk Gensi, Bob, katanya.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
0: Iya, soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya nggak pernah bikin.
2: Bahasa sekarang tuh, aduh,
0: bingung ya.
2: Apa maksud? Apa? Bahasanya tuh apa ya? Anak-anak sekarang tuh.
0: Yang nggak ngerti apa emang?
2: Bahasanya?
0: Iya, contohnya.
2: Playbay gitu.
0: Slebel,
2: Slebel.
1: Slebel. Oh, baiklah.
2: Itu nggak ngerti. Artinya apa? Nggak tahu.
0: Slebel, gitu kan?
1: Wow. Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan. Oke, terus juga nih. Kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Nggak pernah kompak, selalu
1: iya,
0: ada aja.
1: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
1: Iya,
0: aja.
1: Bener, dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada terlebih apalagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari? Produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
0: Ya,
2: minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Noman.
0: Mungkin.
2: Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, balon, terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID. Gitu. Saking bingung kan.
0: Tapi itu ide muncul aja gitu?
2: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya.
2: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya, Kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus
1: Nasi rendang daging.
0: Okay. Nah, sebelum rendang daging, enggak ada lagi pertanyaan.
1: Apalagi
0: tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
0: Ya, pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Salah.
1: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya
1: diketawain gitu.
2: Kayak itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
0: Enggak lucu.
2: Emang terus gimana lagunya? Orang tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
0: Lah iya.
2: Jadi gini.
3: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
2: Loh, yang sama-sama kan? Gak ada lucunya kan?
0: Ini kan adanya beda.
2: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan.
0: Eh, tapi kan aku mukanya tuh langsung kayak begitu mukaku.
1: Iya. Itu netizennya normal, yang gak normal siapa di masalahnya. Aduh.
2: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Satu dua suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
2: Gitu ya, Anda?
0: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Bukan, udah.
0: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Kalau burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya.
1: Ya, gitu. Bener-bener.
0: Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali Dondot. Dondot ditolak terus inspirasinya dari lagunya.
0: Iya benar. Oke. Karena enggak pernah benar sih memang.
1: Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya enggak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya enggak kelar-kelar kalau
0: ada pertanyaan aja tuh bisa 1 jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
2: Ah, jangan dong.
1: Gimana dong?
0: Masih betah.
2: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh.
6: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
6: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
6: Kenal kenap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 9
1: jam 4 lagi. Mulainya.
0: Sampai jam 9 lagi.
1: Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim lo.

Yeah.

0: mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%
1: Indonesia masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih yeah. sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Low
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Low, iya. Tim gue.
1: Nah, ya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Low?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih, Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih, Sel?
1: Ada aja
2: memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang Sally ada aja.
1: Luar biasa.
3: Siapkan diri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Low yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk apa? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Ya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
4: Oke.
2: Okay. Tapi dengan style dan juga nada yang dark,
1: siap.
2: Sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Low banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh.
2: Ini
4: boleh kan? Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Low.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
4: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
2: solo.
4: Nada nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
4: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
4: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
2: Awalnya
4: dulu. Siapa nih? Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.

0: Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
0: Ternyata rumahnya tetanggamu.
2: Iwan Fales, coba.
0: Kupanggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
2: Panje.
0: Kok kamu nyuruh
3: doang? Gak bisa nyanyinya ya?
2: Bisa nyanyi. Oh, Baby Romeo.
3: Baby Romeo.
0: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Inul Daratista.
1: Itu kan dia. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi bagi kesedihannya nangis gitu ya.
3: Allahu
1: Akbar. Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana? Oh, beli.
3: Bu,
1: beli bu.
2: Kita nggak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Masak challenge langsung habis. Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
1: Gak apa-apa promoin di
3: nanti situ. Aja udah.
1: Emang dimarahin ya gak boleh promoin? Ya,
2: aduh tolong.
1: Inisial aja
3: sate. Jangan sate Marangi Bang Isan. Dia masuk gitu.
1: Depannya S. Oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, depannya M. Dia langsung gitu. Hah?
1: Mertiga T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
3: Band
2: favorit saya adalah atraksi main gitar, gantian lempar bersama.
1: Waduh, bener itu.
2: Bener.
1: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah,
3: udahlah.
2: Itu.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
2: Udah
4: pernah
2: udah.
4: Kita disatuin di TV. Tiga
1: acara
4: tit
1: gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebutin.
2: Udah ditit juga.
3: Okay. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Dinda
3: Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
6: Aku ingin coba.
1: Salah.
5: Pokoknya gak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi.
5: Denger lagu dari ya.
1: Oh, pernah kita
5: lagi
1: pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat pernah
1: ya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Itu enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baik, buat Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
4: Enggak tahu.
2: Nah. Lah apa? Tahu. Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
3: Iya. Iya, makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo. Okay. Keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari TPI.
2: Oke, okay. Terima kasih Teh Dinda.
5: Iya, Teteh. Dilanjut.
2: Oke.
3: Okay. Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
1: Bengawan So itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
3: Ya TVRI lo itu masihan ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan So.
1: Lo nya ketinggalan.
6: Bengawan So, lo riwayatmu ini
1: nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu
1: jadinya ketinggalan.
6: Di perhatian ihsan.
2: Ah, jadi, luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
6: Lo riwayat. Koyong ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu,
3: gak gitu. Iya itu. Itu maksudnya, Itu sebenarnya gojekan
0: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Bion.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa-sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Sini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel.
1: Belum.
2: Jangan dong.
3: Enggak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Gitu.
0: Apa hubungannya?
3: Emang
1: ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
1: enggak tahu.
2: Ah ya udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
3: Enggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
3: Ya enggak tahu kamu
0: enggak
3: karena
0: apa. Diam aja.
1: Ya udah. Mending diam deh.
0: Diam aja.
1: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Aduh, benar-benar ini enggak ada enggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor. Oke, cuma ada satu ya.
3: Bisa.
2: Band humor. Oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil bisa, makanan serba bisa,
1: bisa
2: luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik ah, tambahin dong.
3: Enggak asik ah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam Bangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari
1: tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
3: Biar di follow mungkin sama pendengar kita.
1: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band sambung semua kecil semua
3: tim lo band ya oke.
1: Tim lo band kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
1: Jangan di follow
3: emang punya medsos pertanyaan
2: nah itu
1: medsos itu apa, medsos itu apa? Dia masih Friendster
3: aku pikir masih pakai MIRC lo
2: itu lebih parah lagi luar biasa baiklah
1: medsos itu kan media sosial saya karena enggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: banget. Oke. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Prasatara di Jakarta.
3: Oke. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami kembali temani Anda dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan pendengar, untuk hari ini kita membahas topik kesiapsiagaan personel gabungan Kabupaten Pindrang, antisipasi bencana kebakaran. Dan pendengar, musim kemarau membawa sejumlah risiko, tentunya salah satunya adalah kebakaran ya. Dan seperti apa kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pindrang, kami akan berbincang tentunya dengan narasumber. Telah bersama kita melalui sambungan telepon Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pindrang, Bapak Dr. Romi Manuleh. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Romi Manuleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Terima kasih Pak Dr. Romi Manuleh sudah berkenan bersama kami di sekala kesibukan tak sore hari ini. Sehat kabar tak, Pak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat sampai saat ini.
1: Baik. Pak Dr. Romi, di awal kebersamaan kita membahas mengenai antisipasi bencana kebakaran di Kabupaten Pindrang, seperti apa Pak untuk kondisi dan situasinya?
2: Ya, berdasarkan surat penetapan status siaga darurat bencana dan kemudian perpanjangan status siaga darurat dan untuk bencana hidrometeorologi kering dan masuk sekarang ini kami sudah ke tahapan tanggap darurat bencana. Untuk bencana tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering, yang mana dari segi kemitigasian kami sudah siap regulasi, kemudian dari segi kesiapsiagaan personil kami sudah saat ini sudah berjalan prosesnya dalam rangka penanganan dan penanggulangan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kekeringan begitu.
1: Baik, untuk situasi di Kabupaten Pindrang sendiri Pak, terkait kebakaran atau kebakaran lahan dan seberapa besar potensi ancamannya di tengah kondisi kemarau saat ini?
2: Kalau berdasarkan dari bidang kesiapsiagaan kami dan Pusdal Ops, dari data di posko kartu ke posko tanggap darurat bencana ini memang kami data yang masuk kurang lebih sudah kurang data per minggu terakhir yang lalu itu sudah tercatat itu untuk potensi kebakaran lahan itu kurang lebih sekitar 936 hektar itu tercatat.
1: Berapa hektar Pak Romi? Mohon maaf terputus-putus.
2: Data sudah kurang lebih sampai data di pusat of kami.
1: Ya.
2: Itu yang terjadi sejak bulan Juni, Juli sampai gitu.
1: Jadi sepanjang 2020.
2: Jadi dari data.
1: Ya.
2: 2026 ini ya, tahun 2026 ini. Jadi itu sejak data kami itu sejak di bulan Juni sampai di September yang berjalan sampai saat ini. Di masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan. Itu untuk kebakaran ya, untuk kebakaran.
1: Ya.
2: Itu berdasarkan data yang kami sudah identifikasi di data Pusdal Ops di BPBD Kabupaten Pindrang. Begitu.
1: Ini kebakaran secara umum atau seperti apa Pak datanya? Data Pusdal Ops.
2: Ini data untuk kebakaran lahan.
1: Kebakaran lahan.
2: Ya, kebakaran lahan. 936 hektar. Itu yang tercatat, yang kami catat dihitung sejak bulan Juni sampai September gitu.
1: Kejadiannya Pak tersebar di kecamatan mana saja di Pindrang?
2: Ya, yang utama itu terjadi di selalu muncul itu di tiga kecamatan, kecamatan Lembang, kecamatan Supa, kecamatan Batang Panduan, di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Pindrang. Itu yang paling terakhir itu yang paling besar itu kurang lebih 140 hektar. data yang ada di puskesmas kami itu di wilayahnya Angkatan Udara di Kabupaten Pinerang, daerah Malimpung.
1: Baik,
2: jika itu data yang tercatat ya.
1: Ya, baik. Jadi ada 3 kecamatan yang kejadiannya sering terjadi, Pak ya, Supa, Lembang.
2: Ya, ya. Dengan Patampanua.
1: Patampanua.
2: Kecamatan Patampanua.
1: Ya. Mati Robulu apakah termasuk juga, Pak? Ini kalau dari pemberitaan menyebutkan juga ada sebagian Mati Robulu.
2: Ya, sebagian Mati Robulu, tapi itu lebih banyak itu yang beririsan dengan Kecamatan Supa. Mati Robulu, Kecamatan Supa. Ya, itu.
1: Ya.
2: Tidak terlalu signifikan ya datanya.
1: Jika dibandingkan kondisi ya. Tahun-tahun sebelumnya, Pak, apakah untuk tahun ini lebih terkendali dan kenapa kemudian terjadi hal seperti itu?
2: Ya, kalau saya sih sebenarnya dari data kami
1: ya.
2: Yang kami samakan juga dengan teman-teman dari TNI Polri, ya tidak beda jauh dengan yang terjadi di bencana kekeringan itu di tahun 2023 ya. Itu juga begitu pernah terjadi. Jadi intinya bahwa kejadian berulang ini seringkali karena memang data masuk yang sampai ke Pusdalop BNPB Jakarta itu kurang lebih sekitar 90% itu disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Mengapa? Karena memang ketika terjadi pembukaan lahan atau kebun itu tidak ada yang bisa bertanggung jawab di situ, terutama wilayah-wilayah yang berhimpitan dengan wilayah hutan tanaman industri atau hutan tanaman masyarakat. Yang kami cocokkan juga dengan data dari KPH Sawito, itu kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, itu bahwa semua faktor kelalaian manusia, memang sengaja orang membakar. Membuka lahan ini, begitu.
1: Baik, ini sengaja bakar.
2: Jadi, ya memang ada faktor unsur kesengajaan.
1: Ya.
2: Nah, begitu.
1: Yang melakukan dengan faktor kesengajaan ini seperti apa, Pak? Kemudian?
2: Ya, kan gini, itu kan mungkin dia berpikir karena menunggu nanti adanya hujan. Nah, kata artinya kan ini berdasarkan pengetahuan masyarakat ya, bukan pengetahuan klimatologi. Jadi pengetahuan masyarakat biasanya kalau masih mau masuk mendekati musim penghujan di Oktober, bahwa nanti itu dia sudah upayakan dia buka lahan, faktor kesengajaan dari lahan yang kecil itu dibakar secara kecil-kecilan, tapi kan nanti ketika sudah tidak bisa teratasi akhirnya meluas. Kebakaran ini kan sampai cakupan berapa puluhan hektar kah, atau kayak di bawah puluhan hektar, yang akhirnya mau tidak mau itu kan berbahaya. Nah, tindakan-tindakan ini mereka lakukan utamanya karena mereka berharap ketika nanti datangnya musim masuk musim penghujan, datang hujan, maka itu kan subur itu tanah menurut pengetahuan masyarakat setempat. Itu jadi sekaligus juga ya karena mereka kan mau tanami nanti kebunnya itu rata-rata itu di lahan-lahan yang daerah perkebunan ini, misalnya jagung, misalnya apalah begitu. Itu yang selain masyarakat itu mau tidak mau ada laporan bahwa kebakaran, iya laporan kebakaran, tetapi setelah diketahui akhirnya sama dengan yang terjadi juga di 2023 itu kebakaran akan ditanami berikutnya begitu.
1: Mereka tidak teredukasi dan tidak tahu resikonya atau seperti apa, Pak, kesadaran masyarakat?
2: Ya, tentunya kan di setiap kabupaten kan berbeda-beda. Tapi faktanya kalau tidak teredukasi, semua pasti sudah diedukasi, sudah tersosialisasi. Tapi kan ya, semua kan ada faktor ekonomi juga yang menentukan, kan? Gitulah. Jadi masyarakat itu tidak mau berusaha dengan metode yang lebih aman, metode yang sistematis ya, lebih mengikuti aturan-aturan, tetapi faktanya mereka mengambil metode yang lebih beresiko. Nah, kan itu yang terjadi. Karena itu mungkin di menurut pandangan ekonomi mereka bahwa warga masyarakat ini lebih murah. Itu biasa kami diskusikan juga dengan teman-teman TNI Polri ya. Susah. Begitu.
1: Padahal harusnya yang aman dan sekalian Pak Dr. Romi Manule bisa mengedukasi pendengar ya. Seperti apa, Pak?
2: Iya. Kalau yang aman itu kita harapkan jangan membuka dengan cara lahan, ya aja dengan cara membakar. Artinya biarlah itu dengan cara membakar itu kan berisiko. Karena kalau dari segi ekologi, faktor pendekatan lingkungan, memang sih humus itu akan subur ketika setelah lahan itu ada sisa-sisa pembakaran. Maka itu akan cepat tumbuh. Itu begitu juga sama kalau kita di Kalimantan di lahan gambut yang berpotensi terbakar, tapi kan pada umumnya itu kan ditahu bahwa itu sengaja dibakar juga. Orang akan menanam lahan sawit kan, menjadi lahan untuk perkebunan sawit. Nah, dari segi ekologi sih memang itu dimungkinkan, tetapi masyarakat lebih cepat mengambil risiko, ya, mengurangi beban risiko ekonomi, tapi caranya dari segi risiko keamanan lingkungan, keamanan bagi keselamatan warga masyarakat itu sangat berbahaya. Nah, memang harus yang dilakukan itu jangan dulu membuka lahan di musim kering begini. Cukup dengan cara menggunakan misalnya alat-alat yang boleh dikatakan ataukah pestisida ataukah apa ya, yang bisa mengurangi terjadinya hal-hal yang pembakaran tadi ini. Karena efek dari pembakaran ini kan efeknya adalah asap. Asap yang mengganggu masyarakat juga toh. Kan begitu.
1: Ya.
2: Ini menurut pendapat saya gitu.
1: Baik, pencegahan dini lain yang dilakukan kemudian oleh aparat di lapangan termasuk pemerintah seperti apa Pak?
2: Ya, untuk saat ini pemerintah melalui posko-posko di siaga di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa itu Babinsa, Babinsa Timah bersama Bapak Danramil, Bapak Kapolsek itu bersama dengan aparat setempat itu tetap melakukan upaya deteksi dini, upaya pencegahan dini, menjaga atau dengan patroli lingkungan supaya tidak terjadi upaya-upaya pembakaran. Tapi biasanya itu terjadi di waktu-waktu aparat ataukah pada saat aparat lengah, jam mereka masuk itu membuka, dan itu biasanya terjadi di waktu kalau tidak siang ya atau malam. Mereka lakukan itu secara diam-diam tanpa diketahui. Nah, itu yang biasanya yang harus dicegah yang begituan. Upaya-upaya eksploitatif.
1: Ya.
2: Itu yang terjadi, eksploitasi lahan yang mana eksploitasi lahan itu dibuka dengan cara membakar tadi begitu.
1: Masyarakat tidak tahu sanksinya kah Pak? Dan sanksinya sebenarnya apa ketika kemudian kelalaian manusia atau sengaja melakukan pembakaran?
2: Ya kan sudah pasti itu kan dari segi penegakan hukum sudah pasti terjadi pelanggaran kan?
1: Iya.
2: Karena itu kan tindakan yang berbahaya. Tapi itu kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak-pihak aparat kepolisian setempat ya, tindakannya juga itu adalah tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat, apa, ulangi dari aparat pemerintah setempat dengan aparat TNI Polri. Itu kita usahakan dikoordinasi bagaimana tetap diupayakan cegah dini, kita lakukan itu.
1: Nah,
2: upaya cegah dini.
1: Cegah ya. Dini dan tentu koordinasi berbicara mengenai kesiapsiagaan, koordinasi personil ada gabungan ya. Begitu Pak ya, sinergi dengan
2: ya, ada BPBD. Gabungan. Jadi dari tingkat kabupaten sampai ya. Ke tingkat ya, dari tingkat kabupaten gabungan ya. Sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan desa. Begitu itu yang kita upayakan sekarang. Yang kita lakukan bersama ini. Nah, jadi tingkat tinggalnya bagaimana? Yang kita tingkatkan adalah kesiapsiagaan kita.
1: Ya.
2: Artinya kesiapsiagaan jalur koordinasi 24 jam itu yang kita upayakan sehingga minimal kita mengurangilah kejadian yang sifatnya kebakaran itu di setiap harinya, jangan sampai 1, 2, 3 hari. Biasanya itu kadang pernah dalam satu hari itu ada 6 kali titik plot kebakaran lahan itu tadi. Aduh, pusing juga sih mengatasinya itu karena berjauhan semua kan lokasinya.
1: Yeah.
2: Nah, beda kalau di daerah perkotaan, Makassar kan itu masih bisa terdeteksi, cuma itu kan wilayah jangkauannya lebih padat. Tapi kalau di sini jangkauannya lagi luas-luas, berjauhan di beberapa kecamatan itu jangkauannya kurang lebih sekitar 40 km, jadi agak sulit juga menjangkaunya itu di spot kebakaran tadi.
1: Dan untuk ya. Pemadamannya sendiri Pak sejauh ini seperti apa? Apakah ada kendala kemudian?
2: Ya, kalau untuk saat ini upaya pemadaman alhamdulillah tidak ada kendala. Teman-teman dari unit damkar tetap dengan penuh semangat kesiapsiagaannya. Tetap melaksanakan tugas pokok dan tidak ada hambatan sampai saat ini. Masih terlaksana dan masih terulangi pelaksanaan kegiatan pemadaman dari unit pemadam kebakaran itu masih berjalan dengan baik.
1: Baik. Jadi ini banyak upaya yang dilakukan begitu ya, sosialisasi ya. Bersifat preventif, patroli, pemantauan wilayah rawan yang tadi disebutkan ada 3 kecamatan yang rawan Pak ya. pemetaan.
2: Betul. Ya, betul. Betul, betul.
1: Baik.
2: Betul.
1: Dan tentu tujuannya ya, agar potensi kebakaran.
2: Iya. Ya, jadi kami kan tetap melakukan siap-siagaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat kelurahan, desa. Itu koordinasinya jelas.
1: Baik, dan tadi kalau disampaikan dari Juni sampai September begitu Pak ya. Ini dibandingkan tahun lalu apakah luas lahan yang terbakar lebih besar tahun ini Pak?
2: Ya lebih besar tahun ini di sini, karena ini kan jadi mengapa lebih besar tahun ini, karena memang titik kejadiannya upaya orang untuk membuka lahan itu karena faktor-faktor tadi kami bilang bahwa faktor kesengajaan itu ya, itu terbukti lebih masif di tahun ini. Nah, heran saya, kami juga sih berdasarkan data yang ada yang kami sudah identifikasi, yang kami sudah lakukan inventarisasi, memang lebih banyak sekarang ini dibanding tahun lalu gitu.
1: Lebih banyak.
2: Karena kan musimnya juga kan menentukan, karena di sini kan ketika musim panjang itu, musim kemarau panjang. Ini kan kemarau panjang ini kan kenapa bisa panjang, kan ada faktor El Nino. Nah, karena faktor El Nino inilah yang akhirnya masyarakat ketika kekeringan ini dia manfaatkan situasi, lebih bagus saya membuka lahan. Pada saat membuka lahan itu dengan cara yang paling murah dan mudah adalah dengan membakar. Kan begitu.
1: Pak, untuk
2: meskipun masyarakat ketika dideteksi di lapangan tidak ada yang mau mengaku, tetapi faktanya ya itulah tadi. Jadi faktor kelalaian manusia itu karena manusia tidak pernah jujur gitu.
1: Ini kejadiannya berulang begitu, Pak. Apakah apa tindakannya kemudian, Pak? Untuk pelaku pembakaran ya, agar ada efek jera.
2: Ya, kami kan selama ini menyerahkan kepada APH, aparat yang berwenang, upayanya kan dari segi penegakan hukumnya. Ya, tentu saja kami kan harus bersama-sama di sini dong, jadi bersama dengan instansi dinas gabungan terkait, apa instansi yang berwenang terkait. Nah, tapi kan yang persoalannya tadi sampai detik ini pun juga yang jelas upaya kami adalah melakukan pencegahan dini. Nah, nanti ketika memang sudah ada di tingkat pimpinan bahwa perlu ada penegakan, ya kenapa tidak, itu kan secara komando pasti kan harus ada keputusan bersama untuk penegakan, sekali-sekali kita lakukan efek jera tadi. Itu berarti kan komandonya di tingkat pimpinan gitu.
1: Tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak?
2: Kalau tahun sebelumnya mungkin selama ini kita upayakan lebih banyak kepada pembinaan melalui dinas kehutanan untuk wilayah-wilayah yang selama ini terdampak kebakaran hutan lahan di wilayah yang berhimpit dengan dengan pihak dinas kehutanan. Karena itu biasanya kan mereka kan di kehutanan kan ada polhutnya, polhut, polisi hutan. Nah, itu diupayakan selama ini dilakukan upaya pematokan wilayah-wilayah yang tidak perlu, tidak boleh atau dilarang membuka lahan dengan cara membakar tadi.
1: Baik. Dan ini dari yang disebutkan tadi Pak Romi Manule bahwa lebih luas dampaknya begitu, lebih hektarnya lebih luas tahun ini. Dan seperti apa dampaknya Pak dari luasnya kebakaran Juni sampai September ini?
2: Kalau dampaknya saat ini sih ya tentu saja kan potensinya kan terjadi ketika pembakaran hutan di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Itu kan tentunya pasti wilayah yang dibuka lahan itu kan pasti kan gundul. Ya, dampak lingkungannya itu kan pasti gundul. Nah, ketika nanti ada musim penghujan tiba, ketika dia tidak cepat lagi menanam, tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman keras bisa mengikat tanah, ya tentu saja akan berdampak pada longsor. Nah, kecuali yang di tanah dataran rendah, hamparan dataran rendah, nah, itu kan masih bisa tanah diikat karena potensi suburnya tanah cepat, ya tanaman cepat tumbuh gitu. Tapi yang potensi yang di daerah yang wilayah lereng-lereng ketinggian ini yang berbahaya itu sebenarnya. Ketika sudah ada kebakaran mereka tanam lagi di situ. Nah, itu yang kita khawatirkan. Supaya nanti ketika masuk ke musim penghujan itu dicegah terjadinya unsur apa longsor tadi gitu.
1: Dan benar terjadi Pak longsor itu karena penyebab?
2: Itu terjadi di wilayah dataran tinggi, itu pernah terjadi di tahun 2024. Ketika lahan itu sudah dibuka dengan cara membakar, ditanam jagung. Nah, di daerah yang tanaman jagung ketika ini terjadi itu karena tanah terjadi pergerakan kan, tebing longsor.
1: Ya.
2: Itu di daerah dataran tinggi. Hmm. Itu di wilayah daerah apalagi dataran tinggi di wilayah Kecamatan Lembang.
1: Hmm. Apalagi Pak dampak negatifnya yang harus diketahui masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran selain tadi resiko bencana begitu tanah longsor.
2: Ya, selain tanah longsor tadi, kalau yang dampak yang lainnya tidak. Artinya untuk saat ini yang kita jaga dan mesti kita lakukan mitigasi bersama, potensi kerawanan lainnya itu adalah selain longsor, itu kan jangan sampai nanti akhirnya ada luapan banjir, luapan air sungai yang di wilayah dataran tinggi. Ketika tanaman sudah ada tidak terikat, pasti kan ada gerusan tanah yang mengikis erosi tebing tadi, tebing-tebing di daerah dataran tinggi. Ya mau tidak mau itu akan ada ya luapan, banjir luapan air sungai kan. Karena semua tidak ada upaya kan pelestarian di tebing-tebing sungai-sungai tadi di daerah dataran tinggi tadi kan gitu. Dan itu kan kaitannya itu antara longsor itu kan biasanya ketika meluap air sungai di wilayah dataran tinggi pasti mau tidak mau itu hampir sama nanti seperti di daerah apalagi namanya yang bencana Nepal kemarin itu. Itu karena glasier yang meleleh di daerah dataran tinggi karena ada unsur panas tidak terjaga, retak itu glasier es tadi sampai di daerah dari hulu ke hilirnya itu, ini yang berbahaya gitu. Itu yang mesti dijaga.
1: Baik.
2: Nah,
1: kalau untuk polusi asap Pak Romi?
2: Kalau asap kan tidak, ketika ada kebakaran, tidak seperti di kebakaran di kita tidak sama seperti di apalagi kebakaran hutan yang ada di wilayah Kalimantan, di Pulau Kalimantan ya, karena di sana kan sering kali terjadi karena luasan arealnya besar. Kemudian yang kedua kan lahannya lahan gambut. Lahan gambut itu kan lahan yang berpotensi ketika ada panas itu pasti cepat terpicu untuk terjadi kebakaran. Kalau kita di sini kan bukan lahan gambut Pak, di Tangerang. Di sini masih lahan yang subur lah. Ya itu tadi cara hal untuk membuka lahan yang subur dengan tidak melakukan perlakuan yang apa yang sulit dengan teknologi mana makanya orang tadi caranya membakar tadi itu Pak. Itu.
1: Baik.
2: Nah, itu yang kami temukan.
1: Baik, jadi salah satu upaya pencegahan tadi beberapa disebutkan oleh Pak Romi, ada posko siaga Pak ya? Iya. Kemudian nah,
2: posko ada sudah berjalan.
1: Kalau untuk posko yang didirikan BPBD Pak, posko siaga ini di mana-mana saja kemudian Pak, dan seperti apa fungsinya?
2: Kalau kami posko siaga itu kan kami tetap di posko induk kabupaten, gitu. Kalau posko di yang didirikan kami kan sudah jelas bahwa BPBD adalah posko siaga kabupaten. Mau bencana kekeringan maupun bencana hidrometeorologi basah.
1: Ya.
2: Nah, tetapi untuk posko-posko kedaruratannya itu di setiap kecamatan ataukah jalur koordinasi tingkat kecamatan ataukah di tingkat kelurahan desa, begitu. Ya utamanya di desa-desa atau wilayah yang ada di dampak kekeringan ini, yang kebakaran di Kecamatan Lembang, Dua Panua, Kecamatan Lembang, Supak dan Batam Panua. Itu yang sering kali terjadi yang beririsan dengan materi bulu tadi itu berdekatan.
1: Ya.
2: Tapi untuk wilayah di lainnya itu pada umumnya kekeringan untuk persawahan, daerah persawahan. Kalau yang Lembang tadi ini Batam Panua memang sudah tidak produksi lagi pertanian karena memang kering. Tapi yang lainnya ini yang terdampak kekeringan sawah itu ada di 9 kecamatan. Selain yang terjadi kebakaran tadi itu.
1: Baik. Dan kesiapsiagaan tentu bukan hanya tugas pemerintah dan aparat saja begitu Pak ya. Di akhir kebersamaan ya, kita Pak.
2: Gabungan. Ya, jadi namanya harus kan bencana adalah urusan bersama. Jadi berarti kita tetap melakukan koordinasinya itu poskonya itu koordinasinya itu pos koordinasinya itu adalah gabungan gitu.
1: Baik. Dan untuk musim kemarau sendiri Pak diprediksi ini panjang Pak ya? Sampai kapan?
2: Ya kalau data dari, ini masalahnya gini.
1: Ya.
2: Kalau hitungan kami dari BPBD Pinrang, kami memang selalu mengikuti update setiap hari peringatan dini dari BMKG. Itu dikeluarkan mereka update datanya. Tetapi yang kami ikuti juga kan bukan hanya cermati setiap hari peringatan dini dari BMKG, tapi kami juga mendapatkan informasi, kami juga mencermati dari World Meteorology Organization. Jadi artinya badan cuaca dunia. Di badan cuaca dunia itu mengatakan bahwa karena ada El Nino, jadi pengaruh musim kemarau-nya ini kuat. El Nino-nya sudah kuat sekarang ini. Jadi inilah yang menimbulkan anomali sehingga kenapa kemarau ini sangat panjang. Ya, bisa saja ini nyebrang tahun. Oh. Jadi tidak sebutkan bahwa sampai tahun sekian, jadi bisa saja nyebrang tahun. Yeah. Potensi kekeringan ini sudah pasti, dampak kekeringan ini, bencana kekeringan ini akan bertambah. Meskipun di bulan Oktober itu kan seharusnya sudah masuk musim penghujan.
1: Ya.
2: Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai April. Oktober sampai April lah begitu. Tetapi ada keanehannya ini karena ada fenomena El Nino ini. El Nino kuat sekarang ini, sudah masuk di kuat. Karena katanya ada informasi bahwa ada yang sudah di daerah yang di kami, tempat kami ini pernah 40, benarkah itu saya juga tidak tahu sih. Pernah cuaca iklim itu sampai 40 derajat, panasnya 37, antara 36, 37 sampai 40. Ya, itu kan masih aturannya berbeda-beda.
1: Baik. Pak Dr. Romi, di akhir bersamaan kita, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat atau apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah kebakaran, termasuk mungkin ada hal-hal lain yang ingin diimbau ke masyarakat di musim kemarau ini? Silakan, Pak.
2: Ya, jadi yang kami harapkan bahwa untuk yang pertama terkait dengan upaya kita menghadapi cuaca ini, kemarau ini, utamanya untuk kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, yang kami harapkan bahwa yang pertama adalah tetap terus melakukan kesiapsiagaan kita di dalam rangka sudah memasuki musim kemarau ini, kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Nah, kemudian yang kedua, selain melakukan kesiapsiagaan, kami mengharapkan bahwa terkait dengan kekeringan dan kebakaran hutan lahan, diharapkan bahwa kalau bisa tidak melakukan upaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua adalah membakar sampah atau sisa hasil pertanian. Jangan membakar-membakar dulu. Nah, kemudian segera melaporkan jikalau ada penglihatan tentang asap atau potensi kebakaran, segera lapor kepada aparat atau dinas terkait, minimal kepada kami BBBD di Kabupaten Pinerang. Itu. Kemudian untuk terkait dengan kekeringan, kami berharap marilah kita sama-sama berupaya minta doa, semoga berharap ada hujan turun. Itu. Jadi kita berharap bahwa semoga cepat berhenti ini, selesai musim kemarau ini, ketika dengan harapan masyarakat kan berharap adanya hujan, supaya masyarakat juga berharap potensi pertaniannya ini tidak terganggu, ya, sawah padinya itu loh. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang utama juga dalam mengantisipasi kekeringan ini, diharapkan bahwa jaga, karena sudah mulai ada pemadaman, giliran pemadaman listrik, diharapkan penghematan air bersih dengan tandon di rumah-rumah, di masing-masing lingkungan rumah masing-masing, dan supaya ada ketersediaan minimal air bersih, dan kemudian memanfaatkan potensi listrik ini, energi ini dimaksimalkan, jangan juga terlalu ini, karena listrik kan sekarang ini potensi pemadaman bergilir, dan terakhir itu cegah juga, jangan sampai juga potensi instalasi listrik itu tidak terperhatikan dengan baik sehingga menimbulkan terjadinya kebakaran. Jadi itu yang kita harapkan. Marilah kita hadapi bersama, kita dengan urusan bencana adalah urusan bersama, jadi kita harapkan penanggulangannya yang kita hadapi adalah harus bersama-sama kembali. Dan kami harapkan juga adalah mari kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi kenali bahayanya, kurangi resiko, dan harus tetap siaga apapun namanya di dalam setiap musim, baik musim kemarau dan musim penghujan nantinya, itu tetap kita siap jaga, mengantisipasi, memitigasi bersama potensi-potensi agar masyarakat terhindar dari potensi bencana tadi.
1: Nah, begitu, Bapak. Dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan terhindar dari bencana, begitu, Pak Dr.
2: Amin,
1: Romi ya.
2: Amin.
1: Baik, betul, terima kasih betul. Banyak Pak Dr. Romi Manule, Kalaksa BPBD Kabupaten Pindrang untuk baik. Informasi, penjelasan, dan banyak hal yang sudah kita sampaikan sore hari ini untuk pendengar RRI. Sehat selalu Pak, selamat baik. Melanjutkan aktivitas tak. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Terima kasih Pak Dr. Romi Manule, Kalaksa BPBD Kabupaten Pindrang, pendengar yang sudah bersama kita dalam program Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Hira saya Idam bersama pengarah acara Rekanila Puspita dan Rekan Syahrul mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waktunya Kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana?
2: Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
1: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kotak kesehatan itu kotak P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk pertarungan saja sampai di tempat 1 jam. Jalan sambangnya bisa.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Makassar sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ada kalanya orang tidak menyadari bahwa rumah adat ataupun rumah panggung memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan rumah yang terbuat dari batu bata. Memang ada sebagian orang menganggap rumah panggung sudah ketinggalan zaman, kuno dan tidak mentereng dipandang mata. Terlepas dari semua itu, perlu disadari bahwa rumah adat ataupun rumah panggung punya nilai budaya dan sejarah yang perlu dilestarikan keberadaannya. Unsur seni dan estetika yang menghiasi serta memiliki manfaat sebagai rumah sehat dan perlu diketahui bahwa salah satu keunggulan rumah panggung adalah sebagai rumah tahan gempa.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, di sana ada dari kita sapa dari Waode Rina Mustiga di RRI Palu. Iya, selamat sore.
1: Selamat sore dengan Umi di RRI Palu sore ini.
0: Iya, dan silakan.
1: Baik.
0: Informasi.
1: Oke, terima kasih dan selamat sore untuk seluruh rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 dari RRI Palu. Untuk hari ini akan menghadirkan informasi di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah bahan kebutuhan dapur di Pasar Mandonda Palu mulai mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit, berikut laporan Nita Surbakti.
2: Dikenal juga dengan pasar ini, pres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri yang merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
3: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
4: dari
3: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
4: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
3: Iya.
4: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
3: Akhirnya untung kita nipis.
4: Jeruk nipis juga naik ya, dari 4.000 5.000 jadi sekarang 20.000 ya.
3: 12.000 sekilo.
4: Telur juga naik ya?
3: Naik, mahal. Yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000, yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
2: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang, sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan, dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami kembali lagi kepada rekan host kami di Mamuju. Untuk Fitriani, silakan.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami beralih ke RRI Ampana. Selamat sore.
5: Baik, selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
5: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen, Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
7: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan. Yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapong, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
6: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Tolitoli. Iya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan. Iya, silakan informasinya.
8: Sore Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
9: Bupati Buol Haji Risaryudi Tribibowo memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol dalam mengisi hari tuanya dengan berbagai kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Buol dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli Bupati Nurlela Esa pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yuli pertama tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango. Bupati mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan saat ini. Sebagaimana tema yang diusung, Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya.
10: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema kegiatan kita, Lansia Sehat dan Lansia untuk Indonesia yang Berdaya, memiliki makna yang sangat penting. Menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya. Bertambahnya usia bukan berarti berkurangnya semangat untuk beraktivitas, bersilaturahmi, dan memberikan manfaat. Justru kita ingin para lansia di Kabupaten Buol menjadi lansia yang sehat, mandiri, bahagia, produktif, dan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya melihat semangat tersebut hadir dalam keluarga besar komunitas lanjut usia Bunga Yuli Kabupaten Buol.
9: Sementara itu Ketua Lansia Bunga Yurdi Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Datu Amas, saat membacakan sejarah singkat Hari Lanjut Usia Nasional, mengatakan Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicetuskan Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, pada saat meresmikan Panti Wirda di Klaten, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para lansia. Untuk Lansia Bunga Yurdi yang anggotanya saat ini sekitar 70 orang berasal dari kesukaan para lansia mengurus bunga dan tanaman. Dari hobi ini terbentuk komunitas Lansia Bunga Yurdi. Meskipun baru berumur 1 tahun, telah banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik internal dan eksternal komunitas lansia.
11: Pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan lansia. Kedua, menghargai jasa dan pengabdian para lansia. Ketiga, mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan berdaya. Keempat, mewujudkan lansia yang bahagia dan bermartabat. Tema Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-30 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya, subtema Lansia Berdaya Buol Sejahtera.
9: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT pertama Lansia Bunga Yurdi juga turut dihadiri komunitas lanjut usia Bunga Cengkeh dari Kabupaten Tolito dan sejumlah tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah lomba yang sebelumnya telah digelar di Pantai Wisata Mogu-Mogu, Kelurahan Kali, seperti lomba makan kerupuk outbound hingga lomba sambung lagu Mars Lansia.
8: Dari Kota Cengkeh, RRI Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Ibu Nur Lela mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan Fitriani di RRI Makassar.
0: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Tolitoli. Dan pendengar, kita beralih ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Iya, selamat sore.
12: Selamat sore, Fitriani.
0: Iya, silakan informasi untuk sore hari ini.
12: Baik, terima kasih Fitriani di RRI Mamuju. Pendengar, untuk sore hari ini dalam wawancara Gema Saripati Maju, kami akan membahas transformasi layanan administrasi kependudukan. Selengkapnya bersama Rahmadani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
1: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kepenudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
0: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Bung Rahman?
1: Ya, kalau saya sih secara pribadi, kalau ada kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini. Selebihnya kembali eksekusinya kepada saya. Jadi dia cuma mengarahkan di aplikasi mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri. Baik. Hanya secara fisik, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
0: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
1: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil, sulit untuk seperti difabel untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
0: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
1: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
0: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
1: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten, kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas sistem dari Dukcapil itu sendiri. Jangan menjemput bola. Karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
0: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI.
2: Baik, pendengar, demikian sudah kami hadirkan wawancara bersama reporter Rahma dari Bebas Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan. Akhirnya saya Idam Syaiful Malik bersama rekan Rahman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
3: Iya. Terima kasih rekan Syaiful Malik dan pendengar. Informasi dari RRI Babau, pemerintah kota Babau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Duplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi
5: pemerintah kota Babau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Babau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Babau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Babau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
4: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di kota Babau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat.
5: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Babau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Babau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Babau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemala Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Mamuju sore hari ini, sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Berikut laporan rekan kami Marhadi Umar.
7: wajib ya kita semuanya.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas keberadaan sekolah rakyat di Sulbar yang saat ini hadir di dua daerah, yakni satu sekolah di Mamuju dan satu sekolah di Pulau Wali Mandar. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 450 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar. Sebanyak 180 siswa merupakan peserta didik rintisan, sementara 270 siswa lainnya merupakan peserta didik baru dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Menurut Junda, kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk menampung 450 siswa. Meski pembangunan fasilitas belum sepenuhnya tuntas, proses belajar mengajar sudah dapat berjalan dengan memisahkan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik dari kegiatan pendidikan.
7: Ya, pertama wajib ya kita semuanya, teman-teman semua bersyukur ya bahwa sekolah rakyat itu ada di Sulawesi Barat, ada di Mamuju satu, ada di Pulau Wali Mandar satu. Hari ini kita pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kita ada dua, ada dari rintisan sebanyak 180 orang dan yang baru itu 270 orang dengan level tingkatan SD, SMP, SMA. Mereka masuk sekarang dengan kapasitas bangunan yang cukup memadai, walaupun belum tuntas tapi kita sudah bisa masuk dengan memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
8: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju pendengar, dan kami beralih ke RRI Bonia. Di sana ada rekan Eni Adnan.
9: Ya, baik, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Fitri di Mamuju. Dan pendengar dan pemirsa, informasi yang kami bagikan dari RRI Bone terkait dengan menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
11: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita. Yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu kan sudah sampai kemudian insya Allah akan diadensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak tinggi semua, tapi paling tidak dia sudah memberikan apresiasi, insya Allah akan diadensi, walaupun mungkin tidak terbangnya.
10: Pemkab Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
9: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Muhammad Ahyan Irsyada.
12: Iya, terima kasih rekan Fitri. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menanggapi terjadinya antrian panjang kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam beberapa hari terakhir. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lirilik Hardianto, mengatakan bahwa antrean disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
13: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
12: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. Demikian laporan langsung dari kami.
3: Ahyani Irsyada, dan demikian informasi langsung dari RRI Mamuju. Hari ini kami beralih ke RRI Kendari, di sana ada rekan Jihan Benazir.
14: Ya, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Kendari, informasi mengenai usaha kuliner ayam parende khas Laode Kodam Kendari berhasil mendongkrak kehidupan keluarga. Berikut kita ikuti bersama dengan rekan Yuliana Linda.
15: Dan sekota Kendari, aroma khas ayam parende mulai tercium sejak pagi. Di balik kelezatan masakan itu, tersimpan kisah perjuangan seorang guru mengaji yang mengubah hobi menjadi sumber penghidupan bagi keluarga.
16: Saya dari kecil memang senang pelihara ayam, ayam kampung, dan saya juga suka makan ayam parende. Maka dari situlah, daripada saya sering di pasar, saya masak sendiri, dan bisa dipasarkan, dijual juga. Dan kebetulan saya pernah punya restoran. Punya restoran dulu, sempat dikenal rasanya, ya banyak yang suka. Akhirnya karena kebetulan saya mulai pelihara ayam lagi, saya pasarkanlah ayam parende dan kebetulan banyak yang suka.
15: Laude Kodam menceritakan keinginan mencari tambahan penghasilan mulai muncul ketika aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah, mengajar, mengaji. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga mendorongnya memanfaatkan hobi yang selama ini digeluti. Kegemaran menikmati ayam parende membuatnya berpikir sederhana. Daripada terus membeli di pasar dengan harga yang tidak murah, lebih baik memelihara ayam sendiri, memasaknya sendiri, lalu memasarkannya kepada masyarakat. Pengalaman pernah mengelola restoran menjadi bekal berharga untuk kembali menghadirkan cita rasa yang pernah dikenal banyak orang.
16: Satu hari kadang bisa sampai, kemarin ya ada yang borong 20 ekor langsung ambil. Pernah juga kemarin masak langsung 30 ekor, ada yang bikin acara, ada yang karisan. Sebenarnya saya belum lama nih mulai bukanya. Sebenarnya mulai pelihara ayamnya itu baru bulan yang lalu.
15: Sebelum dimasak menjadi parende, ayam terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Proses sederhana ini dipercaya mampu menghilangkan aroma amis sekaligus menghasilkan rasa yang lebih gurih dan alami. Setelah itu, sang istri mengolah bumbu hingga meresap sempurna. Sementara Kodam bertugas sebagai pencicip terakhir untuk memastikan rasa tetap konsisten sebelum pesanan dikirim kepada pelanggan. Usaha yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini ternyata mendapat sambutan positif. Pesanan terus berdatangan mulai layanan daring. Dalam satu kesempatan, dapurnya mampu mengolah hingga 35 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan arisan, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
16: Selain parende itu ada jantung pisang. Ya, itu yang paling banyak orang pesan. Nah, itu jantung pisang kalau pesanan per porsi 15.000. Tapi kalau misalnya pesan banyak, kami bisa kasih porsi.
15: Kodam mengaku sejak memilih sistem penjualan dari rumah, cara ini membuat waktu memasak lebih fleksibel dibanding harus membuka restoran setiap hari. Selama ini, tanggapan pelanggan juga sangat menggembirakan. Bahkan beberapa pelanggan hampir setiap hari memesan menu buatannya karena menyukai cita rasa khas ayam kampung yang diolah dengan bumbu tradisional.
16: Mudah-mudahan dengan RRI ini bisa menyebar luas lagi. Bahkan mungkin bisa saja kami buka resto kembali, tapi mungkin bukan kayak misalnya saya sendiri yang kelola, mungkin ada kepercayaan. Itu saja, mudah-mudahan pernah makan di sini tidak ada yang komplain, semuanya suka, dan makin ramai lah di khusus untuk di Kota Kendari.
15: Laude Kodam berharap semakin banyak warga mengenal usahanya. Dapur sederhana di rumah tetap menjadi tempat lahirnya hidangan yang diracik dengan ketekunan, cita rasa, dan semangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.
14: Kami menuju rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian speaker dari RRI Kendari sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan meja operator Mutia Ziza mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo sayang.
2: Halo. Halo.
3: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini.
3: Anda masih terus bersama kami mendengar di Makassar sore ini, dan untuk Anda baru saja kami hadirkan tadi sejumlah informasi dalam Gemasari Pati Maju pukul 17, dan informasi untuk Anda juga pendengar untuk kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya untuk hari ini pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di musik dan informasi, kami masih terus akan hadirkan lagu-lagu Indonesia 90-an untuk menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
3: Makassar sore ini.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Kota Makassar bukan sekedar gerbang menuju timur Indonesia. Di sini, di atas tanah Daeng, jutaan kepala membawa keyakinan yang berbeda. Gereja berdiri berdampingan dengan masjid, pura bersisian dengan vihara. Namun di tengah riuh rendah perbedaan itu, ada satu nafas yang sama, keharmonisan. Mengapa Makassar bisa tetap kokoh meski dihantam gelombang informasi dan perbedaan etnis? Rahasianya terletak pada satu kata, Tasamu, sebuah konsep toleransi yang mendarah daging. Penerapan Tasamu di Tanah Daeng sejatinya bergerak dalam tiga poros utama yang saling mengunci. Ia menyentuh hubungan antara umat beragama untuk menjaga harmoni di tengah perbedaan iman. Memperkuat ikatan sesama umat beragama agar tetap solid tanpa perpecahan internal. Hingga manifestasi kepatuhan serta kritik membangun kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas publik. Ketiga pilar toleransi ini bukanlah sekat yang terpisah, melainkan satu kesatuan nafas dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebab mustahil seseorang dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang tanpa adanya stabilitas di tanah tempat ia berpijak.
1: Kalau mau menyayangi ajaran agamanya, maka lebih dulu jaga negaranya, jaga provinsinya, jaga daerah, kabupaten, dan kotanya. Itu yang membuat Makassar semakin kuat dan tentara semakin kompak.
0: Di tengah hiruk-pikuk keberagaman kota, dialog menjadi kunci untuk merajut kembali benang-benang persaudaraan yang sempat merenggang. Sebuah pesan mendasar tentang kemanusiaan pun ditegaskan kembali oleh perwakilan tokoh agama Islam, Haji Saifullah Rusmin.
2: Begini, itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran kebaikan yang sifatnya universal. Artinya tidak khusus kebaikan itu dihuntukkan
3: orang Islam saja.
2: Tapi ajaran Islam itu juga untuk kemanusiaan.
0: Pesan universal ini menjadi fondasi bagi FKUB Makassar. Sebab keharmonisan tidak datang tanpa penjagaan. Di balik layar, ada sistem yang bekerja layaknya radar, early warning system, yang menjadi senjata utama dalam mendeteksi percikan konflik agar api tidak sempat membesar. FKUB tidak menunggu konflik meledak. Mereka proaktif. Rapat koordinasi digelar bergilir antar umat beragama. Tujuannya satu, saling mendengar. Bahkan media massa dan media sosial dipantau ketat setiap harinya.
1: Alhamdulillah, kita selalu diberikan leluasa dan dengan sangat arif, pemerintah memfasilitasi itu. Kita gantian rapatnya. Jadi mendeteksi kalau ada hal-hal informasi-informasi, itu sudah luar biasa. Kalau kita mendengar di media, kami itu telinganya sudah makin bagus juga. Jadi tidak apa-apa masuk di media dulu, agar kami cepat respon.
4: Oke.
1: Nah, tapi itu bukan sesuatu yang langsung sangat darurat. Tidak apa-apa. Walaupun kami sebenarnya tetap menjaga agar kalau bisa sebelum ke media, sebelum apalagi keluar, itu kami sudah mencoba juga mengantisipasinya dengan rapat-rapat tadi.
0: Kini tantangan bukan lagi sekedar fisik. Di era layar sentuh, hoax berbalut agama seringkali memicu emosi. Prasangka buruk bisa menyebar lebih cepat dari akal sehat. Disinilah moderasi beragama diuji. Hasan Pinang mengingatkan pentingnya tabayun ataupun verifikasi.
1: Orang-orang yang punya kepentingan seringkali tidak melihat cara membuat isunya dahsyat kecuali dengan atas nama agama. Agama lain yang paling sensitif, oleh karenanya umat masing-masing agama, kalau di Makassar 87% muslimnya, maka umat Islam tidak boleh terlalu sensitif dan kekurangan tabayun. Kalau selama ini masih umum, mungkin yang terkait-kait agama, isu-isu agama itu harus sangat dicek, baik tentang bantuan maupun tentang sempalan-sempalan atau janji-janji. Kalau itu diinformasikan dan bisa dicek, itu akan luar biasa. Umat beragama dalam isu-isu di era yang sangat terbuka ini tidak boleh terlalu sensitif. Tidak boleh. Harus kuatkan. Kalau umat Islam namanya tabayun, agama lain mungkin masing-masing ada istilahnya, verifikasi.
0: Harapan besar kini diletakkan di pundak anak muda Makassar. Pendidikan moderasi pun mulai merambah sekolah-sekolah, memastikan estafet toleransi tidak terputus. Dari Makassar, kita belajar bahwa keberagaman adalah kekuatan dan menjaga kedamaian adalah ibadah yang tidak pernah putus. Toleransi bukanlah sebuah pilihan, melainkan hadiah dari Sang Pencipta.
3: Relax time. Prosa Sang Pencipta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk cek fakta malam hari ini, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus pencurian data. Pendaftaran formasi damkar, Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan melalui seleksi calon aparatur sipil negara yang dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kata senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel. Dan pendengar Kiprah Sulsel, malam hari ini kita membahas topik pengembangan investasi berbasis kawasan di wilayah Sulawesi Selatan. Dan investasi tentu menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi daerah. Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten dan kota memiliki potensi yang sangat beragam. Dan apa saja potensi-potensi tersebut, termasuk di kawasan mana saja, nanti kita akan membahasnya. Dan tentu pengembangan investasi tidak cukup hanya di satu wilayah saja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPMPTSP Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan investasi berbasis kawasan sehingga potensi di masing-masing daerah dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan keunggulannya. Dan untuk membahasnya, pendengar, mengenai strategi tersebut telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar Ibu Nirmala Sarihaya SPI MAP. Beliau merupakan PLT Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau, Bu Nirmala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Saiful Malik. Selamat malam seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada.
0: Terima kasih banyak Bu Nirmala sudah meluangkan waktu malam hari ini di selat aktivitas untuk datang langsung ke studio Pro 1 RRI Makassar. Tadi pikirnya melalui Zoom, ternyata
1: datang langsung. Ya, terima kasih juga sudah mengundang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk berbagi di Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik. Kak Saiful. Dan mungkin di awal Bu Nirmala malah ada pengantar terlebih dahulu yang ingin disampaikan di obrolan kita sekaitan topik. Silahkan Bu.
1: Ya, sebelum kita berdiskusi panjang dengan Kak Saiful, tentunya saya ingin memantik sedikit para pendengar terkait investasi. Ketika kita berbicara soal investasi di Sulawesi Selatan, itu mungkin ada tiga hal yang penting untuk kita gali. Yang pertama itu, kenapa orang berpikir atau perlu berinvestasi di Sulawesi Selatan? Apa sih yang menarik di Sulsel? Kemudian yang kedua, apa kemudahan yang kira-kira ketika para investor berinvestasi di Sulawesi Selatan, apa kemudahan yang bisa mereka dapatkan? Karena secara umum investor itu harus mencari kenyamanan. Ketika dia muda, ketika dia nyaman berinvestasi, maka dia akan memilih daerah tersebut untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, apa sih nilai tambah ketika kita berinvestasi di Sulawesi Selatan? Mungkin itu dulu Kak Saiful, nanti kita lanjut diskusi panjang.
0: Baik, dan kenapa harus berinvestasi di Sulawesi Selatan?
1: Ya, tentu banyak hal yang menarik di Sulawesi Selatan, terutama terkait jaminan kepastian hukum dan kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, kita tahu ketika kita berinvestasi di Sulawesi Selatan itu saat ini sudah sangat mudah. Investasi sudah digalakkan oleh pemerintah dan khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu melalui sebuah sistem atau aplikasi oss.go.id. cukup membuka itu, seluruh proses-proses izin kita bisa lakukan di mana dan kapan saja. Nah, kemudahan-kemudahan itu memastikan bahwa investasi akan bergerak cepat dan ruang-ruang untuk bisa melakukan investasi tentunya tidak rumit lagi. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ini kemudian yang sangat penting atau dipertanyakan oleh banyak investor ketika mereka berinvestasi. Jaminan kepastian hukumnya itu harus jelas. Dan Sulawesi Selatan itu sudah membuktikan itu dengan mendorong berbagai kebijakan atau regulasi untuk mendukung investasi di Sulawesi Selatan. Kita punya peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif di Sulawesi Selatan. Kemudian secara nasional juga undang-undang penanaman modal itu sudah berkembang dari tahun 2007 melalui Undang-Undang 25. Kemudian yang terakhir ini Undang-Undang Cipta Kerja terus tentunya yang membuka kesempatan dan kemudahan seluas-luasnya bagi para investor.
0: Apalagi Bu?
1: Ya, kemudian selain itu bahwa sekarang juga investasi yang didorong itu adalah berbasis kawasan. Nah, kenapa berbasis kawasan? Ini tentunya sama dengan tema kita malam ini. Pembangunan berbasis kawasan itu yang mungkin ingin saya tekankan, pemerintah kenapa ingin pembangunan saat ini menyentuh kawasan-kawasan strategis. Ini tentunya punya latar belakang sendiri yang berangkat dari sebuah permasalahan. Jadi permasalahannya itu apa? Karena melihat pembangunan secara umum di Indonesia itu tidak merata. Kita tahu bahwa terjadi ketimpangan besar antara pembangunan di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur, begitu juga di Sulawesi Selatan. Sehingga melalui sebuah pendekatan, pemerintah mencanakan pembangunan berbasis kewilayahan yang menyentuh potensi-potensi unggulan di kawasan-kawasan yang ada di wilayah se-Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.
0: Baik, jadi ini sedang didorong begitu ya.
1: Betul
0: pemerintah
1: sekali.
0: Khususnya DPMPTSP Sulsel, konsep pengembangan investasi berbasis kawasan. Dan kalau tadi kami juga menghadirkan informasi di rri.co.id terkait realisasi investasi begitu, termasuk di Kota Makassar yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Kalau di Sulawesi Selatan seperti apa sih Bu sejauh?
1: 19 triliun kemarin kita capai 2025 ya. Dan itu meningkat sekitar 30% sekian dari tahun 2024 yang mencapai pada saat itu hanya 14 triliun. Dan menariknya ini dinominasi oleh sektor penanaman modal asing yang lebih meningkat dibanding PMDN untuk tahun 2025 dengan komposisi 11 triliun untuk PMA, penanaman modal asing, dan 8 triliun untuk penanaman modal dalam negeri. Iya. Dan itu berkontribusi langsung terhadap serapan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia.
0: Kalau di Makassar ini tadi menyebutkan bahwa sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar 638,78 miliar rupiah. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Bu, sektor-sektornya?
1: Kontribusi terbesar masih itu sektor tadi. Pertambangan.
0: Oh, pertambangan.
1: Kalau kontribusi berdasarkan kabupaten kota, itu ada di Kota Makassar kontributornya, tapi kalau berdasarkan sektor, itu masih ada di pertambangan di kawasan Luwu.
0: Luwu.
1: Betul sekali.
0: Baik, jadi penyumbang terbesar.
1: Betul, kalau per sektor. Sektor jasa, transportasi, dan seterusnya memang ikut menjadi penopang. Tapi itu dia di level berikutnya setelah tambang.
0: Baik. Dan tadi dijelaskan juga ini kenapa harus investasi sudah, kemudian apa kemudahan juga sudah begitu, dan nilai tambah ketika berinvestasi di Sulawesi Selatan.
1: Ya. Soal sebelum saya lanjut dengan nilai tambah dan apa yang menarik, kalau dulu itu kita kan kalau mendengar Sulawesi Selatan, yang orang kenal atau pendengar RRI kenal tentang Sulsel itu apa kira-kira? Paling orang taunya Sulsel itu Toraja. Kemudian ada Pelaut Ulung, itu dari Sulawesi Selatan. Kemudian apa ada kapal pinisi, gitu kan? Nah, kita ingin memperkenalkan Sulawesi Selatan itu lebih jauh dengan potensi-potensi sumber daya alam yang maha kaya, gitu. Dan nilai tambahnya itu luar biasa dari potensi sumber daya alam ini. Yang pertama, kawasan-kawasan sumber daya alam yang ada di 24 kabupaten kota itu luar biasa, Kak Sefol. Kita tahu bahwa Sulsel punya rumput laut terbesar di Indonesia. Kita tahu juga bahwa Sulsel punya potensi garam yang sangat besar di Jeneponto. Kemudian Sulsel juga punya kopi. Siapa yang tidak kenal dengan kopi? Toraja. Kemudian kita juga punya kakao, salah satu produsen terbesar di Indonesia. Kita punya udang dan seterusnya. Itu kemudian yang terus terang ya memang belum banyak dikenal oleh para pendengar, oleh masyarakat di Indonesia. Makanya saya ingin mempromosikan pada kesempatan ini, mumpung RRI memfasilitasi momen ini, bahwa dengan potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki, ini Sulsel sangat layak untuk dijadikan surga investasi di Indonesia. Seperti itu. Dan nilai tambahnya tentu menjanjikan ketika Anda berinvestasi di Sulawesi Selatan, ya tentu akan banyak benefit-benefit besar yang bisa didapatkan, selain dengan dukungan-dukungan kemudahan juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik.
1: Dan yang menarik lagi, Sulawesi Selatan juga itu sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional, yaitu pembentukan kawasan, sebuah kawasan yang disiapkan untuk metropolitan, kota metropolitan. Apa itu? Kawasan Maminasata. Jadi Makassar, Goa, dalam hal ini Sungguh Minasa, kemudian Takalar, itu menjadi simpul kekuatan, dan Maros, simpul kekuatan yang menyangga kota Makassar. Baik dari penyangga utara ada Maros, kemudian penyangga selatan juga ada Goa dan Takalar.
0: Wah, luar biasa begitu ya, dengan masing-masing ada sektor unggulannya.
1: Betul sekali Kak Sepo.
0: Kalau dirinci Bu Nirmala, ini kawasan mana saja sih yang saat ini kemudian menjadi prioritas pengembangan investasi di Sulawesi Selatan, dan masing-masing ini apa saja sektor unggulannya?
1: Jadi pembentukan pembangunan kawasan yang akan disiapkan untuk juga menjadi potensi-potensi investasi itu tentunya ya berdasarkan potensi-potensi unggulan, baik dalam hal ini sumber daya alam maupun karakteristik lainnya. Jadi kalau berdasarkan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah, di mana pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan kawasan-kawasan ini ke depannya untuk pengembangan investasi, kita sudah pemerintah sudah memetakan kawasan-kawasan tersebut, antara lain yang tadi saya sebutkan, kawasan Maminasata itu sudah disiapkan untuk menjadi kawasan kota metropolitan. Kemudian ada kawasan sentra garam, itu ada di 3 kabupaten, yaitu Jeneponto, kemudian Takala dan Pangkep. Kemudian kawasan wisata itu ada di Bulukumba, Bulukumba yang luar biasa wisata baharinya. Kemudian yang keempat, kawasan perikanan dan sentra rumput laut itu ada di Takalar. Kemudian kawasan kakao dan kopi itu ada di Lu Utara dan Toraja Utara. Dan kemudian kawasan swasembada pangan itu didistribusi di kawasan Teluk Bone, antara lain Bone, kemudian Lu, Wajo dan seterusnya. Karena kenapa? Bone merupakan salah satu penghasil terbesar beras atau padi di Sulawesi Selatan. Seperti itu, kurang lebih pemetaan-pemetaannya berdasarkan potensi unggulan dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Baik, termasuk untuk kawasan industri begitu ya?
1: Nah, kawasan industri, iya, kawasan industri itu sudah ditetapkan juga perencanaannya untuk wilayah pertumbuhan industri atau wilayah pusat pertumbuhan industri. Itu ada 7 kabupaten Kak Sepol. Ada Makassar, kemudian Goa, Bantaeng, Takalar, Jeneponto, kemudian Maros dan Lu Timur. Itu pusat pengembangan wilayah industri. Kenapa 7 kabupaten ini? Karena dia merupakan daerah yang sudah terintegrasi satu sama lain dengan pusat-pusat bisnis, yaitu Makassar. Mereka menjadi wilayah-wilayah penyangganya dan memang mempunyai potensi-potensi komoditas unggulan di daerah-daerah tersebut, seperti Goa misalnya, Takalar, dan seterusnya. Beda lagi dengan industri kecil, itu berbeda. Kalau kawasan industri ini ditetapkan di 7 kabupaten kota ini, kalau industri-industri lain itu bisa dikembangkan, tapi dia non yang skalanya bukan manufaktur, seperti itu. Seperti itu Kak Sepo.
0: Baik, dan ini terus dilakukan pengembangan begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Di 2026 seperti apa perkembangannya?
1: Nah, di 2026 ini jadi ada sebuah program juga yang secara berkelanjutan terus digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia, ya melalui sebuah forum Pinisik Sultan. Itu sudah dirintis sejak tahun 2021. Dan itu kan memang sebuah langkah strategis dan langkah nyata untuk mempromosikan proyek-proyek investasi di setiap daerah di Sulawesi Selatan berdasarkan potensi unggulannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sedang merumuskan sebuah dokumen perencanaan umum penanaman modal 2025 hingga 2045 sebagai pedoman perencanaan untuk melakukan penanaman modal di Sulawesi Selatan. Jadi ada berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya digalakkan untuk memastikan investasi terus berkembang di Sulawesi Selatan.
0: Baik, dan kita ajak pendengar juga untuk bergabung, silakan di 082133339440. Dan ini yang ikut berkomentar juga nih di live chat kita, katanya bagaimana pemerintah memastikan seperti yang tadi disebutkan, bukan hanya di daerah kota besar saja ya, seperti Jawa, kalau di Sulawesi Selatan tidak hanya di Makassar saja, tetapi kami juga di kabupaten lain mendapatkan investasi tersebut. Silakan ditanggapi Bu Nirmala.
1: Ya, betul sekali. Jadi dengan perencanaan berbasis kawasan ini merupakan salah satu model untuk
0: Bu Nirmala, tapi mungkin boleh mic-nya agak diarahkan. Oke, okay, ya. Silakan Bu Nirmala.
1: Ya, jadi perencanaan berbasis kawasan ini yang merupakan cikal bakal perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan itu merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembangunan secara merata di seluruh wilayah. Ya. Nah, ini yang kemudian kita tempuh saat ini agar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan itu tersentuh, dan kemudian itu hanya tidak hanya melulu di Makassar, tapi kemudian harapannya bahwa pusat-pusat ekonomi baru juga tumbuh di kabupaten kota. Makanya kita berupaya untuk mendorong potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu kemudian menjadi sebuah pengembangan-pengembangan kawasan strategis yang kemudian menarik minat investor untuk melakukan investasi. Tugas kami adalah mencoba mempromosikan berbagai potensi-potensi sumber daya alam ini di kabupaten kota, sehingga ini menjadi wajah Sulawesi Selatan dan potret Sulawesi Selatan dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti itu Kak Sepul.
0: Baik, dan ini terus melakukan promosi begitu ya?
1: Betul, dan dengan adanya juga program IPRO, Investment Project Ready to Offer, yang sudah berjalan beberapa tahun bersama BI, ini kan juga merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan berbagai potensi investasi di 24 kabupaten kota.
0: Untuk kemudian agar investasi tidak terkonsentrasi di Makassar, upaya-upaya apa lagi yang kemudian dilakukan selain kemudian promosi, penyediaan informasi, seperti apa lagi Bu Nirmala?
1: Ya, kami juga senantiasa mengajak pemerintah daerah kabupaten kota untuk membangun sebuah etalase investasi di 24 kabupaten kota melalui penyusunan rencana-rencana umum. Jadi rencana umum tadi yang saya maksudkan itu kan kita saat ini sedang menyusun rencana umum penanaman modal untuk provinsi. Ini kemudian yang menjadi pedoman untuk kabupaten kota menyusun atau memplot potensi investasi yang ada di kabupaten kota. Dengan hadirnya dokumen perencanaan ini menjadi masukan penting untuk para investor yang bisa menarik mereka untuk datang ke daerah. Jadi upaya-upaya promosi secara masif itu memang kita upayakan terus, entah itu melalui sebuah kebijakan atau mungkin melalui sebuah upaya-upaya program promosi lainnya.
0: Baik.
1: Seperti itu Kak Sepo.
0: Dan investor akhirnya tidak hanya melihat Makassar sebagai tujuan investasi, tetapi juga Betul. Daerah lain begitu ya.
1: Iya. Dan secara nasional ini menjadi isu yang sangat saat ini sangat atensi. Karena di dokumen rencana pembangunan jangka panjang ini memang sudah dituangkan secara eksplisit maupun di rencana pembangunan jangka menengah. Jadi bukan hanya dibunyikan, tapi ini sesuatu yang sudah dikomitmenkan untuk akan dilaksanakan dalam 5-20 tahun mendatang. Jadi daerah-daerah kita di Sulawesi Selatan itu sudah disiapkan kawasan-kawasan sentra gara, misalnya Cineponto nanti akan dikembangkan kawasan ini, Toraja Utara akan dikembangkan kawasan kopi, kemudian kawasan Mamnesata dan seterusnya. Terlebih lagi bahwa komitmen Pak Gubernur membangun infrastruktur yang luar biasa, itu sudah nyata saat ini, membangun jalan sebagai akses masuknya investasi ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
0: Wah, luar biasa. Dan ini tentu dirasakan juga begitu ya.
1: Betul,
0: banyak dirasakan manfaatnya
1: sekali,
0: dan hasilnya. Seperti apa sih Bu Nirmala capaiannya sejauh ini untuk kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan bahwa lapangan kerja juga banyak yang terbuka.
1: Betul.
0: Kemudian
1: ya, kita berharap investasi itu tidak hanya betul-betul di atas angka yang kita dengar ya, bahwa capaian investasi 19 triliun, kemudian capaian investasi 2024 14 triliun, tapi juga secara nyata menyentuh kondisi-kondisi ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Secara statistik juga itu sudah terlapor bahwa kontribusi investasi kita itu cukup menggembirakan dan sangat berdampak terhadap perluasan lapangan kerja di Sulsel maupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita terakhir itu kan di angka 5,43% dengan kontribusi PDRB 4,4% dan itu tidak luput dari sumbangsi investasi yang luar biasa berkembang di Sulawesi Selatan. Ketika banyak yang berinvestasi, berarti akan terbuka lapangan kerja, akan ada usaha yang meningkat, dan PDRB juga naik, dan ekonomi pasti membaik, seperti itu.
0: Baik. Pendengar, untuk Anda yang lain yang masih bergabung, boleh kami juga tunggu di 0821 33 339 440. Ini yang berkomentar, katanya kalau di daerahku Takalar
1: ya,
0: yang dikembangkan apa sektornya, termasuk juga ini di Bantaeng.
1: Oh iya, kalau di Takalar itu merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar kedua di Sulawesi Selatan.
0: Iya.
1: Dan salah satu proyek strategi nasional itu ada di sana untuk pengembangan kawasan industri Takalar. Mm-hmm. Dengan potensi sumber daya maritim yang dimiliki.
0: Iya.
1: Itu dia. Kemudian Bantaeng, kawasan smelter juga ada di sana, dan potensi unggulan lainnya. Jadi memang kenapa perlu digenjot promosi, karena memang masih banyak daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang belum dikenal bahwa oh ternyata di daerah saya punya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Cuman karena promosi mungkin yang memang masih perlu, sehingga ini perlu kita dengarkan selalu kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan.
0: Baik, itu dia ya. Jadi potensial kalau di Takalar tadi rumput laut.
1: Rumput laut kedua terbesar setelah Luwu.
0: Ya. Kalau Bantaeng tadi apa, Bu?
1: Smelter di sana, ada smelter.
0: Oke, smelter ya.
1: Betul.
0: Dan ini tadi kalau kita mendengarkan pidato kenegaraan bahwa Presiden menyampaikan kemudian capaian-capaian begitu, dan menyampaikan bahwa berharap nanti peluang-peluang atau sektor-sektor komoditi yang ada di tanah air tidak hanya diekspor tapi diolah. Ini seperti apa sih, Bu?
1: Ya, jadi konsentrasi investasi saat ini tidak hanya pada hulu tapi juga hilirisasi. Jadi kita berharap ketika investasi itu berkembang itu tidak hanya raw material ya. Kalau untuk komoditas itu pada umumnya kita berbicara raw material. Tapi juga akan sampai pada hilirisasi industri. Ini juga yang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini, bagaimana investasi itu bermuara sampai hilirisasi industri. Ketika sampai di hilirisasi industri, maka itu nilai tambahnya yang sangat besar dan nilai ekonominya juga sangat besar. Anggaplah misalnya rumput laut. Kalau selama ini kita hanya mengekspor dalam bentuk raw material, itu kan nilai tambahnya sedikit lebih kecil dibanding ketika itu akan menjadi produk jadi atau sebuah produk hilirisasi seperti itu. Kita tahu rumput laut itu banyak sekali produk hilirisasinya, seperti kerajinan, kemudian produk kesehatan, produk farmasi, makanan, dan seterusnya. Tapi sayangnya dalam berbagai diskusi, kecenderungannya sampai saat ini yang kita ekspor itu masih raw materialnya saja. Jadi ini yang sementara juga dan tengah kita dorong, bagaimana hilirisasi industri itu bisa berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Makanya kita optimis kawasan Maminasata ini bisa betul-betul hadir di tengah-tengah kita.
0: Dan sekarang sudah pengembangannya untuk hilirisasi itu?
1: Iya, sementara digalakkan terus. Jadi banyak faktor, jadi faktor sumber daya manusianya, kemudian faktor produksi dan seterusnya.
0: Baik, apalagi tantangannya Bu, kemudian pengembangan investasi berbasis kawasan ini khususnya terkait mungkin infrastruktur,
1: yeah,
0: tadi disebutkan juga kesiapan sumber daya, lahan, perizinan,
1: betul,
0: dan sebagainya.
1: Betul, jadi ada satu tantangan berat dalam sektor investasi itu yang banyak kita dengarkan, terutama pada status lahan, clean and clear.
0: Yeah.
1: Nah, investasi itu bisa dibuka atau bisa dijalankan ketika status lahannya itu sudah clean and clear. Banyak kemudian proyek-proyek investasi coba dikembangkan tapi kemudian terhambat ketika lahannya bermasalah. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya harus diakui bahwa tantangan infrastruktur, jalan dan seterusnya. Ada beberapa proyek investasi di Sulawesi Selatan, saya tidak perlu sebutkan mungkin. Itu kemudian investornya batal untuk masuk ke sana karena setelah coba untuk survei, jalanannya, akses jalannya masih sangat parah, sehingga itu menyulitkan dan secara ekonomi di mata investor itu merugikan. Ya, dengan prinsip untung ruginya itu kan it doesn't make sense untuk para investor, belum cocok hitung-hitungannya. Kemudian yang ketiga yang penting juga untuk dipikirkan dalam sebuah investasi itu adalah suplai air dan listrik. Nah, ini yang memang harus kita siapkan, sektor-sektor peninjauan ini bagaimana kita siapkan agar investasi secara masif bisa masuk ke Sulawesi Selatan. Dan menariknya, karena Pak Gubernur sangat concern terhadap itu, melihat bahwa belanja masalah ini diantaranya adalah infrastruktur, makanya pendekatan yang beliau lakukan juga adalah melakukan perbaikan-perbaikan jalan hingga ke pelosok Sulawesi Selatan.
0: Kalau sumber daya Bu, seperti apa?
1: Ya, sumber daya air misalnya dan sumber daya
0: manusia.
1: Sumber daya manusia itu tentunya juga masih menjadi PR dan tantangan besar untuk kita saat ini di Sulawesi Selatan ya, karena banyak kemudian perusahaan-perusahaan besar yang berkembang di Sulawesi Selatan tapi ternyata tenaga kerjanya ada juga yang dari luar Sulawesi Selatan atau mungkin ada tenaga kerja asing yang mereka bawa. Makanya regulasi yang diatur karena melihat ketimpangan-timpangan itu, regulasi sekarang mengatur bagaimana investasi itu masuk bisa memberdayakan tenaga kerja lokal. Jadi itu menjadi syarat. Ketika itu tidak dipenuhi, investor itu tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas investasi seperti pengurangan pajak, tax allowance atau tax holiday. Itu akhirnya dijadikan sebagai syarat ketika investor mau berinvestasi, syaratnya harus bermitra dengan perusahaan lokal atau UMKM lokal, salah satunya harus menyerap tenaga kerja lokal. Kalau di regulasi yang kami buat, peraturan daerah nomor 3 itu diatur sekitar 30% harus menyerap tenaga kerja lokal. Seperti itu. Tapi tantangannya ketika investor siap menggunakan tenaga kerja, berarti kita harus siap juga dengan kompetensinya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi pengembangan investasi ini tidak bisa hanya menjadi tugas DPMPTSP saja ya, tetapi lintas sektor dan
1: semua
0: kolaborasi,
1: betul,
0: terus dilakukan.
1: Kolaborasi, ya. Kak Sevel, betul sekali.
0: Baik, dan kabar baik apa lagi di 2026 ini Bu Nirmala yang perlu diketahui oleh pendengar begitu?
1: Ya,
0: dan target ke depan seperti apa dari DPTMPTSP?
1: Ya, kita tentunya dengan angka 19 triliun tentunya kita ingin meningkat lagi di 2026 ya more ya, dan tentunya itu bisa memberikan dampak langsung terhadap perluasan lapangan kerja, yeah, kemudian penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir untuk segera berinvestasi di Selatan karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka kemudahan seluas-luasnya kepada para calon investor. Kemudian yang ketiga, infrastruktur kita secara masif pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga galakkan pembenahan di mana-mana, dan untuk memastikan bahwa investasi tetap eksis di Sulawesi Selatan. Kemudian dukungan-dukungan kebijakan juga luar biasa disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat-perangkat teknologi yang kita siapkan. Kalau di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, selain bahwa sekarang izin sudah bisa dilakukan melalui oss.go.id, kita juga menyiapkan sebuah sistem yang mengakomodir permohonan-permohonan di luar OSS. Namanya aplikasi Propet SP. Jadi segala bentuk kemudahan itu betul-betul pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah siapkan demi kenyamanan para investor.
0: Dan testimoni dari investor sendiri sangat
1: betul sekali, sangat merasakan. Gitu. Kemarin kami ada penilaian kinerja Penkin, pelayanan terpadu satu pintu. Yeah. Jadi setiap tahun itu dilaksanakan penilaiannya. Dan alhamdulillah tahun ini kita masuk nominasi 5 terbaik di Indonesia, PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Hari apa ya kemarin? Ini Jumat, Rabu. Kami diverifikasi lapangan oleh tim pusat. Mohon doanya Kak Sepul bisa menjadi yang terbaik PTSP di Indonesia.
0: Wah.
1: Ya itu berkat apa? Itu berkat kemudahan-kemudahan dan inovasi yang dilakukan oleh PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memberikan kemudahan kepada para investor. Dan sudah gak ada pungli karena semua bioteknologi, semua transparan. Memang sih gak ada pungli sih selama ini. Cuma untuk lebih transparan, terbuka dan cepat, teknologi itu kemudian dihadirkan untuk melengkapi sistem OSS yang dibangun oleh pusat.
0: Baik, dan berbicara mengenai target tentu bukan hanya mengejar besarnya nilai begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tetapi bagaimana kemudian investasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan tadi juga sudah dibahas begitu ya, banyak dampak yang kemudian dirasakan, lapangan pekerjaan. Apalagi Bu, dampak
1: pertumbuhan ekonomi juga itu mempengaruhi langsung.
0: Iya.
1: Ya, angka pengangguran. Ya, jadi kan analoginya kalau orang berinvestasi berarti berusaha ya.
0: Iya.
1: Orang berusaha itu berarti orang buka lapangan kerja. Ada orang yang datang bekerja berarti ada pendapatan yang lahir. Ada pendapatan yang lahir berarti ada income yang meningkat. Ada income yang meningkat berarti ada ekonomi yang membaik.
0: Baik, ya. Termasuk juga tadi ternyata diatur masyarakat lokal yang terlibat begitu ya.
1: Iya, kami sudah atur langsung di peraturan daerah yang sudah dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2021 lah.
0: Baik, Ibu Nirmala, di akhir kebersamaan kita, wah ini ternyata sudah lebih gitu
1: ya,
0: dari durasinya. Singkat Bu Nirmala, mungkin di akhir ada ajakan yang juga disampaikan dan pesan untuk masyarakat yang mendengarkan.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya diajak Kak Sepul untuk berbagi sedikit cerita tentang investasi di Sulawesi Selatan. Pesan saya, ayo ke Sulawesi Selatan, ke Sulsel Maki, mari kita berinvestasi, jangan ragu, tidak ada yang sulit di sini. Potensinya besar, sumber daya alamnya maha kaya, maka tak heran kalau Sulsel itu disebut dengan penunjang super hub ekonomi Nusantara dan industri berbasis SDA yang menunjang terbentuknya atau pasokannya ibu kota kita Nusantara.
0: Baik, dan tentu kita berharap perkembangan investasi berbasis kawasan di Sulsel tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga harapan-harapan kita bersama membuka lapangan kerja, memperkuat usaha lokal masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.
1: Betul.
0: Tidak hanya di Makassar, tapi di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bu Nirmala, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasan yang diberikan.
1: Baik, Kak Sepul.
0: Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga nanti ada berita online-nya di rri.co.id. Sehat selalu Bu Nirmala, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di era disrupsi dewasa

0: 하나님이 있습니다. 보지 못했던 세상을 열고 삶을 새로운 방향으로 이끌어줍니다. 나의 스토리, 나만의 이야기.
1: lapar, Mujikan dekat.
2: Sejauh ini tetap dekat.
3: Iklannya nggak jelas, skip aja. Yang jelas, sejauh apapun, Mujikan dekat. Banyak rasanya. Pesan sekarang.
4: Cheesy Milky Way.
5: Kita akan kembali dan terus saja seperti biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal pertemuan kita, bahwa kita akan ada talk show pagi hari ini membahas terkait dengan marketplace pajak, ya. Marketplace di sini dimana dalam era ekonomi digital yang berkembang juga cukup pesat, ya, kalau kita lihat perkembangan cukup pesat sekarang ini. Nah, pemerintah juga berupaya menyesuaikan kebijakan perpajakan. Nah, ini tentu saja kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Ada dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Fitri sebagai fungsional penyuluh ahli muda dari Kantor Pajak Mandiri Makassar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Kak.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik, Kak.
5: Baik, kabar. Baik, ya. Juga ada Ibu Lia Amsalia Amir, ya. Ini dari fungsional penyuluh ahli Pratama. Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Baik. Ya, pagi hari ini kita akan bahas soal marketplace jadi pemungut pajak. Dan sebenarnya kalau kita mengulik, ini belum lama, ya. Belum lama, setahu saya belum lama. Tapi ini aturan yang sebenarnya bukan aturan baru di pajak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dasarnya ini seperti apa, biar masyarakat kita juga tahu. Nah, tapi sebelum saya dilanjutkan, ini kita sampaikan bahwa kita juga live di TikTok. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa berkomen-komen, ya. Dan kita juga live by YouTube dan juga di streaming kami dan juga radio kami. Silakan, Mbak.
6: Oke. Okay. Jadi gini, Kak. Ya. Hari ini kita akan membahas, ya, terkait aturan yang baru-baru ini rilis. Itu terkait tentang marketplace, yaitu PMK 37 tahun 2025, ya, Kak.
5: Ya.
6: Nama aturannya agak panjang, ya, Kak. Nggak apa-apa saya bacakan, ya, Kak. Jadi PMK 37 tahun 2025 yaitu tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPH serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah penunjukan pihak lain untuk memungut penghasilan yang diperoleh oleh pedagang dalam negeri, Kak, negeri yang berdagang melalui dan elektronik atau marketplace misalnya kita kenal gitu. Jadi waktu baru-baru aturan ini terbit, banyak banget, ya, isu-isu, ya, Kak, bahwa muncul beban pajak baru lah, Kak, UMKM atau pengusaha kecil dikenakan beban pajak yang lebih. Nah, itu tujuan kami hari ini, yaitu untuk memberikan sedikit pencerahan untuk terkait itu, Kak.
5: Iya, karena kan bukan hanya pajak ini saja, tapi kan belum selesai persoalan Cortex, belum selesai persoalan pajak naik 11%, ini muncul lagi dengan yang lain, ya. Nah, ini pasti akan menjadi salah satu wacana yang menarik untuk dibahas oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi, Mbak.
7: Iya, baik. Sebelumnya boleh kita sapa dulu, ya. Kalau kami biasa menyebutnya kawan pajak nih.
5: Oh,
7: ya, oke. Okay. Ya, selamat pagi, ya, kawan pajak yang sudah mengikuti perbincangan kita, ya, di pagi hari ini. Tadi udah dijelaskan juga oleh Mbak Fitri, ya, dasar hukum yang akan kita bahas untuk di pagi hari ini yaitu PMK 37 / PMK 03 tahun 2025. Masih hot, masih baru rilis. Nah, kenapa ini terbit? Yang perlu disadari nih, yang perlu kita sadari sama-sama bahwa ini yang dibahas di ketentuan ini bukan pajak baru. Jadi ketentuan ini tidak menerbitkan, tidak membahas pajak baru. Ketentuan ini hanya membahas pergeseran mekanisme sebenarnya. Pergeseran mekanisme.
5: Pergeseran mekanisme.
7: Benar, pergeseran mekanisme yang semula pembayaran PPH itu pajak penghasilan dibayarkan langsung secara mandiri oleh pedagang online, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dagang online, tadinya membayar sendiri PPH-nya, ini digeser nih mekanisme pembayarannya melalui sistem pemungutan PPH pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace yang telah ditunjuk nantinya oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak penunjukannya, seperti itu.
4: Seperti itu. Apakah ini langkah bentuk pengenalan pajak baru atau ini tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan pajak baru, sudah disampaikan sebelumnya, tapi tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi masyarakat
8: baru wangi lembut hit cotton powder, baru fix extra strong, extra hangatnya redakan batuk dan pilek, fix extra strong.
4: Belum kayak apa ya, shock gitu.
7: Masih ini ya.
4: Ingat ya, benar. Belum selesai yang sebelum-sebelumnya muncul lagi. Ini beban masyarakat nih banyak sekali nih soal pajak.
7: Iya. Seperti apa nih, Mbak? Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa sebenarnya latar belakangnya ini baik ya. Soal regulasi itu dibentuk tentunya untuk mengarah lebih baik lagi. Tentu saja sama dengan PMK 37 ini. Jadi sebenarnya dirilisnya kenapa, latar belakangnya apa, itu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum secara keadilan, kemudian biar pedagang online sama juga dengan pedagang offline tetap membayar pajak, kemudian memberikan kemudahan, memberikan mekanisme yang lebih sederhana terkait pemungutan pajaknya, karena nanti tarifnya kita lebih jelaskan, nanti lebih rinci, itu sangat simple ya. Jadi tentu saja memberikan efisiensi dan efektivitas untuk pemungutan pajak, dan yang paling penting untuk ketentuan ini tentunya memberikan sarana wadah supaya para wajib pajak dalam hal ini yang mungkin dulunya belum terlalu paham pajak bisa berkontribusi lebih kepada pembangunan lewat pembayaran pajaknya yang dipungut oleh marketplace.
4: Apakah ini salah satu bentuk melindungi bagi pelaku UMKM?
7: Bisa iya dong. Iya. Tentu saja. Bentuk perlindungan juga, karena kan dengan kepastian hukum seperti ini jadinya jelas, oh saya bayar pajak kok meskipun melalui pemungutan seperti itu. Jadi tidak pakai lupa-lupa lagi, langsung dipungut pajaknya.
4: Betul. Oke. Mbak, mungkin bisa jelaskan ke Mbak Fitri.
6: Iya, silakan. Jadi mungkin saya jelaskan lagi Kak apa nih perbedaan sebenarnya sebelum berlakunya ini dan setelah berlakunya. Jadi sebelum berlakunya PMK ini kan kita untuk orang pribadi ya Kak. Untuk orang pribadi kan kita mengenal adanya batasan omset. Sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak ya Kak. Nah setelah berlakunya PMK 37 ini itu masih tetap sama. Jadi tetap ada batasan omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian untuk terkait tarif untuk sebelum berlakunya itu untuk UMKM orang pribadi itu masih menggunakan 0,5%. Dan setelahnya berlaku aturan ini juga masih tetap sama Kak. Jadi masih tetap sama 0,5%. Jadi untuk tarifnya sendiri nggak ada perubahan gitu. Jadi yang pembedanya di sini hanya jenisnya saja Kak. Jadi dulu itu bahkan sampai sekarang sih kalau misalnya distorkan sendiri itu menggunakan PPH final pasal 4 ayat 2. Nah kalau misalnya dilakukan pemungutan itu pemungutan pasal 22, kalau maksudnya orang pribadi UMKM itu tetap PPH 22 yang sifatnya final
4: gitu. Seperti itu ya. Ini banyak orang yang tidak sebenarnya pada dasarnya kalau berbicara soal pajak, di satu sisi mereka malas menyentuh hal-hal itu. Kenapa? Ya karena kan malas berurusan dengan pajak. Kita tahu sendiri, mungkin juga orang-orang pajak juga pasti ketika mereka ataupun masyarakat datang ke pajak, buat faktur pajak, laporan pajak, itu kan menjadi agak ribet gitu. Jadi orang malas. Nah, ketika ada dengan seperti ini memberikan juga salah satu warna buat masyarakat sendiri dengan adanya aturan baru ini. Tetapi tidak ada perbedaan ya?
7: Tidak ada perbedaan. Tadi udah dijelaskan, boleh saya tambahkan ya?
4: Silakan.
7: Sebenarnya untuk lebih detail mekanismenya sebenarnya udah diatur detail ya di PMK-nya ini, bahwa tadi udah dijelaskan oleh Mbak Fitri juga bahwa tarifnya itu sama 0,5%. Cuman jenis pajaknya ini, jenis pajaknya PPH pasal 22. Adapun sifatnya boleh dirinci seperti ini ya. Jadi kawan pajak, untuk yang wajib pajak orang pribadi itu nanti dibedakan berdasarkan omsetnya. Nah, nanti untuk wajib pajak orang pribadi omsetnya sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan. Jadi tidak dipungut nih oleh marketplace-nya. Sepanjang dia bisa menunjukkan lewat surat pernyataan bahwa Omsetnya belum sampai nih 500 seperti itu. Nah, kalau omsetnya dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar itu nanti dipotong oleh dipungut oleh marketplace 0,5%. Kalau dia UMKM atau apa tarifnya itu 0,5% tapi bersifat final. Nah, tapi kalau orang pribadinya wajib pajaknya ini memilih untuk tarif umum, nanti dipotongnya 0,5% tapi bersifat tidak final. Nah, kalau omsetnya wajib pajak orang pribadi sudah di atas 4,8, itu sudah bersifat tidak final, tapi tarifnya masih 0,5% juga.
4: Nah, kalau saya penasaran ini kan, kalau kita bisa lihat ini omsetnya minimal 500 ya, tidak sampai di atas gitu.
7: Yang tidak dikenakan ya.
4: Dikenakan. Nah, ini bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pajak sendiri? Kan jangan sampai nih masyarakat karena tidak mau terkena PPH nih, pungutan pajak, itu mereka hanya menyampaikan laporannya bahwa apa omset kami hanya 500 juta ya, tapi ya ini menghindari pajak, Mbak. Menghindari pajak, orang kan biasanya menghindari pajak itu biasanya laporannya itu tidak sesuai gitu. Nah, ini bagaimana dari pihak pajak sendiri melakukan pengawasan?
6: Jadi di kita di pajak itu kan ada bagian pengawasan ya, Kak, yang memang mengontrol dari betul, Kak. Jadi berbagai sumber data nih, Kak, gitu. Jadi pun ini menyampaikan omsetnya sampai dengan 500 juta, toh ternyata lebih nih, Kak. Kan kita ada penyandingan data gitu ya, Pak. Jadi memang sebaiknya sih memang perlu saya sampaikan juga ya, cara hemat bayar pajak ya itu, Kak, membayar sesuai dengan yang seharusnya, jujur dan tepat waktu gitu,
4: ya, jujur tepat waktu, tetapi masih ada juga nih yang masih melakukan hal yang menurutnya ya bisa iya bisa tidak, tetapi saya ingin mau lebih tekankan lagi nih kepada pihak teman-teman dari pajak sendiri, panggilnya sahabat pajak ya, kalau kami juga sahabat ya, sahabat Almarkas gitu. Ya. Jadi kami ingin menyampaikan juga dan mungkin bisa ditekankan bahwa bentuk pengawasannya seperti ini. Kan ada surat cinta nih biasanya muncul, nggak salah kan?
7: Iya,
4: ada surat surat cinta yang biasanya sampai 3 kali ya kalau tidak salah.
7: Betul. Baik, sahabat pajak.
4: Sebelum dapat surat cinta nih.
7: Iya, kawan pajak dan sahabat Almarkas ya. Jadi bentuk pengawasan tentu saja ada, karena dari Direktorat Jenderal Pajak juga dari, selain dari sisi pelayanan, kita tetap ada sisi pengawasannya. Spesifik ke PMK 37 ini, di awal saya sampaikan dulu bahwa memang pengawasan awalnya itu dari surat pernyataan. Jadi di PMK ini ditegaskan bahwa nanti pedagang online yang masuk kerjasama dengan marketplace ini itu dipersyaratkan selain syarat umum, jadi ada namanya pemberian informasi ya. Jadi pemberian informasi umum itu berupa NPWP-nya harus disebutkan dan NIK-nya. Kemudian nanti ada informasi tambahan juga, itu harus diberikan juga kepada marketplace-nya. Informasi tambahan itu berupa apa? Surat pernyataan. Surat pernyataan apakah dia omsetnya sudah di atas 500 atau masih di bawah 500 juta. Itu nanti diberikan kepada marketplace-nya. Nah, untuk dari sisi DJP-nya sendiri, kita ada data sanding pihak ketiga ya, dan kita memang punya akuntan data seperti itu dengan pihak ketiga. Nah, manakala nanti kita narik data dari marketplace, kemudian ini nih pedagang online yang menyatakan bahwa dia di bawah 500 juta, nah itu nanti bisa diberikan kepada unit-unit vertikal terkait, dalam hal ini tempat pendaftarnya, mungkin nanti bisa diawasin. Ada akun representatif di Direktorat Jenderal Pajak ya, di setiap KPP ada akun representatif, dan tentu saja setiap dari pedagang online yang ber-NPWP itu sudah memiliki AR-nya, akun representatif masing-masing
4: yang akan menghubungi.
7: Betul,
4: ya,
7: yang akan memberikan surat cinta manakala ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirm seperti itu.
4: Nah, ini berarti ada kolaborasi yang dibangun antara pihak pajak dengan apakah menggandeng pihak lain untuk sama-sama bagaimana memberikan, selain ada tadi dari AR ya, yang memberikan surat cinta. Ini kan biasanya kita sebagai masyarakat yang kadang-kadang ya mungkin karena asik berbisnis lupa dengan melihat omsetnya banyak dan juga sudah mulai ini

0: Kalau bisa kami tahu, apakah sudah ada yang ya dengan laporannya yang mungkin tidak sesuai?
1: Kalau untuk pelapor di luar konteks
0: Di luar
1: PMK
0: konteks ya.
1: 37 ini ya, tentu saja ada, tentu saja ada ya. Namanya wajib pajak manusia ya. Entah sengaja atau tidak disengaja, pasti ada pelaporan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, disitulah fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai menjalankan tugasnya sebagai pengawas ya untuk pelaporan-pelaporan pajak. Karena kan sistem perpajakan kita memang, kalau disadari, kita menerapkan di Indonesia ini sistem perpajakan self-assessment.
0: Oke.
1: Di mana kita memberikan kebebasan kepada para kawan pajak untuk silakan nih hitung sendiri pajaknya, bayar sendiri pajaknya. Namun di situ sebenarnya perlu ditekankan bahwa kebebasan yang diberikan dalam self-assessment ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
0: Ya, okay.
1: Jadi manakala nanti setelah dilakukan pelaporan oleh para wajib pajak, tentu akan masuk ke data Direktorat Jenderal Pajak, diawasin oleh bagian pengawas. Dalam hal ini ada namanya seksi pengawasan ya. Nanti kalau misalnya memang tidak sesuai, akan dilakukan konfirmasi melalui SP2DK, kenal surat cinta ya.
0: Betul.
1: Nah, nanti kalau tidak ada respon atau tidak ada itikad baik, nanti akan naik lagi nih ke tingkat pemeriksaan. Nanti diawasin, nanti dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa. Ada produk hukum terbit diabaikan, ada lagi tindakan penagihan. Seperti itulah kira-kira ya. Berlanjut.
2: Mbak Fitri, terkait yang tadi sampaikan Kak Lia, terkait yang self assessment, kita kaitkan dengan PMK 37 ini ya. Di sini kita melibat
3: Makassar sore ini.

0: Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi

0: Lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
1: Siap.
0: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Semua
0: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nah, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan, pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98, itu sudah recover, sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
7: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
1: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
7: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
8: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
7: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
9: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
11: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
10: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
12: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
10: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
13: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000.
15: 5.000
13: sampai dengan 5.000.
14: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
16: Tidak ada perintah apapun dari
14: pusat. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
17: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
15: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
17: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
18: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
17: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakus uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
0: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
0: Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim

0: Selatan dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: Melalui

Sochi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan siaran kami di Makassar malam ini. Setelah tadi rangkaian informasi selama 30 menit kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Sekarang waktunya kembali dari Jalan Ribu Ratni nomor 3 Makassar untuk menemani Anda. Di hari Selasa ini, 8 September 2026, seperti biasa di setiap hari Selasa, akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha. Dengan topik kali ini, cinta yang luhur yang akan disampaikan oleh Upasika Herlina Nyana Puspita selaku narasumber yang akan dipandu oleh Ziva Teriyadi S.I.Kom yang akan juga menemani Anda. Kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk hari ini. Spesial hanya untuk Anda.
1: Baik, selamat malam sahabat Dhamma, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Seva Teriyadi, dalam program Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Sahabat Dhamma, kalau kita mendengar kata cinta, mungkin yang langsung terbayang adalah kasih sayang kepada pasangan, keluarga, sahabat, atau orang-orang yang kita sayangi. Tapi pernahkah kita bertanya, seperti apa sebenarnya cinta yang luhur menurut ajaran Buddha? Apakah cinta yang luhur berarti selalu mendapatkan balasan? Apakah mencintai berarti selalu memiliki? Dan bagaimana jika orang yang kita cintai justru pernah menyakiti atau mengecewakan kita? Dalam ajaran Buddha, kita mengenal namanya metta, yaitu cinta kasih yang tidak terbatas dan hanya ditujukan kepada orang-orang yang kita sukai. Salah satu ajaran yang sangat indah mengenai metta terdapat dalam Karaniya Metta Sutta. Lalu, bagaimana kita dapat memahami dan mempraktekkan cinta kasih tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai cinta yang luhur, hari ini sudah hadir bersama kita, Upacarika Herlina Nyana Puspita. Selamat datang Ibu Herlina, Namo Buddhaya. Baik, mungkin kita akan mulai dulu dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu Bu, kita kan sering mendengar istilah cinta yang tulus atau cinta yang luhur. Ya, cinta yang tulus. Tapi sangat jarang nih saya dengar, kan materi kita pada malam hari ini kan cinta yang luhur gitu ya. Kalau cinta yang tulus sih sudah sangat sering kita dengarkan, tapi kalau cinta yang luhur itu jarang sekali kita dengarkan. Mungkin dari Ibu Herlina bisa bantu menjelaskan apa sih sebenarnya cinta yang luhur itu.
2: Baik, terima kasih Siva. Cinta yang luhur adalah cinta kasih tanpa pamrih yang dilakukan dengan niat yang tulus. Jadi niat yang tulus ini kan luas pengertiannya ya. Jadi tanpa, sudah dibilang tanpa pamrih, sudah tulus. Jadi tidak ada niat, tidak ada maksudnya saya memberi kasih sayang, tapi dengan ada imbalan, menuntut imbalan. Contoh yang paling mudah dimengerti mungkin cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Kita tahu ya bagaimana ibu itu waktu kita masih kecil dirawat. Saya kira semua ibu gitu ya, dia tidak pernah menyatakan, anak ini kau masih kecil saya rawat kamu ya, nanti setelah besar kamu harus balas jasa apa yang setelah berikan kepada. Itulah contoh yang mudah kita mengerti tentang cinta yang tulus. Jadi memberi perhatian, peduli tanpa ada niat untuk menuntut atau mengikat. Ya artinya beri, benar-benar memberi dengan harapan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat semua makhluk, buat anak misalnya ya. Artinya betul-betul tanpa pamrilah memberikan semua. Apa yang dia bisa beri, beri tanpa pamrih, tanpa dengan mengerti bahwa ini salah satu juga cara melepas ego. Dengan mengembangkan cinta kasih, wujud dari melepas ego.
1: Jadi bagaimana ini hubungannya cinta yang tulus, cinta yang luhur ini dengan metta?
2: Ya. Di dalam agama Buddha ada 4 Brahma Wihara. Yang pertama adalah metta atau cinta kasih. Yang ya, seperti tadi ya kita uraikan cinta kasih. Terus ada karuna. Karuna ini kita tidak ingin orang lain, misalnya ketika kita melihat orang lain susah, kita ingin membantu atau berusaha melepaskan, meringankan bebannya. Seperti kita melakukan baksos, bakti sosial ya, membagi sembako. Karena kita tidak ingin orang lain itu menderita, kita ingin membantu membebaskan dari penderitaannya. Ada ketika Mudita ini turut berbahagia ketika kita melihat orang lain berbahagia. Contoh kalau misalnya ada teman kita, ada WA kita dapat dari teman, anak saya lulus, Bu, anak saya sudah lulus. Kita turut berbahagia, kita bermudita cita karena mendengar kabar baik dari teman kita. Ada yang keempat adalah UPK. UPK di sini keseimbangan batin. Ketika kita mendengar hal yang tidak baik atau kita mendengar hal yang baik, kita belajar tetap kita tenang, kita tidak gegabah gitu. Dipuji, dicela juga demikian. Jadi memang tidak mudah sih menerima pujian. Kadang-kadang kita misalnya dicela, kita langsung bereaksi. Padahal yang paling berbahaya ketika kita dipuji. Kenapa? Kita akan terbuai sendiri dengan pikiran, seandainya begini ya, kita akan bermain dengan pikiran kita. Itulah yang membuat kita pikiran itu lari dari apa yang sebenarnya kita harapkan.
1: Gitu. Jadi sebaiknya kita harus tetap seimbang, tenang, dan tidak mudah terbuai begitu dengan puji-pujian.
2: Benar.
1: Seperti itu ya.
2: Kan biasanya orang dicela tidak senang.
1: Dipuji pasti akan kayak senang, bahagia.
2: Itu kadang-kadang kita lupa koreksi diri kita. Padahal pada saat dicela itu, justru itu mungkin salah satu cara juga kita melatih, memperbaiki diri kita. Oh, pasti ada kekurangan saya sampai saya dicela. Tapi ketika kita dipuji, kita lupa terbuai dengan pujian. Itulah yang menghancurkan kita tanpa kita sadari sebenarnya.
1: Sifa. Oke. Kemudian Ibu, dalam Karania Metta Sutta kan Buddha mengajarkan cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk. Terus apa sih yang membedakan cinta kasih atau kasih sayang yang biasa kita alami dan rasakan kepada orang-orang terdekat kita, misalnya kayak pasangan atau keluarga kita, atau misalnya anak kita, seperti itu. Apa sih bedanya cinta kasih ini dengan cinta yang selama ini kita pahami dalam umat awam gitu?
2: Baik. Di dalam syair Karania Metta Sutta, Sang Buddha menyatakan sebagaimana seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikian pula terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Itu kembali tadi, tanpa batas itu cintalah yang luhur. Kalau tadi cinta kasih sesama, misalnya terhadap tadi bilang keluarga, bukan sesama maksudnya seperti belum ke tahap yang lebih dalam ya masih. Jadi itu mungkin masih ada merasa keterikatan, atau ada merasa saya sudah sayang kamu, kamu lupa ya. Jadi kayak mau minta balasan atau perhatian. Padahal sebenarnya cinta yang di sini Sang Buddha ajarkan, bahwa cinta yang tulus adalah benar-benar cinta yang tulus tanpa ada ikatan, tanpa kita menuntut. Jadi benar-benar melepaskan ego dan menginginkan orang lain atau makhluk lain berbahagia. Ada memang ini Sang Buddha menyatakan tidak mudah. Jadi di dalam yang sering kita dengar itu cerita dari Wante, bahwa berusahalah kembangkan cinta kasih dengan cara sebelum kita melakukan aktivitas, misalnya di kantor kah, di rumah, atau dimanapun kita berada, kembangkanlah cinta kasih. Ucapkanlah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian penuh. Dan itu walaupun cuma sebentar, tapi ketika sering dilatih, itu akan membawa satu kebiasaan hal positif, hal-hal yang baik. Sang Buddha juga menyatakan bahwa ketika sering kita lakukan kemarahan, ego, kebencian, apa semua akan reda, pelan-pelan akan reda. Jadi sifat-sifat kasar kita juga mulai akan
1: mereda
2: juga, akan tertekan karena dimunculkan nilai-nilai positif tadi, kembangkan cinta kasih dengan pikiran yang tulus. Jadi secara tidak sadar hal-hal yang negatif itu akan lama-lama pudar. Jadi hal-hal baik akan muncul gitu.
1: Jadi berarti kita harus memikirkan hal-hal yang baik juga, memikirkan juga semoga semua makhluk hidup berbahagia, menyebarkan cinta kasih ya kepada semua makhluk gitu ya, supaya kita bisa lebih tenang, lebih bahagia begitu.
2: Iya. Ya memang dimanapun Sang Buddha menyatakan, dimanapun kita berada, baik kita lagi berdiri, duduk, berbaring, lagi berjalan, kembangkanlah cinta kasih ini. Ucapkanlah dengan sungguh-sungguh, sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Itulah mungkin doa yang paling singkat dan harapan yang benar-benar yang membuat kita sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Gitu,
1: siapa? Iya, tapi tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya, kalau misalnya cinta yang luhur atau cinta kasih ini sebenarnya tidak sama dengan cinta yang biasanya kita berikan kepada pasangan seperti itu. Karena kan biasanya ini kalau kita dengan pasangan kan kita pasti ada keinginan untuk memiliki begitu. Kayak misalnya saya suka sama si A, saya cinta sama dia, tapi pokoknya dia harus jadi pacar saya seperti itu. Itu kan namanya sebenarnya lebih ke kemelekatan ya. Itu bagaimana sih cara membedakannya, kemelekatan dengan cinta yang betul-betul tulus dan luhur?
2: Baik, kalau kita mau sadari, kemelekatan di sini akan menimbulkan penderitaan. Kadang kita lupa mencintai dengan kemelekatan atau mencintai dengan tulus. Ini memang sulit dibedakan ya.
1: Beda tipis.
2: Beda-beda tipis. Tapi ketika kita menyadari bahwa saya mencintai apa yang si A punya, apakah saya ingin mau dia ikuti saya punya kehendak, itu namanya cinta. Atau ya sudahlah, yang penting dia saya mau dia bahagia, saya juga mau memilih dia ke arah yang baik, saya juga mau melepaskan ego saya mau belajar dari dia atau melihat kelebihan dari dia. Pokoknya jadi bahan pelajaran. Ketika kita tahu bahwa melekat itu akan mendatangkan penderitaan, ya kita cepat-cepat sadar bahwa aduh, ini kemelekatan ini membuat saya menderita, susah tidurkah, susah konsentrasi di hal yang lainkah. Nah ketika kita tahu bahwa kemelekatan ini penyebab penderitaan, kita cepat sadari, rem cepat, oh saya tidak boleh begini, saya harusnya pola pikir ini harus dirubah. Mungkin yang harus dikembangkan benar-benar cinta kasih yang tulus gitu. Jadi bukan cinta kasih yang ada maunya, ada pamri. Ketika saya kasih kamu, kamu harus balas jasa ya ke saya. Kamu harus ingat saya sudah berikan kamu apa. Kamu harus, inilah yang harus kita pelan-pelan kurangi, hilangkanlah, pelan-pelan hilangkan, supaya cinta yang tulus ini, cinta yang luhur ini bisa muncul gitu.
1: Oke, dari tadi kan kita sudah membahas nih teori-teorinya, dasar-dasarnya cinta yang luhur itu seperti apa. Jadi apakah ada contohnya di kehidupan nyata saat ini ataupun saat yang sudah berlalu sebelumnya yang memperlihatkan cinta yang luhur dan cinta yang tulus ini? Karena kan selama ini kita lihat rata-rata kan orang seperti itu, pasti ada unsur kemelekatannya biasanya. Ada maunya begitu kan, seperti umumnya. Tapi apakah memang di kehidupan yang sekarang ini benar-benar ada juga contoh nyata yang cinta yang luhur itu. Bagaimana Ibu? Mungkin ada contohnya?
2: Ada satu kisah nyata dari saya pernah baca kisah cerita nyata ini, kisah nyata dari Master Sun Ying. Dari cerita Master Sun Ying ini menyatakan kisah seorang ibu, suatu keluarga ya, bukan seorang, satu keluarga ini ibu lagi hamil tua, ini istrinya lagi hamil tua, terus ayah dengan anak, jadi satu keluarga ini ada 3 orang. Saat itu kondisi lagi perang. Jadi si ibu yang lagi hamil tentu juga mau melarikan diri untuk menyelamatkan babynya. Yeah. Tapi dia juga pikir ada suami, ada anak. Jadi akhirnya mereka sepakat bertiga lari-lari sekuat tenaga. Di tengah jalan, pada saat lari-lari itu, mereka lari sekuatnya untuk menyelamatkan diri. Sang anak ini jatuh, tumbang. Anak dulu yang meninggal. Artinya kecapean kali ya, dia sudah tidak bisa balik lagi. Jadi, terus sang ayah juga, sang suami ini juga tumbang. Tinggallah si ibu. Kalau tadi si ibu ini berpikir, ya sudahlah, suami saya sudah meninggal, anak saya juga meninggal, ya sudah, kalau begitu saya pasrah. Apalagi saya lagi hamil, saya tidak kuat. Tapi di benaknya ibu ini tidak demikian. Ibu ini berusaha sekuat tenaga, lari terus, lari sekuat tenaga, sampai di dalam cerita ya, kisahnya dalam benaknya si ibu ini, saya mau menyelamatkan anak dalam kandungan saya. Jadi dia lari terus sampai di batas kota. Sampai di batas kota, baru ibunya sudah tidak kuat lagi, ibunya tumbang. Mm-mm. Begitu jatuh, pingsan, penduduk sekitar datang menolong si ibu. Bawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, meninggal. Dokter langsung ambil tindakan, operasi, babynya diangkat. Babynya selamat. Ketika babynya ini diangkat, dicarilah pihak keluarga. Tanya sana sini, ternyata tidak ada keluarga. Ya, karena kan dia dari kota sebelah kan, yeah. Dia lari, jadi tidak ketemu keluarga. Akhirnya mereka berunding. Setelah berunding, ambil sepakat siapa yang mau mengadopsi si baby ini, si anak ini. Cerita-cerita, karena ini Master Chen sendiri sebagai pelopor dari Ceci, pendiri Ceci. Di situ ada relawan Ceci yang komite, pas baju biru itu komite. Dia bilang, bagaimana kalau saya tawari ke anak saya? Anak saya lebih dari 10 tahun, sudah belasan tahun menikah, belum punya anak. Hanya berunding-berunding, oke. Keputusannya diberikan kepada si komite tadi untuk kasih ke anaknya. Jadi jadilah cucu dari sang komite ini. Dari sini cerita ini kedengarannya biasa ya. Ketika seorang ibu misalnya ya, kasih sayang yang diberikan. Tapi di sini yang kita lihat bahwa bagaimana ibu ini berjuang benar-benar. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga ibu kita juga sedemikian sebenarnya. Kalau kita mau back kembali, pikir ke belakang. Ya mungkin sifatnya kan belum seperti saya ini jadi seorang ibu ya. Itu ibu hamil yang normal-normal aja ya, kita lihat yang sehari-hari, maksudnya bukan dalam kondisi perang. Begitu tahu ibu anaknya, maksudnya ibu hamil ini tahu ada baby di dalam. Ibu ini kan berusaha menjaga kandungannya, berusaha makan vitamin, berusaha menjaga supaya baby dalam kandungannya sehat, normal, bisa tumbuh dengan, pokoknya dengan gizi yang cukup lah, maksudnya gitu ya. Itulah satu perjuangan wujud cinta yang tulus sebenarnya. Jadi kita tidak menunggu kondisi-kondisi di luar sana mau bagaimana, tapi ketika kita mau melihat sebenarnya di mana kita bisa memunculkan wujud cinta kasih itu, tentu dari dalam diri kita sendiri yang memulainya. Nah, tadi kalau ibu sehari-hari hamil sampai melahirkan pun, coba dipikir waktu masih kecil pasti ibunya pikir ini baby saya, jangan sampai nangis, jangan sampai lapar ya, iya. Jadi dikasih ASI lah, dikasih asupan yang cukup, semua super buat sang anak. Itulah cinta yang tulus. Jadi jangan jauh-jauh cari di luar, tapi kembali ke dalam diri dulu. Kembali sebenarnya di dalam diri sudah ada cinta, cuma kita harus
1: kembangkan
2: gitu, menjadi ya, cinta yang tulus. Ah, kalau tadi cinta yang melekat, ya itu cinta yang ego yang dikembangkan. Oh. Ah, itu tidak. Jadi cinta yang melekat itu kayak maunya saya begini, maunya saya begini, kau harus ikut saya karena saya mencintai kamu. Itu bahasa yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Itu sebenarnya justru apa ya, ego yang ditampilkan.
1: Berarti itu lebih ke obsesi ya, ya, mungkin dibanding bukan cinta, tapi itu lebih ke obsesi seperti itu ya, karena egonya yang main kan.
2: Ya, ego. Jadi apa, kalau di bahasa umum itu kayak bisnis. Kamu kasih saya kasih kamu, ini jadi kayak ada yang dituntut.
1: Iya, jadi hubungannya jadi kayak transaksional. Transaksi, begitu ya.
2: Begitu. Padahal dalam hal ini murni keluar dari dalam hati karena niatnya yang tulus gitu.
1: Oke. Tapi selama kita mencintai, mengembangkan cinta yang luhur ini, salah satu tantangan yang terbesar itu ketika kita harus berhadapan dengan orang yang menyakiti atau mengecewakan kita. Bagaimanakah ajaran dalam Karania Metta Sutta yang bisa mengajarkan kita untuk tetap berikan cinta kasih walaupun orang ini benci sama saya, kayak saya harus berikan cinta kasih kepada dia, kembangkan cinta kasih. Bagaimana itu dijelaskan dalam Karania Metta Sutta? Mungkin bisa dibantu ibu.
2: Ya, itu memang mungkin tidak mudah. Tapi Sang Buddha menyatakan di dalam Dhammapada, kebencian akan berhenti kalau dibalas dengan cinta kasih. Kebencian tidak akan berhenti kalau dibalas dengan kebencian. Jadi ketika ada hal tidak baik yang kita terima, misalnya kita mencintai si A atau teman kita yang dekat, terus dia reaksinya tidak sesuai harapan kita. Di sini kita harus belajar mengolah bahwa tidak semua orang yang sama dengan pola pikir kita, dan kita juga tidak bisa merubah orang lain. Betul. Seperti kehendak kita.
1: Iya.
2: Justru kita harus mengolah diri kita. Bagaimana kita hadapi orang lain yang tidak sepaham dengan kita? Bagaimana kita mengolah diri kita untuk belajar menerima keinginan orang lain yang tidak sesuai harapan kita? Ya, kita harus terima. Memang konsekuensinya begitu. Tidak semua harus sesuai keinginan kita. Pandai-pandai kita melatih bahwa ya, ini memang hidup ini begini. Tidak semua apa yang saya mau saya akan terima. Tidak. Tapi kita harus belajar berpikir mungkin

0: tulus ataupun mencintai orang-orang yang menyakiti atau orang-orang di sekitarnya dengan tulus maupun luhur, apa pesan dari Karanyamita Sutta yang bisa disampaikan?
1: Ya, baik. Pesan singkat dari saya, berusahalah kembangkan cinta kasih dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, ataupun di tempat ibadah. Mau kita lagi berjalan misalnya, atau lagi duduk, lagi berdiri, kembangkanlah cinta kasih walaupun hanya sebentar, karena inilah yang dapat menekan ego kita. Ketika ego kita ditekan lambat laun dan sering kita praktekkan, saya yakin cinta yang luhur pasti akan timbul, akan muncul dalam diri kita.
0: Tuh, Sifat. Baik, sahabat Dhamma, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini. Dari pembahasan kita, kita belajar bahwa cinta kasih dalam Dhamma bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tetapi juga tentang bagaimana kita mencintai. Cinta yang dilandasi oleh metta tidak selalu dituntut untuk memiliki, tidak bergantung pada balasan, dan tidak hanya diberikan kepada mereka yang memperlakukan kita dengan baik. Cinta kasih justru mengajarkan kita untuk berharap agar semua makhluk dapat hidup dengan bahagia dan terbebas dari penderitaan. Semoga melalui Karanyamita Sutta, kita dapat mulai membawa cinta kasih itu ke dalam hal-hal sederhana, kepada keluarga, orang-orang di sekitar kita, dan kepada mereka yang mungkin berbeda dari kita, dan tentunya kepada diri kita sendiri. Terima kasih banyak kepada Ibu Harlina atas waktu dan sharing Dhamma pada malam hari ini. Dan untuk sahabat Dhamma, semoga apa yang kita dengarkan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Sefati Radi, pamit undur diri. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu,
2: sadu, sadu.
3: Baik pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha bersama dengan narasumber kami yang juga telah Anda dengarkan. Perjumpaan kita di pekan depan, semoga kita bisa bertemu kembali bersama dengan narasumber-narasumber dan juga host pembawa acara yang tidak kalah luar biasanya, yang akan menemani Anda di Mimbar Agama Buddha. Kita pamit, selamat malam.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion.

Budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

0: Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, drama radio baru saja Irsan hadirkan untuk Anda dengan judulnya Akar di Tanah Selatan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Mauroke. Berikutnya pendengar, bareng Irsan Saputra masih akan terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Tapi ada nih komunitas yang udah pernah hadir sama kita, LMK. Kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
3: Iya, sama-sama.
1: Sudah Bang hadir Deng di studio Pro 1 RRI Makassar.
3: Iya.
1: Sama asal
3: iya, Sulawesi Selatan juga.
1: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
3: Yes.
1: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
1: Ya.
2: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
1: ya,
2: almarhum, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
1: Ya.
2: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia, dan kami itu mendatangin hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan deseran pemain gendang, siapa yang pernah menghormati deseran? Itu royung misalkan kan, atau pakai caping. Itu di sinilah lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi, ya mungkin memulai karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya, kok saya nggak dapat apa-apa, kayak gitu-gitu.
4: Ya.
2: Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng, yang beratnya di ini di apa namanya di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
4: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
2: Langgam Kreasi itu pencipta.
4: Oh, pencipta.
2: Pencipta, khusus pencipta.
4: Ya.
2: Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
4: Oke.
2: Okay. Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya. Gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Nah, maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan.
4: Ya.
2: Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya, menarik memang untuk dibahas.
4: Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang?
3: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silahkan, saja tadi ya. Bang Arham. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon. Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya.
4: Okay.
3: Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
4: Oke, sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
3: Ya, jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser.
4: Yeah.
3: Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
4: Yeah.
3: Untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Yeah. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Benar. Bahwa musik tradisional, musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para user tadi. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik apa? Musik tradisi, terus kemudian peranannya apa? Fungsinya apa? Itu yang ingin kita terus.
4: Bang Alex mungkin sebagai penampil ia pencipta juga iya begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
5: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Yeah. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, itulah kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya saya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. Ya. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
4: Asik.
5: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara, namanya pemusik itu kayak gitu ya, berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak punya karya, ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS jukdis ya.
4: Yeah.
5: Kalau kita jobdesk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada perintim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
4: Alhamdulillah.
5: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus, karena saya juga ada di Citra Nusa Suara. Ada di, gak apa kali ya disebutin ya?
4: Gak apa-apa.
5: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda, tapi betul kata Om Arham tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
4: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Daeng Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya?
3: Iya, jadi kalau kita bicara konteks musik tradisional ini, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Di pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian kayak Ahmad Dhani, Piyu kan semua ada di situ tuh. Terus ada KCI. KCI itu untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan. Pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royalty-nya, tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO, pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, well, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini, mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh. Orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Daeng Jamal di sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan penitia. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini, jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai profesional fee mereka yang pertunjukan. Dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu jadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
4: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian melakukan gugatan.
3: Masih banyak.
4: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya. Belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar begitu seperti
3: itu apa. Memang ada di undang-undang hak cipta itu kan bahwa pengguna yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan terlihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggara yang harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, yang ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
4: Dan ini masih di
3: gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Okay. Diperdengarkan,
1: direkam.
2: Direkaman. Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. Oh, okay. SMK dulu, mm-hmm, di gua. Itu kami kumpulkan para musisi, mm-hmm, tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Ada
2: 50 orang lebih ya. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam. Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindril ini, bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Haram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, ya sudah rekam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kotanya. Jadi kami ini, karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Temenkan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga sih gampang itu mau. Itu beratnya. Ah, ngapain sih direkam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contoh lah, ini Maestro Desia kan tahu kan? Serandaku kan, dengan gendang. Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Gitu. Bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini bersumber-sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu itu kan,
4: back sound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500.000 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan pelindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2022, itu soal tarif tuh. Semua ada di situ.
1: Yang mengurusi siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tertu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani. Tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya pokoknya gini deh. Masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus. Sampai kapan gitu? Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung, Bang. Ya,
3: jadi
1: Bang Jamal ingin
3: menanggapi. Sempat sih mendiskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN, yang salah satunya itu di Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu saya,
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa, misalnya salah satu user.
4: Anggap saya dulu.
3: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya tuh pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial, itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1-4M kan terjelas di situ.
1: Tapi faktanya
3: gini, misalnya user nih Bang Alex, ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan, kalau kita mau ladeni duit yang digunakan juga untuk bayar kan dari realitinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar, ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman gak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu, ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi, ya, tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari misalnya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalankan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita, mau kemana saja bisa karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah, bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin ya, seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya. Investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama, sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama orang Malaysia naikin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kuasa lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu. Tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman, banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi gak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube, sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta, peminat musik gitu. Kayak gitu sih.
1: Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK juga, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, musik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen bang untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih, LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002 kita mulainya Juli ya 2024, baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar, ya biar banyak kedengaran ya, 50-an juta. Dan di akhir di akhir tahun kemarin juga, di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed. Itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alex juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
5: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
5: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, kalau punya karya cepat-cepat isi supaya masuk list untuk pembagian hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga diaudit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini. Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu.
5: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya, sumber-sumbernya dari mana saja?
5: Nah, yang tadi dulu, yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
5: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya. Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak, artinya saya secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia nggak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh real saya nih, duit saya nih. Nah, kalau nggak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya gak diwajibkan. Kalau wajib itu gak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
2: Silakan. Mungkin Bang Jamal. Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
5: Betul.
2: Tapi pengirin teater juga penting. Musik teater.
3: Musik tari.
2: Musik tari. Musik film. Kos tradisi ya. Jadi kami itu karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertama, kami yang turun ke daerah hampir 20 kota itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di contoh di Makassar nih. Di Makassar dikumpulkan di gua tuh. Bang Gilan Ramadan yang datang boro-boro mau ngasih KTP. Ngisi pom aja enggak mau. Apalagi mau diwajibkan, wah itu yang berat sebenarnya Bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah untuk membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer. Para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin. Maka itu akan dapat royalti yang kan itu akan ter royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung, bisa somasi. Film saya juga pemusik film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk, apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil, apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja ya cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya kara-kara itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya bukan hanya trennya tapi juga bagaimana mengolah masa lalunya kita
1: baik,
2: ambil
1: baik. Gitu ya. Ini ada yang menanyakan juga yang bergabung Admira yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya itu wajib bayar royalti juga enggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain?
3: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah, kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada, untuk hajatan itu belum. Justru kalau kita ya kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayarnya IO atau penyelenggara. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
1: Ini yang nanya juga kalau saya sering buat cover lagu dan upload di YouTube, itu melanggar hak cipta enggak sih katanya?
5: Oh, iya. Jelas itu. Begini, ada independen, ada label, publishing. Nah, YouTube itu sifatnya independen yang di mana dia bekerja sama pribadi dengan YouTube. Nah, kalau lagu orang yang udah cover, automatically kena hak cipta secara pribadinya ya. Yang dijelaskan tadi Om Ahram itu, yaitu hak terkait itu. Gitu. Nah, kalau untuk YouTube-nya dengan pribadinya, itu mereka berdua aja. Kecuali dia masuk label, ya labelnya dong publishing-nya. Tapi kalau lagu orang dia nyanyikan di YouTube, ya contohnya kayak Ahmad Dhani kan, dia nyanyi lagu Queen kalau gak salah, itu mereka udah tektokan dulu, baru dia cover. Itu yang baiknya seperti itu. Kalau dia gak izin, kalau yang pemilik lagunya pinter, ya naikin aja dia viewsnya sampai puluhan juta juga, tapi gak dapat duit dianya.
2: Iya.
5: Gitu.
1: Oke.
5: Silakan lanjut.
1: Ya. Bang Alex sendiri yang gunain lagunya atau apa sering minta izin atau masih?
5: Kami di Naga Suara ya. Semua lagu-lagu Naga Suara itu boleh dibawain di event asal satu label.
1: Oke.
5: Okay. Iya, enggak ada masalah. Label lagu apapun, Wali lagunya Saskia Gotik. Ya. Boleh dibawain. Tapi kalau di luar itu, saya harus izin dulu. Lagu siapa nih? Dia maunya naik di Musika nih, publishingnya. Harus izin dulu, label yang izin tapi bukan kita. Perusahaan itu yang izin, baru saya bisa bawain offer. Kalau sampai saya bawain di kafe nih, live nih, lagu si ini. Tapi komersil nih lagunya, itu kena itu mas. Kalau ada yang videonya naikin TikTok, sayanya kena. Nah, hubungannya ke produser. Ke label, karena kan saya masih di label gitu ya.
1: Baik.
5: Kayak gitu sih.
1: Baik. Baik, ini karena waktu kita tinggal 3 menit terakhir, mungkin yang jawab juga bagaimana cara gabungnya ke LMK dan apa syaratnya?
5: Omar, kayaknya.
1: Baik, silakan.
3: Ya, kalau untuk gabung di LMK kan syarat administrasi yang pertama ya. Artinya punya KTP, NPWP dan sebagainya. Terus syarat wajibnya itu ya punya karya. Nah, di kita juga harus jelas karyanya itu minimal itu sudah memiliki rekaman dengan standar audio yang bisa disiarkan di platform-platform digital minimal ya. Karena targetnya ini bukan hanya dimainkan saja, tapi kan harus banyak yang didengarkan orang juga. Karena walaupun kita ada karya, kalau tidak didengarkan orang banyak kan tidak ada royaltinya juga. Seperti itu. Jadi syaratnya itu administrasi, terus ya punya karya. Karyanya sudah ada standar ini Pak, direkam dengan kualitas audio yang bagus dan sudah layak publish lah seperti itu.
1: Ini untuk kegiatan besok.
2: Apakah
1: terbuka umum yang mendengarkan mungkin saat ini ada
2: dia undangan.
1: Oh, undangan
2: dia.
1: Oke.
2: Karena kita prioritaskan anggota. Anggota yang kita undang dan ada beberapa musisi
1: dan
2: user juga kita undang beberapa lumayan lah, datanglah besok.
1: Okay. Jadi,
2: karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
1: Siap. Baik, Bang Alex mungkin ada pesan juga
5: atau benar,
1: yang disampaikan untuk
5: musisi
1: daerah khususnya.
5: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau menyampaikan yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa. Masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait, LNK mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke perintim, hak cipta masuk ke WAMI. Jadi banyak tuh. Kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, daftar aja, nggak rugi kok daripada mendaftar pinjaman online.

0: Anda profesinya apa gitu. Silakan.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang Alex. Juga ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat. Bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna karya makin paham ya. Dan menghargai pentingnya ya. Perlindungan hak cipta. Betul. Dan Deng Jamal ini sudah izin tadi memutarkan.
2: Silakan.
1: Lagu
0: salah satu karya. Ya.
1: Betul. Ya. Berjudul apa ini Deng Jamal?
2: Pangurangingku, ya. Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
1: Betul. Ah, masya Allah.
2: Saya di Jawa baru sekitar 30 tahun di Jawa.
1: Baik.
0: Karyanya udah berapa, Bang Jamal?
2: Baru 100 lah.
1: Baik, siap dan ya. Pendengar lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makassar.

rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya.

0: kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
0: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adik ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Barang Irsan Saputra pendengar, di hari Selasa ini, 8 September 2026, Irsan yang hadir menemani Anda untuk memutarkan lagu-lagu mancanegara, bukan hanya lagu-lagu Indonesia aja. Kali ini ada lagunya Anang dengan Aku Lelakimu, ada Jingga dengan Tentang Aku, Tangga dengan Cinta Begini, ada lagunya Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap, Astrid Terpukau, ada Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali, terus juga ada lagu Rindu dari Chris Patti, Milly Guslow, I'm Falling in Love, Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals, dan lagunya Jikustik, Samudra Mengering. Baik pendengar, ada siapa sih di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Ih, terputus, dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Ada siapakah? Kita pindah ke WhatsApp kalau begitu. Assalamualaikum Bunda Sumi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irsan yang gagah.
2: Iya, terima kasih banyak sanjungan-sanjungannya. Iya dong, banyak jamek-jameknya.
3: Apa kabar, Tak?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana, Karibata? Sehat-sehat Ciki
3: juga? Alhamdulillah, baru-baru pulang di Tasik ya.
2: Ih, siapa meninggal?
3: Itu tetangga aku, anak muda.
2: Yang mana itu? Tunggu dulu.
3: Ya?
2: Kapan? Baru pi tadi?
3: Baru Tasik ini.
2: Oh, baru Tasik ya?
3: Iya, satu malam.
2: Oh, meninggalnya kemarin?
3: Iya.
2: Iya. Irsan belum perhatikan itu daerah-daerah situ.
3: Belum?
2: Belum bisa lihat.
3: Nanti saja kita jalan-jalan.
2: Jangan, Mi.
3: Jangan.
2: Karena masalahnya saya pulang sebentar jam 12 malam, bagaimana caranya?
3: Nanti ada waktunya lah.
2: Oh, begitu, Di. Iya. Bunda Sumi.
3: Ya.
2: Kali ini lagunya siapa mau diputarkan?
3: Izinkan aku menyayangimu.
2: Izinkan aku menyayangimu.
3: Iya.
2: Siapa yang menyanyi tadi itu?
3: Kenapa?
2: Iwan Fals.
3: Kukira Irsan Fals.
2: Irsan Fals tau. Bunda Sumi.
3: Ya.
2: Menyapa ki untuk siapa?
3: Pendatu.
2: Iya, ada siapa lagi?
3: Yang di Wotu. Siapa lagi yang di Wotu?
2: Siapa lagi tuh? Yang di Wotu, Bang ini, Bang Asri di Wotu.
3: Bang Asri di Wotu.
2: Iya. Yeah.
3: Yang di mas di apa lagi? Yang sering dah sapa saya tahu.
2: Yang mana?
3: Yang di Bobby.
2: Di Pole-Pole Manda.
3: Bobby SD Nompo. Terus Jani Yasir Memona Gani. Uki Uli. Apa lagi? yang di Bantaeng itu.
2: Iya. Yeah.
3: Pokoknya warga Maros, Bantaeng, Bulukumba, Jepodal, okay, pokoknya semuanya.
2: Iya. Yeah.
3: Tanpa terkecuali. Yang lagi siaran. Mm-hmm. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, mm-hmm, dan
2: sukses. Dan sukses selalu.
3: Ihsan.
2: Iya. Yeah.
3: Gimana nutainya yang RR Epro 1 RRI MKS begitu?
2: Iya. Yeah.
3: Oke.
2: Okay. Pro 1 MKS terus MKS. nama penyiar favoritnya siapa?
3: Nama penyiarnya.
2: Iya. Yeah.
3: Lagi sekarang. Oke.
2: Okay. Ih, masya Allah. Makasih, terima kasih banyak. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
4: Brother Anwar.
2: Bang Anwar, dari mana Ki baru saya dengar lagi?
4: Saya tidak kemana-mana, ada di mana-mana.
2: Wih, luar biasa. Lagi di mana kali ini, Bang Anwar?
4: Nah, di rumah.
2: Masih di Kumala, Ji?
4: Yes.
2: Ah, yes, oke. Okay. Bang Anwar, kali ini... Yeah.
4: By the way.
2: Ya.
4: Yeah. Saya mau tanya.
2: Apa itu?
4: Itu ada karaoke, katanya loh, Pak. Lagu-lagu lah, betul itu.
2: Karaoke?
4: Iya.
2: Lomba karaoke.
4: Iya, hari Jumat.
2: Hari Jumat, tunggu ya.
4: Kami sudah, mana betul itu hari Kamis.
2: Mm-mm.
4: Saya mau perjelas dulu.
2: Kalau lomba-lombanya yang tahu jadwalnya itu ini panitia lomba. Jadi nanti coba Irsan tanya dulu.
4: Iya.
2: Lomba karaoke-nya kapan? Tapi itu untuk karyawan atau untuk pendengar juga ya, nanti saya coba konfirmasi kembali, Dik.
4: Itu informasi.
2: Karena Irsan belum ketemu
4: yang
2: juga sama.
4: Ke sana tidak ada karaoke.
2: Iya. Nah, karena Irsan juga belum ketemu sama panitia kali ini.
4: Ada yang bilang dibilang hari Kamis. Ada yang bilang hari Jumat.
2: Oke, nanti Irsan konfirmasi dulu ya.
4: Iya.
2: Bertanya mikir lagi nanti. Apa? Betul, di hari apa ya? Oke, kalau begitu, ya. Bang Anwar, lagunya siapa?
4: Oh ya, by the way, I want to request song.
2: Boleh, lagunya siapa itu?
4: Lagunya yang manis-manis, cewek aja deh, ada kan situ.
2: Yang cewek di sini ada Geisha, seandainya aku punya sayap, ada Astrid, terpukau, ada Meligus loh, I'm falling in love.
4: Itu aja, seandainya
2: aku punya sayap. Oke deh. Irsan siapkan.
4: Ya.
2: Sapaannya untuk siapa kali ini, Bang Anwar?
4: Untuk Sumi. Jangan lupa Mbak Sumi. Ternyata dekatnya. Lanjut Abdul Sewang.
2: Iya. Yeah.
4: Halo.
2: Iya. Yeah.
4: Kemudian Pak Gafur Tantri. Apa lagi ya? Arjuna.
2: Iya. Yeah.
4: Teman saya dari Puding tinggal di Potere, terus teman saya yang ada di Palopo Jalan Laga Ligo, semuanya, Bobby juga, semuanya sampai terkecuali ya.
2: Oke deh.
4: Untuk
2: Irsan.
4: Satu.
2: Mm-mm.
4: Jangan lupa informasi ya.
2: Siap, terima kasih banyak. Nanti Irsan sampaikan ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa nih? Di 0821-333-3944-0 kita pindah ke WhatsApp dulu pendengar, karena udah ada yang nyangkut di sana. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Kak Sinta.
5: Apa lagi?
2: Kenapa Ki?
5: Kenapa lagi anehnya nih?
2: Oh, ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori.
5: Ruang rindu, memori lewat lagu.
2: Nah. Bagaimana kabarnya Kak Sinta?
5: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Apakah masih mati lampu di Minasau, Pak?
5: Tadi pas jam 3 sore tadi jam mana baru nyala setengah 6.
2: Oh, setengah 6 baru menyala dari jam 3 sore?
5: Iya.
2: Wah, cukup lama juga ya.
5: Iya betul, 4 jam, 3 jam.
2: Iya. Jam 4 sampai jam 6 sore, berarti tadi sekitar kurang lebih 3 jam tadi ya?
5: Jam 3 tadi sore sampai setengah 6.
2: Sampai setengah 6, oh iya benar ya, kurang lebih 3 setengah jam lah ya.
5: Iya.
2: Mm-mm. Tapi aman-aman sih Kak Sinta?
5: Air juga mati.
2: Air juga mati. Kayaknya ini faktor, kayaknya faktor kekeringan deh kayaknya ini Mbak Sinta ya.
5: Tadi siang nyala gitu, terus jaman oleh mati, terus abis ini lancar lagi.
2: Oke. Okay. Sampai malam. Gitu. Waduh, lengkap banget kayaknya itu. Kak Sinta, kalau gitu saya hibur Ki dengan lagu-lagu yang akan Nirsan putarkan. Semoga enak-enak perasaannya.
5: Apa ini lagunya?
2: Saya coba Irsan bacakan ya. Lagunya Anang, Aku Lelakimu. Ada Jingga dengan Tentang Aku. Ada Tangga, Cinta Begini. Ada Astrid, Terpukau. Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Krispati, Lagu Rindu. Melly Goeslaw, I'm Falling in Love. Dan Jikustik, Samudra Mengering.
5: Jikustik nih.
2: Samudra Mengering ya.
5: Iya. Ada tadi Enes apa?
2: Siapa tuh?
5: Bu Sumi, ada Anwar, ada Bu Sopi, Kak Lara, Kak Dewi, Mbak Cita, Ama, ada Uki, ada Memenagani, Kak Rusjanaya, Susam Syamaikar, terus ada Juneri, Pak Gapur, ada Arfa Bukayar, ada Uli Ape, Tantri, Nur Ahmad Yani, Rustam Saputra, Bang Ali, terus ada Reza Dimas, terus ada Pak Guna Denompo, ada Pak Bila Sewang, ada Kuang Datu, dan semua semuanya nih.
2: Dan ya, semua semuanya.
5: Salam sehat semuanya.
2: Oke deh.
5: Semoga selamat terima.
2: Amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih banyak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Kaisan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya. Di sana ada siapakah? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
6: Memori lewat lagu.
2: Warga Pare-Pare ini.
6: Betul.
2: Pare-Pare gimana kabarnya hari ini?
6: Ya. Ya begitu-begitu.
2: Aman-aman masih, aja? Ya, ada mati lampu enggak?
6: Ya masih mati lampu, masih ada pemadaman.
2: Oh, jam berapa?
6: Iya, tadi pagi jam 9, ya jam 1,
2: baru nyala. Wah, lumayan lama ya?
6: Iya.
2: 4 jam?
6: 4 jam.
2: Wah, ya. Cukup lama juga itu. Oke, kalau begitu deh Mbak Tantri. Irsan putar...
6: Putarkan lagu.
2: Yang mana mau diputarkan?
6: Lagunya apa tadi? Rindu.
2: Lagu Rindu dari Krispati.
6: Rindu, iya.
2: Oke. Lagi rindu siapa memang?
6: Iya. Rindu toh.
2: Ada toh.
6: Pokoknya rindu deh.
2: Oke deh, iya.
6: Teman-teman.
2: Iya, iya. Irsan sudah siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
6: Iya. Apa ini? Tadi ada Sri Sinta.
2: Iya.
6: Ada Husti.
2: Mm-mm.
6: Terus lagunya juga buat Tika, Bisa Bang. Ada Basok. Di
2: tempat pangkalan.
6: Ada Pak Bila Sewang.
2: Iya.
6: Ada Buat Dian Nisa sama Pak Hakimnya. Ada siapa lagi? Ada Uki Didaya. Ada Pak Ahmad Yanitasmi. Dan Ibu Nurmina.
2: Iya, jatuh.
6: Ada Bobi. Pokoknya buat semuanya.
2: Oke deh. Teman-teman
6: yang lagi dengarin tanpa terkecuali deh.
2: Iya, siap.
6: Iya, oke.
2: Oke deh.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, berikutnya kita geser ke WhatsApp ya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Bang Arbi.
7: Ruang Rindu. Iya. Yeah.
2: Bagaimana betul. Kabar ini?
7: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Bagaimana yeah. tadi di sana nih Bang Arbi, di Antang aman-aman aja kah?
7: Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
7: Aman-aman.
2: Aman-aman jadi lancar di air tidak? Yeah. Atau tadi sempat mati lampu kah atau tidak?
7: Tidak.
2: Oh, nah,
7: sudah 3 hari.
2: Oh,
7: tidak
2: sudah
7: mati lampuin.
2: Alhamdulillah kalau begitu Bang Arbi.
7: Iya. Yeah.
2: Bang Arbi, malam hari ini Irsang yeah. sudah punya beberapa lagu. Saya coba bacakan ke dulu nih.
7: Iya. Yeah.
2: Ada lagunya Iwan Fals dengan Izinkan Aku Mencintaimu. Ada Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Jikustik Samudra yeah. Mengering. Dan lagunya Krispati Lagu Rindu. Mau yang mana nih?
7: Lagu Rindu.
2: Lagu Rindu aja. Oke, deh, Irsang siapkan.
7: Iya. Yeah.
2: Kali ini pengen menyapa untuk siapa?
7: Menyapa buat Anwar.
2: Mm-mm.
7: Aulia.
2: Iya.
7: Arjuna. Sul. Niko.
2: Iya.
7: Edi Saputra.
2: Iya.
7: Denompo.
2: Mm-mm.
7: Dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Semua-semuanya aja. Oke deh.
7: Yeah. Terima kasih.
2: Sama-sama Bang yeah. Arbi. Assalamualaikum.
7: Iya. Yeah. Yeah. Waalaikumsalam.
2: Ada Bang Arbi tadi baru gabung ya lewat line telepon WhatsApp. Baik pendengar, nanti Irsan angkat lagi telepon-telepon tak semua. Tapi saya ingin menginformasikan dulu ini untuk Anda. Mana nih ya? Iya, saya coba informasikan untuk Anda pendengar untuk memperingati. Nah, pendengar, buat Anda yang setia bersama dengan Pro 1 RRI Makassar, ada info yang menarik nih. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, Pro 1 RRI Makassar menghadirkan program spesial hari radio. Ada penyiar favorit dan juga pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar 2026. Jadi, ayo vote pilihan Anda. Caranya gampang, tinggal follow Instagram kami di @rri_pro1makassar. Sekali lagi ya, follow kita dulu di akun Instagramnya @rri_pro1makassar. Jangan lupa like postingannya, masuk juga di kolom komentar, lalu vote kita. Caranya bagaimana? Ketik di situ Pro 1 MKS spasi nama penyiarnya. Contoh Pro 1 MKS spasi Irsan. Pro 1 MKS spasi Mori atau Syaiful. Nah, kayak gitu pendengar ya. Jadi cari di situ ada nanti postingannya yang memang untuk tempat vote di sana. Dan juga nih pendengar Pro 1, untuk Anda juga yang pendengar juga bisa caranya serupa. Pro 1 MKS spasi nama pendengarnya. Atau kalau misalnya tidak ada Instagram, tak bisa lewat WA pendengar. Kirim lewat WA di 0821-3333-9440 dengan format yang sama. Pro 1 MKS spasi nama penyiar atau nama pendengar. Jadi dukung pendengar dan juga penyiar favorita di Pro 1 RRI Makassar karena ada hadiah spesial bagi yang beruntung. Dan jangan lewatkan program spesial lainnya di hari ulang tahun RRI pada tanggal 11 September 2026. Rayakan bersama 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

tidak membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Ada siapa lagi ya pendengar-pendengar kita yang gabung lewat line telepon, baik WhatsApp atau mungkin telepon biasa. Saya mulai dari WhatsApp dulu deh pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cesang.
0: Wah, ini dari Sopeng berarti nih.
1: Iya, mayanitasmu di Sopeng.
0: Bagaimana kabar, Tak?
1: Alhamdulillah, sehat, Bung Cesang.
0: Alhamdulillah. Pak Yani?
1: Iya.
0: Lagu-lagunya siapa yang mau diikutkan kali ini?
1: Yang belum diputar.
0: Yang belum diputar ada Jikustik, Samudra Mengering, ada Kris Pati dengan lagu Rindu, ada Anang dengan Aku Lelakimu.
1: Kris Pati mo.
0: Kris Pati mo. Oke, okay, Ersan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ya, ini?
1: Yang buat Indah di Sopeng, ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Layasari, ada Ama, Auliar, Stamprahara, Rosdiana Yasir, Angin Rawan, Maimunda Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, Ayah Sari, Asri Diwotu, Ali Daya, ada Uki Ade Putri Puan Datu, Aca El sama Nasri Niansir, dan semua-semuanya, ada Tantri sama Esti, dan semua-semuanya, Bung Irsang.
0: Oke deh, Pak Yani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira enggak tumbuh sekali lagi
0: Mirsa. Dengan siapa di mana ini?
2: Abdullah Sewang di Makassar ini.
0: Bagaimana karebata?
2: Karebata aja. Kuliah mi fotomu.
0: Kuliah mi fotoku?
2: Iya, saya ingat anu.
0: Siapa diingat?
2: Bintang film layar lebar Rahmat Kartolo.
0: Ahmad Kartolo?
2: Rahmat Kartolo.
0: Oh, Rahmat Kartolo.
2: Iya.
0: Kalau Irsan kayaknya bagian tolonya, Ji. Oh begitu.
2: Iya, yang judul filmnya Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai.
2: Iya.
0: Ih, kenapa bisa ada mirip-miripnya Irsan dilihat?
2: Irsan minta dong yang mas itu.
0: Antek kamu carana.
2: Kuliah juga kacamatamu, kacamata Paodo.
0: Kacamata. Bagaimana itu gorong kacamata Pak Odo?
2: Luar dalam tembus.
0: Luar dalam. Astagfirullah. Mas Ewang.
2: Ya.
0: Bagaimana kari? Mas sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah, Insyaallah Subhanahu Wa Taala.
0: Alhamdulillah.
2: Kedengaran ketawa aku tak?
0: Iya.
2: Sehat walafiat.
0: Nggak mati lampu jadi Faisal ini pak saya.
2: Nggak baru pun menyala ini kudung.
0: Baru pun menyala.
2: Iya, saya bangga. Nggak bisa lagi ini kudai ini lagi ini. 100% ini.
0: Mas, untung masih sempat Ji.
2: Iya, itu nih setengah 10 menyala nih.
0: Iya, alhamdulillah kalau begitu. Dari Sewang lagunya siapa mami nih kuputarkan ke?
2: Apa di situ?
0: Saya coba bacakan. Kiri Jikustik, Samudra Mengering, ada Kris Pati, lagu Rindu.
2: Rindu mah itu.
0: Kris lagu Rindu mau Kris Pati saya siapkan. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur, Pak Gapur, Pak Gapur,
0: Pak
2: Padin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ika, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, semua di Polman, Asri di Wotu, Juneri juga di Saban, Arpa di Silaya, Ismail Yuda, Jabar,
0: Ebar
2: Radin, Dimas, sama Sidang, Fajar, Tahan, Samsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunya, Nurintan di Takalar, semuanya nih tanpa kecuali.
0: Oke, kalau begitu. Amin, kita juga sehat-sehat, Kedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser sedikit ke WhatsApp pendengar dia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu emori lagu Puang Datu dipindah.
0: Bagaimana karya ini Puang Datu?
3: Karena baji, mudah-mudahan Insan Saputra juga baji-baji.
0: Amin. Pintu aman-aman, Ji.
3: Alhamdulillah, aman sentosa.
0: Alhamdulillah.
3: Makmur sejahtera.
0: Masya Allah. Amin. Baru sengkulik lagi foto profil tak ini.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Tahun berapa sih ini?
3: Salo.
0: Kalau kalau kulihat ini kayak Katori Minami, anu Power Satria Baja Hitam.
3: Di pinggir laut itu pakai sarung.
0: Oh, Andi Lau pakai sarung.
3: Di pinggir laut. Oh. Di pinggir laut itu cuma dipotong itu jadi tidak kelihatan.
0: Oh, lagi. Saya kira bilang Ki Andi Lau ini. Di
3: bendera Polewali. Bukan. Bukan Andi Lau. Andi Layau.
0: Andi Layau. Yeah. Lagunya siapa diputarkan Ki ini Puan Datu?
3: Ada Jikustik saya dengar tadi.
0: Iya, ada Jikustik.
3: Lagu iya itu mi Jikustik.
0: Saya ikutkan Ki di menyapa Ki dulu buat siapa ini?
3: Menyapa buat tadi Adul Ade Sewang, ada juga Bobby Pak Gapur. Ada Tika di Sabang, Arpa Rama, SD Nompo, Anjani Sabalapa, Kimnya Bahar, Pak Lupus. Parcaming, ada juga Sakit Ribuan yang Sintuyu, Andi Esapel Griko, Warna Matawati, Andi Amentas, pun juga tadi, Panjaita Patikawa, Nurmina Nur, Pak Radin, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinang. Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan ucapkan terima kasih yang sudah gabung juga di WhatsApp ini untuk mendukung penyiar-penyiar favorit. Tadi ada Bunda Sumiati, ada Mbak Tantri di Pare-Pare, terus juga ada Mbak Sri Sinta di Minasau, Pak. Terima kasih. Yang lainnya jangan lupa di WhatsApp Ki, formatnya Pro 1 Makassar, terus spasi nama penyiar favorit tak siapa. Nanti langsung kita hitung-hitung nanti ya. Siapa nama penyiar favoritnya? Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
4: Saya favoritku Irsan.
0: Irsan favoritnya Ibu Andi Anisa.
4: Iya.
0: Ih, malu-malu kok saya deh. Ini Ibu Andi Anisa, kalau yang menyiar Irsan bilang Irsan, kalau yang menyiar Saiful Malik bilangnya Saiful Malik.
4: Ada SMS ku situ, San.
0: Oh, belum Miku baca ini. Tunggu Miku baca nanti.
4: Iya, tadi pagi, jam 8 pagi.
0: Apa isinya itu?
4: Semuanya, Mas Akpan, Mas Ida, Yusan, Mbak Zakti, Mbak Lim, Mbak Isna. Siapa Mori itu semuanya cuman
0: disebut semua ya?
4: iya sebut semua
0: sih. Bagaimana mi nanti kalau dewan jurinya pusing ya, mi dewan jurinya
4: ya tami.
0: Oke, kalau gitu Bu Adi Anissa, lagunya siapa mungkin diputarkan? Oh, lagunya Jikustik Samudra Mengering. Ada juga lagunya Krispati, lagu Rindu. Moki yang mana?
4: Apa lagi?
0: Tinggal dua ini karena mau Miki selesai. Lihat Miki jamnya. Tinggal 10 menit kurang lebih ini perjumpaan tak.
4: Pertama.
0: Yang pertama mau tanya di?
4: Pertama, iya.
0: Oke, kalau pertama, begitu. Iya. Menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
4: Buat semuanya. Selamat malam. Pesannya buat Pak Hakim, selamat istirahat.
0: Iya. Yeah.
4: Jangkik baca Miki nanti di.
0: Iya. Yeah. Nanti dibaca di.
4: Terima kasih San.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke ini lagi ya, ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Uki, bagaimana karebata?
5: Alhamdulillah,
0: bajik-bajik. Alhamdulillah. Sudah Miki anu ini berpartisipasi untuk pendengar favorit dan penyiar favorit.
5: Sudah Mi.
0: Ih, siapa Mi itu tahu? Mau ku intip-intip dulu nanti ini.
5: Intip-intip Maki dulu di situ.
0: Lagunya siapa saya putarkan Kika Uki?
5: Kalau masih sempat, Aku terpukau.
0: Kalau masih sempat di nanti Resen putarkan.
5: Iya.
0: Oke, menyapa Ki dulu.
5: Puan Datuk tadi ada Mak Yanitas membareng Kak Nurmina, ada Bunda Sophie, Sri Sinta, ada Mbak Tantri, ada Hesti, ada Sri Margareta, Ica, ada Olia, Dianisa, bareng Pak Hakim, ada Maya, Mama Mahrita, ada Tika di Sabang, ada Arpa di Selayar, Rustan Prahara, ada Bobby, ada Pak Astri. Apa lagi ya? Ina Kustalara, Bilsalam di Labuan Bajo, Dimas, Fadil, ada Kak Riko juga, ada Rosjana Reasir, Wahida Martawati, ada Busumi, ada Uli Ape, dan semuanya yang lagi monitor buat Adi Iksan. Selamat bertugas, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? 0821-3333-9440 dari Amah Mariati. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak Amah, gimana kabar?
6: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
6: Irsan gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah masih comot-comot Mbak Amah.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Amah.
6: Berarti ya?
0: Iya, alhamdulillah. Makannya banyak sih. Mbak Amah, kita ini lagi ada program spesial, jadi ada challenge. Ada pendengar favorit dan penyiar favorit.
6: Iya, sebentar.
0: Iya, nanti dikirimin ya.
6: Oke.
0: Oke deh. Kali ini lagunya siapa yang mau diputarkan?
6: Ini ikutan di Samudra Mengering.
0: Samudra Mengering. Oke, Irsan siapkan. Iya. Menyapa buat siapa, Mbak Amah?
6: Sapaannya ada tadi Puan Datu, ada Kak Uki. Terima kasih sapaannya yang lengkap ya nama saya. Terus ada Pak Yani Tasmon sama Ibu Nurmina. Terus ada Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar, ada Kak Wahida Martawati, ada Mbak Sinta di MU, ada juga Pak Gapur, Pak Ashar, Pak Sani, Langkori, semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
6: Irsan, selamat Ki
0: Terima kasih banyak. Amin. Sehat-sehat Ki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Yuk, mumpung masih ada sedikit waktu ya. Udah banyak banget tadi yang mau masuk. Ada ini juga. Ada Bunda Sophia Saat tadi gabung. Terus ada siapa tadi ya? Ada beberapa tadi gabung lewat line telepon WhatsApp. Bang Arjuna juga ada. Nah, ini Bang Arjuna. Halo, assalamualaikum Bang Juna. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Oke, terdengar mi suara tak. Bagaimana karebannya?
7: Agak dilemba. Usah pilih Mbak.
0: Iya. Ini gara-gara delay ini berubah suaranya Irsan atau bagaimana ini?
7: Iya. Apa namanya?
0: Apa itu?
7: Bung Irsan kan?
0: Betul. Bagaimana karebannya?
7: Saya tuh paling suka saya pagi-pagi Bung Irsan ya.
0: Pagi-pagi bincang, kenapa
7: bincang
0: itu?
7: Pagi
0: itu? Oh, bincang pagi kita disuka.
7: Itu acara apapun saya itu di pagi hari ya.
0: Iya.
7: Itu saya mengidolakan penyiar idola saya tuh.
0: Betul. Siapa kira-kira itu penyiar idolanya ya?
7: Dia tahu lah di pagi hari itu.
0: Iya.
7: Paling sering
0: di pagi hari.
7: Dari sekian penyiar itu dia paling sering menyiar di pagi hari.
0: Iya, Irsan tahu mi siapa itu. Oke, Bang Arjuna.
7: Lagunya ikutan berangkali ini karena sudah ini.
0: Sudah mepet sekali
7: last ini. Minute, mi.
0: Iya, last minute banget ini. Menyapa Miki dulu buat siapa ini?
7: Yang baru lewat tahu ke Kak Uki, Sekis Lalu, Amen, Mi, Tas Bondi Bone.
0: Iya.
7: Bunda Sopi juga, terima kasih Sapanta di grup sebelah. Radio sebelah. Terus Asri di Wotu, Pika di Sabang, Arding Dayat di Pindram, Mbak Tantri bersama Hestik, terus Juli Ape juga, Bu Inak Istelara di Mancurlai Maros, terus siapa lagi, semuanya deh, 15 Sewang tahu ya,
0: Sekipa
7: Sewang,
0: Amin.
7: Buat Bu Irsa lanjut tugas, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di hari Jumat,
0: Insya Allah nanti kita konfirmasi kembali karena.
7: Insya Allah.
0: Ditunggu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini sudah mepet sekali waktunya ya, karena sudah lewat 55 ini pendengar. Irsan ucapkan terima kasih, mohon maaf tadi Bunda Sophia Saat, Pak Fajar di Palopo, Mbak Laya Sari, Bang Edi Saputra, terus Mbak Hesti juga di Parepare. Terima kasih banyak ya yang sudah gabung bersama kami. Jangan lupa untuk berpartisipasi WhatsApp kami ya, atau mungkin lewat Instagram juga boleh di @pro1_makassar. Ada penyiar dan juga pendengar favorit. Gimana caranya formatnya? Pro1MKS spasi nama penyiar favorit tak. Dan juga Pro1MKS spasi nama pendengar favorit tak siapa. Di, nanti kita pilih yang terbaik, akan ada hadiah-hadiah menarik kalau begitu pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Minta maaf karena waktunya sudah tidak cukup ini untuk bisa angkat telepon tak semuanya. Irsan sekaligus pamit dan berikutnya ada rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan yang akan Irsan hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah bang, semua hal yang tidak aku sukai dari abang. Sekarang gantian, abang membacakan daftar abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas dan penataan ruang dapat diwujudkan bahkan di area

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Makassar malam ini.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 8 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 9 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini, khususnya di kebersamaan kita di Makassar pagi hari Rabu 9 September 2026. Dan pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Ankabut bersama dengan Sainal Esage dan Andi Aplan Esa mengawali kebersamaan kita hari ini.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah.

kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah mengawali kebersamaan kita di Makassar pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami informasikan sebentar, pukul 5.30 kita akan bersama lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi di program Mutiara Pagi ya, untuk hari Rabu 9 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang berdoa, Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari Rabu 9 September 2026. Dan seperti biasanya di setiap hari Rabu, kita akan bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Dan sebentar juga kita akan sama-sama diskusi terkait topik kita, lanjutan tafsir surah Al-Insan. Anda pun juga boleh bergabung sebentar bersama dengan kami ya, baik itu secara live lewat line telepon ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di 0821 333 3340. Kita langsung menyapa narasumber kita saat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah Pak Ustadz, mungkin di awal kebersamaan kita ada tausiah singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini Pak Ustadz, silakan.
3: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita melanjutkan pembahasan di surat Al-Insan ya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai pada ayat yang ke-13 ya. Yang membahas tentang balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para ahli surga. Nah, ayat yang akan kita bahas ini masih lanjutan dari beberapa keutamaan atau keistimewaan yang merupakan balasan ya yang Allah siapkan bagi mereka yang menjadi ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Dan dekat di atas mereka zilaluha, ya, naungannya. Yang dimaksud di sini adalah pepohonan yang ada di dalam surga itu. Sekali lagi ini penggambaran ya tentang kondisi kehidupan di dalam surga yang tentu kita hanya bisa membayangkan ya dengan apa yang ada dalam kehidupan dunia, tapi tentu hakikatnya tidak akan sama ya. Dan Allah di sini memberikan ilustrasi bahwa pepohonan-pepohonan di dalam surga itu tidak ada yang menjulang tinggi ya, tapi betul-betul bisa memberikan manfaat ya, bisa berteduh ya. Buah-buahannya juga ya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, bahkan disebutkan wazullilat kutufuha, dan dimudahkan untuk memetik buahnya ya, tazlila, dengan semudah-mudahnya ya. Jadi kalau di dunia ini kita ingin mengambil buah dari satu pohon misalnya ya, ingin menikmati buahnya, maka kita harus usahakan, harus dipanjat ya, mungkin kadang-kadang harus dilempar dan sebagainya. Tapi kalau dalam Al-Quran ayat yang lain disebutkan bahkan pohon itu sendiri ya, rantingnya atau dahannya akan mendekat kepada ahli surga supaya mereka mudah dipetik ya. Sekali lagi bagi kita ya tidak bisa mendapatkan gambaran yang hakiki tentang surga, tapi ini adalah ilustrasi yang diberikan oleh Allah dan kita harus yakin dengan apa yang ada di kehidupan akhirat nanti, wal khusus tentang kehidupan di alam surga ya. Baik, ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. Ya, yutaf alaihim, dan kepada mereka diedarkan, ya, diedarkan, ya, maksudnya diberikan secara apa semua yang ada, ya, semua mereka itu diberikan satu persatu, ya, bi'aniya, dengan bejana-bejana, min fiddatin, dari perak, wa'kwabin, dan cup, ya, cup itu semacam gelas-gelas, ya, yang dipakai untuk minum, kanat kawarira, yang bening, ya, laksana kristal, ya. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu para pendengar, kita sering melihat bagaimana sebuah perhiasan perak misalnya, ataupun cup, ya, ataupun gelas-gelas yang terdiri dari kristal, ya. Tapi apa yang ada dalam gambaran kita, ya, tentu sekali lagi tidak akan sama dengan apa yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi tentang fenomena dan keadaan serta kondisi di akhirat itu, termasuk tentu di antaranya adalah balasan-balasan di surga itu, untuk mendekatkan kita, ya. Maka Allah mendekatkan itu dengan cara menyebutkan sesuatu yang mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita. Tapi sekali lagi, saya selalu mengulang-ulang, hakikatnya tentu tidak akan sama, ya. Kemudian ayat yang ke-16, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Nah, kristal-kristal jernih yang dimaksud di situ, min fiddah, juga terbuat dari perak, ya. Qaddaruha, mereka tentukan ukurannya, takdir sesuai kehendaknya. Ya, maksudnya boleh memilih mau yang kecil, mau ukuran sedang, mau ukuran besar, terserah. Ya, mungkin kita berpikir lagi, kenapa hanya dari perak? Ya, padahal ada jenis, ya, yang lebih bernilai, ya, berharga, yaitu emas. Ya, di ayat yang lain disebutkan emas. Ya, jadi tidak masalah di ayat ini disebutkan perak, tapi dalam ayat yang lain disebutkan emas dan juga perhiasan-perhiasan yang lain atau bentuk-bentuk yang lain. Semua itu memberikan apa informasi kepada kita bahwa betapa banyaknya, ya, dan variatifnya balasan yang diberikan oleh Allah kepada para ahli surga, ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, ya. Dan mereka diberi minuman, ya, para ahli surga itu, di dalamnya, ya, tentu dalam surga, ka'san kana mizajuha zanjabila, ya, dengan gelas-gelas minuman yang bercampur dengan zanjabil, ya. Zanjabil ini, ya, kalau saya sebutkan terjemahannya, tidak akan aneh bagi kita, sudah sangat sering kita lihat, ya, bahan dapur. Apa itu? Jahe. Zanjabil itu adalah jahe, ya. Ya, mungkin ada lagi yang berpikir, ah, kalau cuma jahe di dunia sudah sering kita jadikan sebagai bahan dapur, ya. Padahal sekali lagi bahwa penyebutan satu item di dalam Al-Quran itu sekali lagi hanya untuk mendekatkan kita dengan kehidupan di sana, walaupun tentu tidak akan sama. Baik. Ainan fiha tusamma salsabila. Ainan, ya, dari mata air di dalamnya, ya, tentu di dalam surga itu juga yang dinamakan salsabil, ya. Jadi ada nama dari mata air yang muncul di dalam surga itu, Allah memberinya nama dengan salsabil, ya. Ya, hari ini kata salsabil itu menjadi nama orang, menjadi atau nama tertentu, tidak masalah. Yang jelas bahwa kata salsabil itu adalah merujuk kepada mata air yang ada di dalam surga, ya. Kemudian wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ya. Dan mereka dikelilingi, ya, siapa? Para ahli surga dikelilingi dengan pemuda-pemuda yang tetap muda, ya maksudnya usianya tidak bertambah, ya. Para pelayan-pelayan yang akan melayani para ahli surga itu tidak akan bertambah usianya, karena kalau sudah dalam surga itu usia sudah statis, ya, tidak berubah lagi, ya. Idza ra'aitahum, jika kamu melihat mereka, hasibtahum lu'lu'an mansura, kamu akan mengira mereka, ya, laksana mutiara yang bertaburan, ya. Betapa apa gagahnya, ya, para pemuda-pemuda yang melayani para ahli surga itu. Ya, satu lagi, ya. Dan jika engkau melihat di sana, ya, sama ra'aita, ya, engkau melihat apa, ya, para ahli surga itu, na'iman, berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar, kekuasaan yang sangat besar. Sekali lagi, ayat ke-20 ini menunjuk, ya, semacam kesimpulan bahwa kalau kita melihat di sana nanti itu, ya, dengan berbagai macam balasan-balasan yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, Allah mengatakan ra'aita na'imat, kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya itu disebutkan hanya contoh-contoh kecil, wa mulkan kabira, dan juga kerajaan-kerajaan yang besar, kekuasaan dan yang melebihi kekuasaan yang ada di dunia. Bapak Ibu para pendengar, saya kira masih ada sebenarnya lanjutan, tapi insya Allah kita buka dulu sesi dialog untuk hari ini.
2: Ya. Baik.
3: Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Iya, silakan.
2: Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz saat ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0821 3333 9440. Di kebersamaan kita saat ini, kita menyapa pendengar kita dulu nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
4: Halo, halo.
2: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Alhamdulillah wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Iya, Bahar di Bonecamin ini.
2: Pak Bahar, silakan di Bonecamin.
4: Begini, Pak Ustaz, tadi Muhammad terus saja, Pak Ustaz, mungkin tidak terima. Tapi singkat pertanyaan saya, tidak berdosa ke orang Islam, Pak Ustaz, kalau orang Islam makan daging babi, karena apa? Tidak dilihat dagingnya, anunya, yang punya. Orang penjual babi ceritanya ini keluar dari warung, sudah dilihat tulisannya daging babi.
2: Oh, dia tidak tahu begitu, Pak Bahar?
4: Tidak sengaja?
2: Iya, baik.
4: Saya kira itu.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini, Pak Ustadz?
3: Iya, baik. Iya, salah satu keutamaan syariat agama kita bahwa sesuatu yang kita tidak sengaja, ya, terlupa, ya, tidak sadar kita melakukan, maka itu disebutkan ma'fun anhu, ya. Juga, ya, kalau tadi kan disebutkan bahwa dia makan, dia tidak sadar, tidak tahu, setelah itu baru tahu, nah, ya, mau diapa, sudah lewat, ya. Yang jelas bahwa benar-benar bukan kesengajaan, maka insya Allah dia tidak dianggap berdosa, ya.
2: Yeah.
3: Nah, tapi sekali lagi memang benar-benar dia tidak tahu, ya. Jadi disinilah sebenarnya kita dalam agama disuruh untuk selalu berhati-hati, ya, berhati-hati supaya tidak terjerumus, ya, ke dalam perbuatan yang merugikan, ya. Tapi kalau kita sudah berhati-hati, misalnya, ya, sudah cek, ya, ini warungnya ini rupanya tidak ada yang mencurigakan, ya.
2: Yeah.
3: Lalu kemudian kita makan, rupanya setelah keluar baru dikasih tahu orang. Kenapa makan di situ dan itu dan bercampurkah atau apa? Nah, ya, apa boleh buat, kita sudah lewas, ya, lepas dari itu, insya Allah.
2: Baik,
3: ya, begitu.
2: Terima kasih, Pak Bahar di Bonecamin. Kita terima lagi pendengar kita ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
5: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu, Pak Ustadz.
2: Iya, Ibu Sumiati yang ada di Sudirman.
5: Iya.
2: Silakan, Ibu.
5: Iya. Iya. Saya begini, Ustadz. Kan biasa ada tamu tiba-tiba, Ustadz. Dia memberi salam. Kebetulan sudah masuk di rumah, kita jawab deh. Ternyata tamu kita adalah non-Islam. Apa jawaban kita Islam bagi orang yang non-Islam, Ustaz?
2: Baik. Ya, oke, makasih, terima Ustaz. Kasih Ibu Noni. Sumiati. Ya,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini Pak Ustadz? Haruskah memang dijawab sesuai dengan waalaikumsalam atau mungkin ada jawaban lain kalau menurut Anda Pak Ustadz?
3: Iya. Jadi begini, ini beberapa pandangan memang ya. Saya sedikit cerita singkat ya. Dulu di zaman Nabi SAW itu memang ada orang-orang munafik, bahkan orang Yahudi itu ketika menyampaikan salam, ya salam, mengucapkan salam sebagaimana layaknya orang para sahabat, tapi itu ada maksud-maksud tertentu, ya, yang sebenarnya itu adalah apa ya, semacam modus ya kepada Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Nah, sehingga Nabi mengatakan kalau kamu diberi ucapan seperti itu, ya. Dan juga ada dalam Al-Quran terkait itu secara global ya. Maka jawab Nabi waalaikumsalam ya, bukan waalaikumsalam ya, waalaikumsalam ya. Ya, tentu makna lidahnya atau lisannya mengucapkan keselamatan, tapi hatinya itu menginginkan sesuatu yang buruk dulu ya itu. Nah, hari ini ketika kita bertetangga dan terutama di Indonesia dalam budaya kita, karakter ya, masyarakat Indonesia ini sudah sangat familiar itu ya.
2: Yeah.
3: Saudara kita non muslim itu bahkan kadang-kadang insya Allah, alhamdulillah itu kayak gimana ya, sudah
2: terbiasa ya.
3: Kita mengucapkan itu. Apalagi kalau cuma assalamualaikum ya, itu kayak seperti hal yang biasa gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada juga niat-niat yeah. mereka untuk itu, ya sekedar untuk bahkan itu untuk menghormati kita sebagai muslim ya. Jadi dalam pandangan saya wallahu a'lam ya, bisa dijawab saja yang biasa itu ya. Ya bisa ada mengatakan cukup wa'alaikum, ya bisa
2: yeah.
3: ya. Ada yang mengatakan bahwa nah kan tidak ada di sama dengan dulu masa Nabi, ada modus-modus tertentu yang yeah. mereka juga hanya sekedar ucapan ya sudah, sebutkan saja waalaikumsalam ya, di lisan kita ya. Dan katakan sebenarnya salam itu adalah doa
2: yeah.
3: tapi cukup di lisan untuk mendapatkan itu ya.
2: Baik.
3: Kalau saya ala pilihan ya, kalau bagian dari sebuah kita masyarakat hidup ya yang majemuk ini ya heterogen, maka insya Allah batasan-batasan toleransi masih bisa kita perlakukan dengan baik. Iya.
2: Baik, terima kasih Ibu Sumiati yang ada di Sudiang. Kita ke Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, tadi Pak Ustadz sempat menyinggung ini terkait penghuni surga tidak merasakan panas yang terik maupun dingin yang menusuk ini. Dan ini kalau di kita lihat ini kondisinya sangat seimbang ya Pak Ustadz. Nah, lantas bagaimana cara kita melatih diri kita khususnya di saat sekarang ini sehingga kita bisa mencapai yang namanya ketenangan jiwa Pak Ustadz. Lebih-lebih stabilitas emosi kita. Karena kan kita ketahui bersama udara sangat panas dan setiap hari kayaknya yang kita mengeluh ini, bagaimana ini Pak Ustadz?
3: Iya, iya tentu saja ya, kalau kehidupan surga disebutkan situ ya, di ayat yang pembahasan lalu sebenarnya itu ya, tentang cuaca yang tidak panas dan tidak dingin ya, di sana ya. Nah, hari ini di kita ini ya, dengan apa ya, El Nino ini yang masih berlangsung ya,
2: yeah.
3: Di banyak wilayah ini. Nah, janganlah suasana panas ya, atau kondisi panas, bahkan juga sudah mati lampu, bukan mati lampu ya, menyala bergilir ya. Lalu kemudian suasana hati juga tidak panas, wah tambah panas itu. Jadi bawalah enjoy ya.
2: Yeah.
3: Ada yang pernah katakan begini, sebelum Anda merasakan kehidupan surga, ya rasakanlah kehidupan surga dunia dulu. Bagaimana yeah. caranya? Hati yang ditata.
2: Hati jangan, dulu ya, Pak Ustadz.
3: Iya, jangan sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit naik lagi. Karena pasti akan berpengaruh pada kondisi jiwa dan kondisi fisik.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah.
2: Baik. Terima kasih Ibu Yuni di Kabupaten Baru. Ada lagi nih Sali di Jeneponto. Katanya mau bertanya di luar tema ini, Pak Ustadz, masuk lewat WhatsApp pesan singkat. Katanya caranya niat sholat rawatib, bagaimana itu? Tolong dijelaskan karena ajaran di sini katanya beda-beda. Dan pertanyaan kedua, sholat tahajud dan sholat witir dalam satu doa dan zikir bolehkah disatukan? Maksudnya katanya ini ya, sudah orang sholat witir baru berdoa, apakah boleh begitu Pak Ustadz?
3: Oh iya.
2: Ya silakan Pak Ustadz.
3: Pertama, jadi saya bicara niat dulu ya. Jadi niat yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab ya, niat itu adalah amalul qalbi ya. Apa itu amalul qalbi? Adalah perbuatan hati. Jadi apapun yang ada dalam hati kita ya, kita mau ibadah, mau sholat, misalnya tadi adalah rawatib ya, maka insya Allah itulah yang menjadi niat kita. Adapun mengucapkan di lisan lafaz atau lafuz bin niyah namanya, itu hanya untuk menguatkan ya, tapi yang inti itu adalah di dalam hati kita. Nah, di dalam hati kita itu tidak perlu berbahasa Arab ya, yeah, berbahasa sehari-hari pun kita itu sudah cukup, karena Allah tahu apa yang ada dalam hati kita ya. Jadi tidak disyaratkan harus melafazkan niat. Nah, itu juga bisa membuat kita terlepas dari pandangan-pandangan yang berbeda ya. Tidak usah kita pusing, wah ini begini, yang ini begini. Sudah, kita cukupkan yang ada dalam hati kita, maka insya Allah itu sudah ya, sudah cukup. Karena sekali lagi, niat itu adalah amalul qalbi ya, perbuatan hati ya. Talafuz itu hanya untuk menguatkan.
2: Baik.
3: Yang kedua, tahajud dan witir ya, jadi boleh. Ya, jadi doa ini adalah ibadah, bahkan disebutkan dalam hadis doa umusul ibadah, doa itu intinya seluruh ibadah. Nah, boleh di mana saja, boleh diawali tahajud kita dengan doa, boleh di antara atau di sela-sela dua rakaat atau empat rakaat, atau sebelum kita witir kita berdoa boleh, diakhiri witir kita dengan doa boleh. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi doa ini fleksibel, mau kapan untuk kita ucapkan boleh ya. Cuma ada misalnya momen-momen yang memang kata Nabi itu doa diucapkan saja, misalnya sesudah sholat, sebelum kita sholat wajib ya, sebelum bergeser dari tempat duduk, kata Nabi berdoalah, karena di situ adalah momen yang mustajab ya, doa-doa kita ya.
2: Baik, mungkin karena waktu kita juga terbatas ini Pak Ustadz, minggu depan, Rabu depan ya, kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya. Kita akan akhiri kebersamaan kita saat ini dengan doa penutup, Pak Ustadz, silakan.
3: Baik, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan ya dan keberkahan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, Pertamina mengklaim stok BBM di Sulsel aman. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqa. Demikian kami hadirkan informasi selengkapnya. Pertamina mengklaim stok BBM di Sulsel aman sehingga masyarakat dihimbau tidak panik. Laporannya bersama Karnila Kandi.
1: Antrean BBM yang makin meresahkan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan menjadi perhatian seluruh pihak, tidak hanya pemerintah daerah di masing-masing wilayah, tapi juga oleh masyarakat. Bagaimana tidak, antrean kendaraan khususnya jenis bus dan truk makin mengular di sejumlah SPBU. Di Kota Makassar saja terpantau antrean bus dan truk mengular hingga sejauh ratusan meter di beberapa titik SPBU. Hal ini pun menimbulkan kemacetan panjang setiap harinya. Dikonfirmasi RRI, Area Manager Komral dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengungkapkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Pertamina telah melakukan penambahan stok di beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan BBM.
2: Untuk penambahan BBM itu kita melakukan hampir di seluruh SPBU dengan tambahan 15% di rata-rata harian konsumsi normal. Itu yang ditambahkan itu untuk BBM jenis solar dan juga Pertalite. Kita tentunya akan terus melihat perkembangan dinamika di lapangan ya, karena ada kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk kuota BBM subsidi itu sendiri. Jadi kami terus memantau terkait dengan kondisi masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat seperti apa nantinya.
1: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik buying, agar tidak terjadi antrean panjang seperti yang terjadi hingga hari ini.
2: Untuk stok, insya Allah berada di level aman dan juga kami terus berikhtiar maksimal ya untuk terus build up stok di sejumlah SPBU-SPBU yang memang terjadi peningkatan demand yang cukup tinggi sehingga masyarakat semua dapat terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena memang stok ada dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying karena ketika panic buying itu masyarakat melakukan pembelian berlebih sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang tidak kebagian.
1: Lili juga menambahkan, hingga saat ini tim pengawas bersama Pertamina telah memberikan sanksi kepada puluhan pengendara yang nakal saat melakukan pengisian BBM di SPBU yang melebihi batas kuota. Pengisian BBM bagi sejumlah kendaraan pun kini mulai dibatasi agar ketersediaan di lapangan dapat mencukupi. Dari Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Satgas mengawasi penyaluran BBM subsidi. Laporan Iin Nur Fahraini.
3: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
4: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang. Yang mengakibatkan antrian di SPBU-SPBU.
3: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
5: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
3: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengurai antrian di SPBU. Berikut diulas dalam wawancara serotan bersama pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Fitriani Rahman.

0: keluhan masyarakat, oh dulu-dulu ini kita hanya dengar keluhan kekurangan solar atau antrian mengularnya solar di PBU, tapi beberapa hari ini nampak sekali keluhan ini bertambah dengan kekurangan atau antrian BBM lainnya begitu, dan ini sangat mengganggu, bahkan ada yang bisa menimbulkan kemacetan. Sungguhnya apa yang sedang terjadi saat ini, Bung Kasrawi?
1: Ya, memang kalau kita melihat ini bukan sebenarnya masalah lokal ya, tapi ini sebenarnya masalah yang terjadi di banyak tempat, bahkan kita katakan sebagai masalah nasional ya, sebagai kemacetan, kemudian keterbatasan ya jumlah yang bisa disediakan oleh Pertamina untuk SPBU. Nah, dan masalah ini memang harus ditindaklanjuti, dalam arti pemerintah harus mengantisipasi, karena ketika SPBU tidak menyediakan bahan bakar yang cukup untuk di khususnya untuk kota-kota besar, bahkan sampai di daerah-daerah, tentu ini akan menghambat kebutuhan ekonomi di masyarakat, sehingga pemerintah harus hadir turun secara langsung, baik dalam bentuk pengawasan, bahkan bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat dengan pengawasan yang ketat di SPBU untuk bagaimana bisa menyediakan kebutuhan bahan bakar ini dengan bijak untuk masyarakat seperti itu.
0: Iya, ini kan juga keluhan makin banyak dengan kondisi beberapa waktu yang lalu juga dengan pemadaman bergilir, terus kebutuhan BBM. Nah, sesungguhnya adakah relevansi dengan kondisi internasional saat ini antara kekurangan Iran dan juga Israel?
1: Ya, memang pengaruh perang Iran dan Amerika ya, dan Israel ini memang mempengaruhi antara selatan namanya, mempengaruhi jalur dan gas di Timur Tengah yang memang sangat banyak yang kita perlukan dari Timur Tengah. Mungkin ada sumber baru yang ditemui pemerintah ya dari Rusia, namun ternyata kebutuhan ini juga masih terbatas, dan sekali lagi kebutuhan di masyarakat Indonesia tertunggu dengan banyaknya bertambahnya jumlah kendaraan, tentu juga dipengaruhi dengan kebutuhan bahan bakar, sehingga pemerintah perlu mencari cadangan-cadangan baru, memberikan alternatif atau subsidi untuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sehingga kebutuhan masyarakat ini yang seharusnya memang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini baik subsidi maupun penyediaannya secara cukup, itu juga betul-betul tersedia. Jangan sampai pemerintah sudah mengeluarkan subsidi yang banyak, membatasi pemakaian BBM, namun ternyata tidak tepat sasaran dan tidak tepat tersedia, sehingga bijak ini akan bisa menjadi konflik, kemudian kemacetan, dan banyak hal yang menjadi gangguan dari masalah bahan bakar yang tidak tersedia di beberapa kota besar, bahkan sampai di daerah-daerah sana.
0: Haruskah dibuatkan deadline ke pemerintah untuk kemudian regulasi ini bisa segera dilakukan sebagai langkah taktis pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri, karena keluhan ini bukan hanya di BBM ya, karena rupanya juga dirasakan dengan kelangkaan gas LPG 3 kilo begitu.
1: Ya, pemerintah memang harus hadir dalam hal ini, tentu melibatkan banyak pihak di pemerintah, tentu tidak bisa aparat kepolisian saja, tapi tentu tentara turun langsung pada Satpol PP, Dinas Perdagangan juga harus berjibaku untuk bagaimana kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, bukan dalam soal BBM oleh Pertamina misalnya, namun tentu Dinas Perdagangan pengawasan bagaimana perdagangan antara daerah, siklus perpindahan barang itu juga perlu diawasi dengan baik, sehingga betul-betul bisa tersalurkan, jangan sampai satu tempat disediakan secara berlebih, namun di tempat yang lain terjadi kelangkaan. Ini tentu pemerintah harus mengantisipasinya. Ya, tentu kita sudah melihat berita atau kabar yang ada sebelumnya oleh Menteri SDM misalnya, dengan keterbatasan kita miliki, kemudian cadangan kita hanya cukup untuk sampai di awal tahun 2027, tapi ketersediaan itu juga harus dipenuhi dengan ketahanan kita untuk bagaimana penggunaan energi secara bijak. Kan juga pemerintah tidak berhenti dengan bagaimana mencari alternatif-alternatif energi baru atau energi yang lebih bisa digunakan oleh masyarakat yang mungkin tidak bergantung dengan impor minyak dari luar misalnya. Ini juga pemerintah dan tentu lembaga pemikiran lainnya atau lembaga pendidikan perlu bagaimana mencari jalan keluar yang sedang dialami oleh masyarakat. Jangan sampai ini tidak sampai akhir tahun, bahkan mungkin tidak sampai 10, bahkan ini keterbatasan yang kita gunakan seperti BBM dan gas LPG itu menjadi hambatan dan kebutuhan utama di masyarakat, sehingga kalau

0: terpenuhi, lagi-lagi ini bisa menjadi konflik yang panjang yang ada di bawah dari masyarakat dan bisa tentu apa namanya bisa menjadi skala besar sampai di operasional seperti itu.
1: Baik, terima kasih wawancara bersama saya untuk hari
0: ini. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sholat istisqa sebagai ikhtiar spiritual dan doa bersama memohon turunnya hujan. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulsel, instansi vertikal dan masyarakat menggelar sholat istisqa kemarin di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Kegiatan ini menjadi salah satu ikhtiar spiritual dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau panjang melanda di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sulsel. Andi Sudirman menjelaskan kondisi musim kemarau saat ini di mana hujan sudah tidak turun, ada banyak dampak yang terjadi akibat musim kemarau bagi petani, masyarakat, peternak. Untuk itu ia meminta banyak istighfar dan berdoa dan berharap Allah menurunkan hujan.
4: Dan kita berharap Allah menurunkan hujannya, dan kita perbanyak istighfar aja dulu ya. Istighfar banyak, tentu ampunan dosa dan banyak berdoa. Tentu kita berdoa berikhtiar ya. Kalau dari segi berdoa selalu karena memang segala sesuatunya itu kan out of control. Out of control itu di luar kendali kita. Ada yang menciptakan semuanya, jadi kita banyak berdoa. Dan yang paling penting, ya kita tetap optimis bahwa Allah akan turunkan hujan lah. Ya.
3: Terkait kekeringan, Andi Sudirman menyatakan pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi dalam mengurangi dampak El Nino yang terjadi. Kendati berbagai upaya sudah dilakukan, diakui masih banyak yang belum dapat dikendalikan. Sehingga ia meminta semua masyarakat terus berdoa dan beristighfar agar ini semua cepat selesai. Pelaksanaan sholat istisqa di rumah jabatan gubernur dipimpin oleh Ustaz Muhammad Iqbal Choi sebagai imam khutbah sholat istisqa disampaikan oleh Ustaz Mufasir.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: 31 dari 48 koperasi Desa Merah Putih di Maros rampung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pembangunan gerai dan gudang koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Hingga Senin 7 September 2026, dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Adi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
7: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim verpal, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KMP se-Indonesia.
6: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Pemirsa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
8: Untuk pelaporan kami, melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami kodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selanjutnya juga kami melaksanakan pelaporan. Babinsa ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
6: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar dan pemirsa, Psawi Sulsel antisipasi perubahan lokasi prapon ski air. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
9: Pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Prapon Cabang Olahraga Ski Air berpeluang mengalami perubahan dari lokasi Nusa Tenggara Barat ke Jakarta. Perubahan tersebut mempertimbangkan kesiapan penyelenggaraan dan fasilitas yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Sekretaris Umum Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, Psawi Sulawesi Selatan, Ismail Seleri mengatakan, selain kesiapan lokasi, ketersediaan peralatan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan babak kualifikasi. Sejumlah peralatan ski air harus didatangkan dari Jakarta maupun luar negeri dan ditempatkan terlebih dahulu di Jakarta sebelum dibawa ke Nusa Tenggara Barat.
10: Kondisi persiapan yang ada di NTB sampai saat ini belum rampung. Begitu pula peralatan yang digunakan harus diimpor atau didatangkan dari Jakarta, ataupun peralatan yang dibeli di luar negeri itu ditempatkan dulu di Jakarta sebelum berada di Nusa Tenggara Barat. Karenanya Pemprov seluruh Indonesia termasuk Ski Air atau Pemprov Psawi Sulawesi Selatan juga mengantisipasi hal tersebut dan saat ini lagi melakukan pembenahan peralatan.
9: Psawi Sulawesi Selatan turut mengantisipasi kemungkinan perubahan lokasi tersebut dengan melakukan pembenahan dan pengecekan peralatan. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan awal menghadapi program latihan dan babak kualifikasi PON yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027.
2: Tim Mini 4WD asal Sulawesi Selatan turut berpartisipasi dalam kejuaraan nasional Mini 4WD di Yogyakarta. Laporan Zainal Abidin.
11: Tim Mini 4WD asal Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam kejuaraan Mini 4WD bertajuk STB Up yang berlangsung di Yogyakarta pada 4 hingga 6 September 2026. Keikutsertaan ini menjadi ajang bagi para racer Sulsel untuk menguji kemampuan sekaligus memanfaatkan kejuaraan tersebut untuk memperkenalkan kompetisi Mini 4WD yang akan digelar di Makassar. Informasi ini disampaikan Brahmana Putra selaku salah satu racer yang turut serta dalam rombongan tim tersebut. Ia menjelaskan regulasi yang diterapkan dalam kejuaraan STB Up di Yogyakarta hampir sama dengan kelas basic yang akan digelar di Makassar. Pria yang akrab disapa Bram tersebut juga menyampaikan keikutsertaan tim Sulsel di Yogyakarta juga dimanfaatkan untuk mengundang para peserta dari luar daerah agar turut mengikuti kejuaraan Mini 4WD di Makassar.
12: Ini kita ikut di Jogja ini kejuaraan STB, jadi STB Up namanya. Ini regulasinya dia hampir sama dengan basic yang besok di Makassar. Nah, jadi kita datang ke lomba di sini, sekalian kita mengundang peserta-peserta luar untuk datang berlomba di Makassar, begitu. Satu tim saja dari Makassar, cuman racernya gabungan dari teman-teman komunitas di Makassar, begitu.
11: Keikutsertaan tim yang merupakan gabungan racer dari sejumlah komunitas Mini 4WD di Makassar ini sekaligus menjadi upaya memperluas jaringan komunitas Mini 4WD Sulawesi Selatan dengan para penggemar Mini 4WD dari berbagai daerah. Selain berkompetisi, kehadiran tim Sulsel di Yogyakarta diharapkan dapat membuka peluang semakin banyak racer dari luar daerah untuk hadir dan berlomba di Makassar. Sehingga kejuaraan Mini 4WD di Sulsel dapat semakin berkembang dan memiliki jangkauan peserta yang lebih luas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Muay Thai Sulsel mematangkan kebutuhan peralatan jelang Porprov. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
9: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai mematangkan kebutuhan anggaran dan peralatan pertandingan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate yang akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan. Saat ini Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan kepada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut memuat sejumlah kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan, terutama peralatan tanding yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
13: Jadi untuk sementara ini kita sudah mempersiapkan proposal. Walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Nah, ini kami sementara persiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk pertandingan nanti. Nah, untuk sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora karena kayaknya bertahap, baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
9: Menteri menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan dari Dispora untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kebutuhan pertandingan, khususnya peralatan tanding, dapat terpenuhi sebelum Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 berlangsung.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Seperti apa informasinya? Selengkapnya bersama dengan Prakirawan Rere. Silakan Rere.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini 9 September 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca terupdate. Hari ini, yakni pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Entrekang dan Luwu Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 51 hingga 97%, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Luwu Utara, Bantaeng, Baru, Goa, Jeneponto, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Sedangkan waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Majo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda, melengkapi terus kebersamaan kita di Makassar pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan mula-mula atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mula-mula tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mula-mula juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mula-mula. Ikan mula-mula mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mula-mula muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mula-mula berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mula-mula dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
2: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Hadir juga informasi untuk Anda terkait BGNRI mengambil langkah tegas dan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan sertifikat laik izin sanitasi atau SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat. Kita ke informasi selanjutnya, BMKG bersama BNPB terus menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menangani dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Banten. Operasi OMC tersebut dilanjutkan hingga abu vulkanik tidak lagi mengganggu aktivitas penerbangan maupun kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Demikian informasi Media Pro 1.
2: Makassar pagi ini.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dari Makassar, sebentar di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama di Opini Publik Makassar pagi untuk Anda semua. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu satu lagu untuk Anda melengkapi terus kebersamaan kita di Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Nanti sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk penerahan ini saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya yang bisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Satu topik ini akan kami hadirkan, menantikan Anda sebentar untuk bergabung bersama dengan kami di 082133339440. Dan pagi hari ini pendengar ya, relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana sering sekali kita melihat atau bahkan setiap hari ya melihat antrian panjang untuk BBM. Namun sebelum itu, sebelum kami menerima tanggapan Anda, masukan Anda terkait antrian BBM subsidi akankah segera berakhir, kami hadirkan terlebih dahulu informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Karnila Kandi terkait Pertamina mengklaim stok BBM di Sulsel aman sehingga masyarakat dihimbau tidak panik. Hadir informasinya untuk Anda.
8: Di selatan, menjadi perhatian seluruh pihak tidak hanya pemerintah daerah di masing-masing wilayah, tapi juga oleh masyarakat. Bagaimana tidak, antrian kendaraan khususnya jenis bus dan truk makin mengular di sejumlah SPBU. Di Kota Makassar saja terpantau antrian bus dan truk mengular hingga sejauh ratusan meter di beberapa titik SPBU. Hal ini pun menimbulkan kemacetan panjang setiap harinya. Dikonfirmasi RRI, Area Manager Komral dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengungkapkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Pertamina telah melakukan penambahan stok di beberapa daerah untuk memenuhi kebutuhan BBM.
9: Untuk penambahan BBM itu kita melakukan hampir di seluruh SPBU dengan tambahan 15% di rata-rata harian konsumsi normal. Itu yang ditambahkan itu untuk BBM jenis solar dan juga Pertalite. Kita tentunya akan terus melihat perkembangan dinamika di lapangan ya, karena ada kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk kuota BBM subsidi itu sendiri. Jadi kami terus memantau terkait dengan kondisi masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat seperti apa nantinya.
8: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik buying, agar tidak terjadi antrian panjang seperti yang terjadi hingga hari ini.
9: Untuk stok, insya Allah berada di level aman dan juga kami terus berikhtiar maksimal ya untuk terus build up stok di sejumlah SPBU-SPBU yang memang terjadi peningkatan demand yang cukup tinggi sehingga masyarakat semua dapat terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena memang stok ada dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying karena ketika panic buying itu masyarakat melakukan pembelian berlebih sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang tidak kebagian.
8: Lili juga menambahkan, hingga saat ini tim pengawas bersama Pertamina telah memberikan sanksi kepada puluhan pengendara yang nakal saat melakukan pengisian BBM di SPBU yang melebihi batas kuota. Pengisian BBM bagi sejumlah kendaraan pun kini mulai dibatasi agar ketersediaan di lapangan dapat mencukupi. Dari Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
7: Itu dia mendengar informasi yang sudah dihadirkan oleh reporter RRI Makassar Karnila Kandi. Dari kalau Anda menyimak informasinya tadi, sudah ada penambahan 5% untuk Pertalite dan Solar. Tetapi mengapa masih saja terlihat ini antrian panjang untuk BBM bersubsidi? Apakah memang karena adanya panic buying dari masyarakat, ada juga pembelian yang berlebihan dari masyarakat, sehingga ini terjadi? Silakan 0821333394440 pendengar, antrian BBM subsidi akankah segera berakhir? Kita terima pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
7: Pagi juga Pak Iwan.
10: Gahwayu RRI yang ke-81 ya.
7: Merdeka. Dua hari lagi Pak Iwan, Jumat nanti.
10: Ya, tinggal dua hari ini kita tunggu.
7: Iya.
10: Hari hanya ini.
7: Iya Pak Iwan.
10: Yang jelas temanya itu luar biasa ya. Mm-hmm. Suara berdaulat. Halo.
7: Iya, silakan.
10: Halo.
7: Ya, halo Pak Iwan, luar silakan. Biasa, ya.
10: Suara berdaulat. Temanya ini ya, putih ini Mbak Arti.
7: Iya.
10: Mm-hmm. Halo.
7: Oke. Okay.
10: Ya, temanya luar biasa ya, suara apa?
7: Suara Indonesia suara berdaulat.
10: Apa suara Indonesia berdaulat?
7: Adil ya. Dan makmur.
10: Adil dan makmur, luar biasa ya. Nah, apa namanya ini ya, luar biasa ya. Kita apresiasi daripada

0: Ini terkait ini, tapi mungkin inilah apa sebenarnya menjadi penyebab antrian panjang kalau memang sudah ada penambahan sampai 15% ini untuk BBM bersubsidi.
1: Begini pengamatan saya, Mbak Arti. Makanya itu saya mau sampaikan ya secara hasil analisa saya. Bahwa yang pertama yang harus diperhatikan adalah tetap harus ada pembatasan sebenarnya setiap mobilnya. Kita harus lihat bahwa mobil ini kapasitas tangkinya hanya sekian puluh liter misalnya. Ini kan banyak yang mau modifikasi itu tangki-tangkinya itu, Mbak Arti. Saya kira banyak, yang khususnya mobil trek-trek itu banyak itu. Baru dia pompa itu, Bart. Itu nggak usah kita, saya tidak bisa tunjukkan. Tapi ini hasil cerita satu dengan yang lain. Ini mobil-mobil sopir-sopir trek ini baku cemburu-cemburu sebenarnya. Cuma dia tidak berani ngomong karena takut mau menjadi saksi itu, Bart. Jadi itu masalahnya, banyak mobil yang antri-antri itu ada tangkinya sudah dimodifikasi, malah dia bikin tangki yang lain, kemudian dia pompa ke tangki yang lain.
0: Jadi seharusnya
1: yang kedua,
0: cukup
1: ini
0: ya?
1: Ada kerjasama.
0: Iya Pak Iwan, jadi
1: cukup.
0: Seharusnya
1: yang
0: cukup.
1: Yang kedua, cukup. Artinya jangan lebih daripada kuota muatan tangkinya itu. Yang kedua, ini juga ini operator penjualan atau operator SPBU apa istilahnya ya, operatornya itu ya yang apa namanya
0: pengisian
1: yang penjual ini, Mbak. Ya, operator pengisian ini berarti perlu diperiksa terus ini untuk solar rata-rata memiliki barcode, dia kantongi barcode itu, Mbak Arti.
0: Ada kekhawatiran sampai sana, Pak Iwan?
1: Bukan lagi kekhawatiran, itu sudah fakta itu, Mbak Arti. Cuma saya tidak bisa bawa saya tunjukkan fakta. Dia foto itu, ini kejamnya ini operator ya. Dia foto itu barcode-nya orang, kemudian dia bikin ini, kemudian dia pakai itu untuk palangsir kalau bahasa Bugisnya itu tuh, Mbak Arti, kejamnya ini, sadisnya perbuatan ini operator ini. Nah makanya ini semua, kalau biarpun ini yang saya mau titip ini, Mbak Arti, biarpun kuotanya itu ditambah berapa puluh ton, kalau ini kedua hal ini mobil-mobil yang merubah tangkinya itu, kemudian operator ini tidak ditegasi dan di ini sudah tidak harusnya tindak pidana ini operator-operator penjualan ini, Mbak.
0: Pengawasan
1: kalau
0: yang
1: tidak
0: ketat
1: ditegasi,
0: juga sanksi yang berat
1: makanya
0: ya.
1: Makanya ini satgas, Mbak. Mohon maaf ya. Makanya ini satgas harus bertindak bukan hanya melihat fisik di SPBU itu, tapi dia harus melihat CCTV. Melihat ini kan sistem digital. Periksa itu semua di situ, bahwa ini berapa barcode ini sudah berapa sebenarnya, yang berapa kali terpakai dalam hari ini. Itu yang perlu semua dipantau itu, Mbak Arti. Tidak masuk akal dia penggunaan beli 500.000 bahwa satu hari itu 500.000 dia pakai itu.
0: Baik.
1: Apalagi mobilnya mobil-mobil tua ini, Mbak Arti. Dan yang terakhir, Mbak Arti, saya mau siapa ini? Salah satu pendengar setia di Kota Parepare ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare ini, pendengar setia RRI ini, khususnya acara kita ini di pagi ini. Dia pernah sampaikan bahwa ternyata beliau ini pendengar setia ya, daripada
0: hanya nggak masuk ya Pak Iwan.
1: Dia kan ketua komisi ya, dia cenderung menjadi pendengar
0: setianya
1: pasif
0: kita
1: ya.
0: Pendengar pasif ya.
1: Dia pendengar setia kita ini.
0: Baik.
1: Iya, jadi tentunya dalam hal ini namanya ini Bapak Haji Dr. Kamaluddin Kadir ya, beserta dengan Ibu Dokter ya. Jadi kalau pagi-pagi diantar Ibu Dokter itu dia monitor di mobil itu.
0: Ya, salam ya, salam balik dari RRI Makassar buat Pak Kamaluddin Kadir ini.
1: Pak Ketua. Iya.
0: Baik Pak Iwan.
1: Sekiranya itu, Mbak Arti. Kasih banyak ya, mudah-mudahan ini.
0: Siap. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih tadi Pak Iwan dari Kota Parepare, malam Pak Ahmad Arjuna ini yang bergabung.
2: Keputusannya ya.
0: Oke, mohon maaf Pak Iwan tadi ini, tapi tadi udah akhir juga sih sebenarnya ya dari Pak Iwan.
2: Ya,
0: dilanjut sama Pak Ahmad Arjuna.
2: Mohon maaf dan terima kasih atas keputusannya Pak Iwangnya bisa dari besok
0: Pospi. Oke, Pak Marjuna, gimana ini? Akankah BBM subsidi ini segera berakhir ini kalau menurut

0: menurut Anda? Antrian maksud arti ini?
1: Ini saya juga bingung ini, berarti karena beberapa yang langsung dari daerah di Pangkep itu sama dengan Makassar antri juga ya,
0: Makassar juga sih berarti. Sebenarnya mau pulang kita lihat di berbagai Pertamina pasti ada antrian ya. Di situ.
1: Namun hanya solar berarti bensin-bensin Pertalite ya. Juga ikut mengantri juga. Aha,
0: saya pun ikut mengantri kalau mau isi BBM.
1: Ya, saya bilang kenapa sampai begini nih, dan dia bilang anu katanya karena pengecer-pengecer kan beli di situ juga. Mm-hmm. Yang ke desa-desa tuh dia beli di situ sampai banyak. Sampai 2 kali 3 kali mm-hmm. mengambil katanya satu orang Pak, jadi gimana ya?
0: Jadi lebih kepada pengawasan ini Pak ya, Ahmad Arjuna. Ya, sebenarnya
1: itu diatur tahu kan orang tahu juga itu berarti kalau sekian per kilo bisa dijual per hari kan?
0: Iya.
1: Kan beda ton gitu di desa-desa dengan di kota itu pengguna bensin.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Pasti lebih banyak ton penggunanya kalau di kota dibanding di desa-desa terus. Mm-hmm.
0: Jadi berapapun banyaknya penambahan kuota BBM bersubsidi kalau memang pengawasannya kurang ini susah juga ini antrian tetap ada Pak Ahmad Arjuna kalau versinya Anda.
1: Terus yang itu sampai 2 kali 3 kali sampai 5 kali. Pembelian satu orang.
0: Baik.
1: Kan tidak dibatasi ya. Mm-hmm. Ya itu untuk bensin ya. Yeah. Kalau solar ya mungkin solar gimana ya. Kalau solar kan punya proyek-proyek besar dibanding bensin berarti ya.
0: Baik.
1: Jadi mungkin harus berangkat memang di betul-betul disiapkan bahwa ini ada. Jangan sampai orang mengantri.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya. Baik. Jangan cuma dibilang jangan khawatir banyak stop tapi kenyataannya tidak kurang berarti ya. Jadi betul-betul harus kalau perlu barangkali ditambah barangkali armada yang berarti ya.
0: Oke
1: berarti.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Arjuna kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Pangaparam Pinrang. Di sana antri juga ya Pak Aldi?
2: Pinrang. Ya, kurang lebihnya begitu. Kebetulan di Pangaparang itu ada SPBU juga dekat di sini.
0: Iya.
2: Jadi, apa namanya, keluhan-keluhan masyarakat. Mm-hmm. Mulai dari kelangkaan BBM, pemadaman bergilir, LPG.
0: Kelangkaan LPG.
2: Kelangkaan LPG. Semuanya bisa mencurahkan keluh kesal.
0: Hmm.
2: Berbagai media kita ini pendengar dia di sini ki, mencurahkan segala.
0: Tapi kalau akhirnya ada wadah, ada tempat untuk kita mencurahkan keluh kesah kita, ini kan akan membuat pikiran lebih ringan.
2: Begini, kalau saya sih di sini karena suara.
0: Iya.
2: Iya, kalau di sosial media ya kadang-kadang juga ketikan juga ada di suara, tapi mudah diedit.
0: Ya.
2: Mm-hmm. Kita di sini aman-aman saja, alhamdulillah.
0: Baik.
2: Jadi begini, kelangkaan BBM menurut saya ya, mm-hmm. ada dua yang sering dikeluhkan itu solar dan Pertalite. Kalau solar itu kan yang mobil-mobil truk itu, bus itu, panjang di sana.
0: Yeah.
2: Kita lewat di sini
0: di mana-mana Pertamina yang ada. Pasti ada antrian Pak.
2: Di sini, tapi saya kan melihatnya yang di sini.
0: Iya.
2: Iya, di bawah juga, di atas juga begitu ya.
0: Iya, di Makassar juga seperti itu sih.
2: Iya. Ya, mungkin ada juga benarnya kalau ada mengatakan modifikasi apa ya, mobil-mobil truk itu ya mungkin saja ya. Iya. Jadi, bentuk BBM yang Pertalite ya ada juga yang apa istilahnya di sini pelansir itu sedikit saya berikan komentar juga bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat untuk pelansir itu dibutuhkan juga. Kenapa? Mm-hmm. Karena pelansir itu dia berikan kepada penjual-penjual eceran-eceran sampai di pelosok-pelosok dusun itu. Itu dibagikan kepada pengecer-pengecer itu.
0: Iya.
2: Ya paling 12.000 13.000

0: di botol. Ketika tidak sebiasa saya tanya, Bu, mana botolannya? Pengecer bilang, "Eh, belum kita antar orang." Bersulit katanya di situ. Saya bilang, "Ini juga ya kan. Secara tidak langsung pelasir ini dibutuhkan di sini. Kalau itu pakai
1: baik.
0: Kenapa? Karena di daerah Lembang ini banyak apa daerah pegunungan itu kalau tidak ada pengecer
1: juga.
0: Iya. Ya, itu 13.000 ada 12.000 itu ya.
1: Yang penting harganya terjangkau ya di sana Pak Aldi.
0: Ya terjangkau. Itu kan tergantung juga dari pemilik Bapak ngecer itu ada yang penuh sedikit, ada juga tidak.
1: Oke. Okay.
0: Karena tidak diukur itu kalau kasih masuk dipakai selang-selang kecil itu kan kasih masuk ke dalam. Kita pilih-pilih mah, oh ya, ini yang penuh Bu. Ya ambil ini.
1: Baik.
0: Ya. Ya jadi begini. Seperti juga disampaikan Bapak tadi bahwa ini mengenai barcode. Ya mohon maaf ya KB ya. Ada beberapa punya barcode tiga barcode satu orang tidak ada mesinnya. Nah, ini mohon maaf KB ya, sahabat tadi yang dengar bilang, "Ah, kenapa disampaikan di situ?" Ini kenyataan fakta ya.
1: Jadi kembali lagi ke pengawasannya yang ketat. Ya,
0: pengawasan. Dan saya dapat di sosial media tadi ada yang katakan itu apa sanksi pembinaan.
1: Ya.
0: Ini yang pertanyaan seperti apa sanksi pembinaan? Karena ada satgas turun ke lapangan dalam hal ini aparat yang pasti, maupun saja di sini baru pulang.
1: Baik.
0: Iya kan? Tidak apa itu? Saya bilang itu dari Polres tapi ya dari Polres ini tapi ya begitu maupun saja tidak diawasi dari bagaimana anunya di situ yang apa namanya itu yang kasih masuk dalam itu. Operatornya.
1: Jadi maunya Pak Aldi dalam proses pengawasannya itu melibatkan banyak unsur di dalam.
0: Itu yang harus diperhatikan juga.
1: Baik.
0: Karena ada kedekatan yang begitu ya. Ya kurang lebihnya begitu ya, Mama. Ini yang fakta yang kita lihat ini keluhan-keluhan seperti itu ya. Oke.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat ulang tahun yang ke-81.
1: Merdeka.
0: Terus ya memberikan informasi dan hiburan terdepan dan terpercaya.
1: Besok baru kita bahas itu Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kita terima pendengar kita ada Pak Andi di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi. Halo. Oh sudah terputus. Dicoba kembali ya, 082133339440. Ada Indah di Sopeng. Halo Indah. Selamat pagi, Inda.
2: Iya, selamat pagi, Carti. Apa kabar?
1: Sehat-sehat, Inda juga ya, Inda.
2: Iya, masukku saya atau itu SPBU ya, yang antri. Dari awal-awal itu kan saya pernah saya bilang, bagaimanapun caranya orang itu kalau tidak ada pengawasan yang ketat itu tidak akan mungkin itu tercapai kan semuanya. Mulai dari bulan April ya kak ya, antrian sepanjang jalan itu di sini juga kak, karena kadang enak tidak ada antrian karena ya saya bilang kosong ki, tidak ada ini stoknya habis ki, jadi itu yang menyebabkan juga antrian sepanjang jalan.
1: Itu
2: jadi,
1: jawaban yang kan, sama kayaknya.
2: Iya jawaban. itu terus kak, kosong ki, tidak ada yang datang. Belum ki ini ya kan. Padahal kalau dilihat dari sosial media atau dari ini tidak pernah ada kekurangan, justru ada penambahan.
1: Ada
2: ya
1: penambahan.
2: Iya kan? Terus ada juga yang berkomentar, kenapa nah selalu pengecer yang disalahkan? Kan yang memberi kita kan SPBU-nya, ya kan? Di situ kita bisa nilai ke artinya kan harus ada pengawasan yang ketat di setiap SPBU dimanapun. Jangan-jangan di situ disalahgunakan. Ada orang tidak ordal kan katanya. Ya sekarang ada begitu.
1: Okay.
2: Kalau maki mulus-mulus pakai ki ordal, ya kan? Ya seperti itu. Jadi kalau dibilang kemacetan, apalagi kemarin di daerah mana saya lihat itu di grup itu ada mi turun tahu dari pihak ini kak, terkait untuk menyelidiki setiap SPBU.
1: Baik.
2: bagus seperti itu dilaksanakan kakak supaya tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang di setiap SPBU dan antrian sepanjang jalan, bukan karena apanya macet mi juga ada mi juga kadang ada mi nyelik-nyelik ada mi muncul mi namanya kecelakaan kayak. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti atau tidak diawasi secara tetap di setiap SPBU, nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya kak tuh, karena ada yang tidur di mobilnya kasina, ada yang ngapa mi itu mi. Ya. Jadi kenapa coba kita pikirkan gimana coba Sulawesi Selatan ini ke depannya kalau terjadi di setiap daerah antrian sepanjang jalan itu. Baik. Dan ada kadang itu bermalam di SPBU untuk menunggu SPBU apa namanya
1: solar,
2: pertelai atau solar, ya kan? Gara-gara kenapa itu dinaikkan ini pertama kemarin sehingga beralih ke pertalite begitu kan, makanya terjadilah hal-hal seperti ini.
1: Baik.
2: Aduh, saya tidak tahu berkomentar lagi.
1: Intinya pengawasan ya.
2: Intinya di sini, kesimpulannya di sini adalah pengawasan yang kita akan kerjasama yang baik antara pihak terkait dan pihak SPBU kak. Mungkin seperti itu. Dan selama hari radio yang 81. Semoga kita semua sehat selalu dan kakak Arti bareng keluarga, apalagi reporter Andalan Hadi, tetap sehat selalu, tetap ditambah bondeng itu dia. Iya, oke, kami balik. Kakak sekali lagi kita informasikan dua hal karena yang bertanya gimana caranya mendukung penyiar favorit. Aku bilang tunggu mi, nanti saya beritahu. Kalau tidak salah itu Pro 1 MKS
1: nanti di spin kayaknya ini ya, dari informasi terbaru.
2: Baik, ya, Kakana.
1: Terima kasih Indah. Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih. Said Sidan juga di Polman katanya SPBU di Campalagian antrian sampai 2 kilo dan saat ini BBM sangat langka ya. Yang sudah gabung juga di aplikasi TikTok dari Pro 1 Makassar. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
1: Selamat pagi juga Pak Hendro di Polman ya.
3: Hai, Pak Hendro di Polman.
1: Hampir arti salah. Gimana Pak kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Teman-teman yang di situ juga lagi sehat.
1: Iya, antriannya juga di sana gimana pantauannya Pak?
3: Ya, antrian kalau dari beberapa hari terakhir ini antriannya panjang sangat.
1: Tapi kan dari informasinya Pertamina ini sebenarnya sudah ada penambahan kuota hingga 15% ini, tetapi masih saja ada antrian. Kalau menurut versinya Pak Hendro ini, antrian BBM subsidi ini akankah berakhir atau bagaimana?
3: Kalau saya Mbak Arti bukan tidak percaya, tapi kurang percaya.
1: Alasannya?
3: Sampai terjadi penggiringan dongsi ini, supaya masyarakat tenang. Itu kan dari kemarin-kemarin kan narasi saja yang telah diperbaiki pemerintah. Supaya untuk menyenangkan rakyat. Nyanyian-nyanyian merdu saja yang disuarakan, tapi faktanya di lapangan kan tidak.
1: Begitu.
3: Kalau ada penambahan 15%, berarti saya rasa antriannya bukan semakin tambah panjang. Atau jangan-jangan dikurangi 15% berarti. Karena harus kita pakai logika terbalik ya.
1: Halo. Iya, silakan Pak Hendro.
3: Nah, artinya kita kan harusnya pakai logika terbalik ya. Kalau dia bilang penambahan, lebih baik kita bilang pengurangan.
1: Seperti itu.
3: Kenapa? Kalau antreannya semakin panjang kan tidak masuk di akal. Kalau ada penambahan kan antrean tidak berkurang. Logikanya. Tapi apa pembatasannya harus kita cermati hari ini penyebabnya apa?
1: Apakah memang karena ada kekhawatiran dari banyak pengendara sehingga ada menimbulkan panik buying begitu? Ini kan bisa saja juga menjadi faktornya ini.
3: Cari apa penyebabnya? Karena yang jelas sesuatu yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Kalau menurut Islam in kuntum sababah.
1: Oke.
3: Sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Coba cari apa di mana? Apakah memang suplai tidak ada, distribusi tidak ada?
1: Jadi solusinya dari Pak Hendro seperti apa Pak Hendro?
3: Kalau saya harus kita cari titik simpulnya di mana? Kalau distribusi bertambah lantas tetap seperti ini, berarti coba periksa semua Pertamina, apa yang dia lakukan? Betulkah dia melakukan halal sesuai dengan SOP? Saya rasa SOP-nya ada. Tidak mungkin itu Pertamina tidak ada SOP-nya.
1: Baik.
3: Bayangkan Mbak Arti, saya cermati itu, ada yang sampai 250 liter itu tangkinya, masuk di akal tidak itu, rasional tidak itu. Sampai jutaan satu mobil dibayar. Logikanya di mana? Ada yang tambah kasih besar dia punya tangki supaya dapat banyak baru antri dari satu Pertamina ke Pertamina lain. Apakah itu tidak ditahu ini pihak Pertamina atau pihak yang ada di SPBU? Ditahu Mbak Arti.
1: Okay.
3: Yang harus dicerai adalah SPBU bagaimana cara mainnya.
1: Baik.
3: Ini yang harus kita lihat. Ada cara main. Dan yang saya khawatirkan jangan-jangan perilaku seperti ini disublai masuk ke setiap perusahaan-perusahaan. Termasuk solar. Coba bayangkan, kalau sampai jutaan dalam satu tank itu setiap mobil, logikanya di mana? Yang jelas itu ditambahkan besarnya, dia punya tangki itu bisa bahan bakar. Nah itu tipe sampel yang harus kita cari, makanya kita butuhkan pengawasan. Nah yang jadi soal hari ini adalah pengawas juga jangan sampai mau diawasi. Itu yang jadi pengawasan terjadi, jangan sampai ada ujung-ujungnya adalah ya kesepakatan-kesepakatan jahat. Deal di atas kertas, di atas ya, itu yang terjadi.
1: Baik. Gak
3: bisa dipungkiri itu, nah sulit ini diberantas banget.
1: Iya, baik.
3: Kecuali kalau semua pihak menyadari bahwa itu keliru, itu salah, baru kita bisa ya yakin sedikit. Tapi yang tak ada kesadaran baik siapapun, baik penegak hukum, baik aparatur, apa semua yang terlibat di dalamnya tanpa ada kesadaran, jangan ada permainan seperti ini, terasa sulit tanpa ada kesadaran.
1: Baik.
3: Sulit kok, kedati semakin diawasi, semakin dia juga caranya, bagaimana caranya pengawas itu disuap, di apa, ini yang harus dicermati Mbak Arde.
1: Ya, baik Pak Hendro.
3: Karena itu yang terjadi adalah penyelenggara adalah tidak adanya kejujuran antara satu sama lain. Kita selalu berbohong, membohong masyarakat, membohong rakyat kecil. Dengan alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Ada penambangan 15%, antri yang semakin panjang. Jangan-jangan pakai logika terbalik.
1: Baik.
3: Bukan penambahan, tapi pengurangan. Supaya antriannya bertambah. Terasa itu, Mbak.
1: Baik, Pak Hendro. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro dari Polman, Sulawesi Barat juga sudah hadir memberikan komentarnya pagi hari ini. Terima kasih. Kita terima dulu. Ada Pak Fajar dari Kota Palopo. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau dari versinya Pak Fajar, gimana nih Pak Fajar? Ya. Antrian BBM subsidi akan ke segera berakhir ini, kalau menurut Anda?
4: Kalau saya pribadi ya, ini tidak akan berakhir.
1: Susah ya?
4: Tidak akan berakhir. Kenapa saya katakan tidak akan berakhir? Karena ini bagaikan kebutuhan hidup, bagai kebutuhan hidup bagi kendaraan.
1: Aktivitas nggak ya, bisa jalan kalau nggak ada BBM.
4: Iya. Kemudian dalam satu kota, contoh di Kota Makassar ya. Itu di Kota Makassar dengan padatnya kendaraan yang ada. Jadi tidak heran juga itu kalau antrian kendaraan sudah masalah biasa itu. Karena pasokan BBM kan kadang banyak, kadang kurang. Nah, kemudian banyak masyarakat mengeluh-mengeluh. Karena dia sendiri yang karena dia tidak tahu situasi bagaimana di SPBU itu. SPBU kan itu hanya mobil-mobil tangki dari mana datang drop bensin ke Pertamina tersebut. Contohnya Pertamina, pertama solar. Ah, kenapa sekarang ini bilang langka BBM? Karena mulai dari pedesaan bawa jeriken ke Pertamina.
1: Iya.
4: Dia menjual enceran kan? Ah, jadi harapan saya saja Mbak Ati.
1: Iya.
4: Bagaimana masyarakat juga itu bisa menyadari dan jangan masyarakat itu sudah bawa kendaraan, bawa lagi jeriken di atas mobil.
1: Baik.
4: Ya, begitu aja Mbak.
1: Baik, Pak Fajar. Ya. Terima kasih.
4: Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kota Palopo juga sudah memberikan opininya. Ada informasi yang akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
11: Makassar pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini, masih membahas topik kita seputar antrian BBM subsidi, akankah segera berakhir? Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821-3333-9440. Sudah ada Pak Jono di Makassar. Selamat pagi, Pak Jono.
1: Selamat pagi, Erti.
0: Ya, gimana?
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, ya, sehat-sehat. Pak Jono juga sehat-sehat, ditemani kopi hitamnya mungkin. Atau sudah berganti dengan teh? Kira sudah berganti dengan teh. Oke, Pak Jono, kalau berbicara seputar antrian BBM, kayaknya hampir di setiap SPBU ya ada pemandangan seperti ini.
1: Iya,
0: lantas antrian BBM subsidi akankah segera berakhir? Karena kan dari informasinya saja sudah ada penambahan BBM solar maupun juga Pertalite dari pihak Pertamina. Tetapi pemandangan yang sama, antrian yang sama ini masih terus terjadi. Apa kira-kira dari versi Anda ini?
1: Sebenarnya antrian ini sudah mungkin 3 bulan sudah lama terjadi sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin orang tidak perhatikan.
0: Oke.
1: Kita lihat itu setiap SPBU pasti ada antrian, motor kah atau apa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau solar itu bahkan itu bus-bus itu trek-trek itu bermalam di SPBU. Mm-hmm. Dan mungkin memang pemerintah kurang tahu, karena memang kurang, atau tidak mau tahu. Dan tidak memang tidak pernah turun ke lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Dan sebenarnya ini gampang sebenarnya diatasi kalau pemerintah punya kemauan. Apapun yang namanya kelangkaan, tidak usah kita cari mafianya. Tidak usah kita cari apa penyebabnya. Tanya Pertamina, kenapa Anda kurangi stok? Baik di BBM maupun di gas itu seperti itu.
0: Mm-hmm. Tetapi ini sudah dikonfirmasi oleh RRI dan sudah disampaikan juga.
1: Iya.
0: Bahwa memang ada penambahan sampai 15% loh untuk BBM bersubsidi ini.
1: Tapi itu penyakit pemerintah sih. Dia tidak mau jujur. Dia cuma memberikan saja angin segar. Jadi tapi kenyataannya itu memang seperti itu. Kenapa BBM apa namanya terjadi antrian selama ini di SPBU? Dibandingkan kalau saja deh terus kita terlalu jauh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sudah sama SBY, semua pompa bensin berfungsi. Jadi tidak ada antrian yang panjang. Tapi sekarang, dimanapun itu saya lihat di SPBU, hanya satu pompa yang berfungsi.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini sehingga terjadi antrian yang panjang. Kenapa seperti itu? Sekarang itu yang orang SPBU mau order itu dibatasi.
0: Mm-hmm.
1: Tidak boleh, itu sesuai keinginannya.
0: Okay.
1: Dibatasi itu, di target setiap SPBU.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga itu selalu terjadi kekurangan di SPBU, antrian yang begitu panjang.
0: Jadi kalau pertanyaannya antrian BBM subsidi akan segera berakhir, tidak kalau dari Anda jawabannya?
1: Kalau pemerintah lihat tidak ada, tidak seperti itu. Kan ini kan sudah lama berjalan.
0: Baik.
1: Iya kan, selama berbulan ini pemerintah kemana saja? Tidak ada usaha untuk mengurangi antrian itu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi memang kuncinya ada di pemerintah sekarang. Kalau pemerintah mau mengurangi atau menghilangkan antrian di SPBU, yang pertama dilakukan, jangan batasi SPBU untuk mengorder itu BBM.
0: Mm-hmm.
1: Jangan dibatasi, jangan ditarget. Karena selama ini ditarget, dibatasi, ini akan selama seperti ini. Yang kedua, perintahkan semua SPBU yang ada, jangan cuma buka satu jalur pengisian.
0: Mm-hmm.
1: Tapi buka semua jalur yang ada di situ di SPBU itu.
0: Baik.
1: Kalau ini dilakukan pasti akan mengurangi antrian. Tidak ada antrian. Sekarang saja ini saya mau masuk itu tidak bisa, karena dari jalan di Pelayanan Raya itu orang antri sampai di dalam.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Ini fenomena sekarang terjadi. Pagi-pagi bahkan di jalan Ujung Santa tadi saya lihat belum terbuka, orang sudah antri di luar pagar.
0: Sudah dini hari mungkin ya.
1: Iya, sudah orang sudah antri di situ.
0: Mm-hmm.
1: Pagi-pagi sekali ini waktu mengantar anak sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Itu antrian itu kurang lebih 100 meter itu keluar.
0: Yeah.
1: Bayangkan itu.
0: Baik.
1: Jadi kalau orang buru-buru ya terpaksa nanti di tengah jalan saja dia mau apa?
0: Berhenti kalau memang ini, sudah kosong tangkinya ya.
1: Ya kuncinya di pemerintah sekarang. Kalau dia bilang ada penambahan, buktikan sekarang.
0: Baik.
1: Betul tidak itu? Betul tidak itu apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan di lapangan?
0: Baik, Pak Jono.
1: Jangan hanya taruh ada, taruh beleh. Tapi buktikan itu memang apa yang Anda katakan betul apa adanya. Okay. Kita lihat apakah betul apa yang dikatakan. Ya kita lihat ini satu hari ini apakah antrian itu sudah berkurang atau tidak. Mm-hmm. Berarti kalau tetap, berarti pemerintah bohong.
0: Yeah. Baik.
1: Di situ kuncinya. Mm-hmm. Saya kira seperti itu.
0: Terima kasih.
1: Saya selalu... Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono. Terima kasih sudah bergabung juga Pak Jono ya, dari Kota Makassar sudah bergabung bersama dengan kita. Satu penelpon terakhir kita terima di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk saat ini. Kita menyapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana ini?
2: Dengan Tika.
0: Tika. Gimana kabar Tika?
2: Alhamdulillah baik.
0: Tika di Sabang ya, Tika ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Tika, gimana kabar di Sabang ini? Apakah memang juga antrian BBM ini juga terpantau di sana? Khususnya BBM bersubsidi.
2: Dua hari belakangan ini mulai langka dan mulai sulit. Mm-hmm. Di pengecer saja sudah sulit didapat. Mm-hmm. Apalagi kalau di Pertamina lebih-lebih.
0: Mm-hmm.
2: Jadi solusi tidak perlu Kak saya panjang lebar deh. Cuman satu kisaran saya, kalau kejujuran itu tidak ada sama pengawasan tidak baik.
0: Yeah.
2: Dan seperti ini terus tidak ada berhentinya, itu namanya antrian.
0: Okay.
2: Akan selamanya antri terus.
0: Mm-hmm.
2: Dan berang pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan itu kayak isapan jempol saja, karena berapa bulan belakangan ini masyarakat itu menjerit mulai dari pengurusan-pengurusan dan bantuan-bantuan apa segala macam semuanya. Yeah. Kayaknya serang saja Karti, pemerintah yang baru ini sangat kayaknya makin masyarakat itu makin susah dan makin tidak teratur.
0: Jadi perlu ada pengawasan ya, sehingga antrian BBM subsidi ini segera berakhir. Oke, okay. Baik.
2: Antrian itu akan berhenti kalau kejujuran dan pengawasan itu tidak ada.
0: Baik, Tika. Terima kasih Tika sudah bergabung.
2: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Ucapan yang sama buat Tika yang ada di Sabang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Kita akhiri ya, pendengar. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Surahman di meja operator. Menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi Rabu 9 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto